0: untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas. Kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika, dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
1: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat hutan kanal ya.
4: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
3: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
4: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
5: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apalagi dibagi dengan angin, lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
4: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan

0: akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
1: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
0: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
2: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
0: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
3: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap. Karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
4: Isunya apa aja Mas?
3: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
0: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka luas dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
6: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
7: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari pemilu, dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
5: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
10: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway, yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen K. Tamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
5: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari panar kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saat kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Pagi hari ini kita kembali bertemu di program acara Kabar Aceh seperti biasa di setiap pagi Senin hingga Jumat di pada pukul 7.30. Dan untuk hari ini, untuk edisi Senin 12 Oktober 2026, tentu kita kembali bertemu di Kabar Aceh untuk hari ini bersama teman-teman yang dari Koril 17 tentunya nanti akan menyampaikan ragam informasi di pagi hari ini. Dan teman-teman semuanya tergabung melalui Zoom Meeting RRI. Tentu kita juga bisa menonton secara langsung. Untuk Anda yang ingin nonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh, ada wajah siapa saja di Kabar Aceh pagi ini. Dan dari Aceh Singkil sudah bergabung ada Aryani, di Melabu ada Bung Karno, di Sabang ada Nadia Ruslan. Dan kita juga masih menanti dari Loksemawe juga. Oh, ada di Loksemawe sudah ada juga yang bergabung. Dan Takengon ya, satu lagi ya. Belum, Loksemawe yang belum ya. Oke, kita serahkan untuk Bung Karno yang memegang handle pagi ini. Silakan rekan Karno.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh dan teman-teman Sekorwil 17. Sebelum kita update informasi cuaca bersama teman-teman yang sudah tergabung bersama kita pagi hari ini melalui virtual Zoom, sebelumnya kita update informasi cuaca terlebih dahulu bersama BMKG di pagi hari ini. Sudah tersambung dengan siapa ini Bang Dimas di BMKG?
0: Ada Nasita Zara Lubis.
1: Oke, baik. Kak Nasita, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Bagaimana kabar Kak Nasita?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Sehat, tetap semangat ya. Dari suaranya juga semangat sekali nih suaranya.
2: Amin, insyaallah.
1: Baik, silakan Kak Nasita untuk informasi selengkapnya BMKG untuk Provinsi Aceh dan sekitarnya, silakan.
2: Baik, terima kasih, Bang. Berdasarkan data yang

0: kita kumpulkan untuk tanggal 12 Oktober 2026. Untuk pagi hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan. Terpantau juga dari citra radar bahwasannya wilayah Aceh Singkil, Simelu, Aceh Timur, Tamiang, dan Langsa hujan dengan intensitas ringan pada saat pagi ini. Kemudian juga sore kita perkirakan wilayah Aceh pada umumnya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu dari wilayah tengah, kemudian Aceh Besar, Aceh bagian barat, sebagian kecil wilayah Aceh Selatan, Utara, dan Timur. Dan untuk malam hari kita perkirakan juga ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu untuk wilayah pesisir barat selatan Aceh, dari wilayah Aceh Besar, kemudian Subuh Salam, Singkil, Simelu, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Abdia. Dan untuk dini hari masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk wilayah Aceh bagian selatan, kemudian timur, dan sebagian kecil wilayah utara. Begitu Bang, demikian Bang.
1: Baik, untuk informasi kepada masyarakat kita, apa yang bisa disampaikan soal tinggi gelombang ataupun yang perlu diwaspadai, karena memang beberapa hari ini terjadi hujan juga di beberapa daerah begitu.
0: Iya, untuk tinggi gelombang kita perkirakan untuk hari ini berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, yaitu untuk wilayah perairan Sabang Banda Aceh, kemudian Aceh Besar Melaboh, Abdia Simelu, Aceh Singkil, dan Pulau Banyak. Kemudian juga kita harapkan untuk masyarakat Aceh lebih waspada karena dari siang hingga malam hari diperkirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Provinsi Aceh. Kemudian juga kita harapkan untuk masyarakat Aceh selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah, terutama pada saat berkendara. Dan pastinya informasi yang didapat berasal dari kanal resmi BMKG, yaitu di www.bmkg.co.id ataupun di info BMKG Aceh. Begitu Bang, demikian Bang.
1: Baik, terima kasih. Untuk informasinya, tentunya salam buat teman-teman di BMKG pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, baru saja kita update informasi cuaca pagi hari ini bersama teman-teman BMKG di edisi hari ini. Pendengar dan pemirsa di edisi Senin 12 Oktober 2026. Baik, mungkin saya langsung saja ke teman-teman yang sudah tersambung melalui virtual Zoom pagi hari ini. Saya langsung ke Sabang ada Kak Nadia. Assalamualaikum Kak Nadia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Karno.
1: Gimana kabar Kak Nadia?
2: Alhamdulillah sehat Bang Karno, sehat juga ya.
1: Gimana? Alhamdulillah. Gimana cuaca di Sabang?
2: Di Sabang pagi ini masih cerah berawan ini, masih diselimuti kabut. Wow, belum cerah berawan berarti ya. Masih agak-agak kabut gitulah.
1: Gitu ya. Baik, silakan nih karena dia informasi yang bisa dibagikan.
2: Iya, baik, terima kasih Bang Karno dapat giliran pertama ya di pagi ini. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan semuanya yang berdinas di Depart 1 untuk edisi Senin ini. Satu informasi dari Kota Sabang, Baitul Mal Kota Sabang menjadwalkan pencairan dana bantuan tahap pertama sebesar 5,1 miliar rupiah pada 12 hingga 14 Oktober 2026. Penyaluran ini menyasar 2.812 kepala keluarga atau KK dan juga 464 guru pengajian dengan jadwal berbeda berdasarkan gampung dan juga lokasi penarikan. Pelaksana tugas PLT Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Sabang, Mawardi STR, menjelaskan pencairan berlangsung selama 3 hari melalui kantor cabang di Jalan Perdagangan dan kantor capem di kawasan bypass. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi sejumlah kelompok penerima, termasuk masyarakat kategori fakir dan miskin. Kemudian juga guru pengajian yang masuk Senif Fisabilillah dan juga program Rumah Du'afa. Guru pengajian kategori Fisabilillah menerima bantuan sebesar Rp307.300 per orang. Sedangkan untuk program Rumah Du'afa yang masuk dalam penyaluran bantuan ini dengan nilai Rp120 juta untuk 30 rumah dan juga fakir miskin. Dihimbau para mustahik agar datang sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Penerima wajib membawa KTP asli dan satu lembar fotokopi. Bagi mustahik yang belum memiliki buku rekening, pengumuman Baitul Mal meminta mereka membawa KTP, juga KK dan kartu identitas anak atau KIA, serta masing-masing dokumen asli beserta salinannya. Dan juga diingatkan untuk mustahik yang mungkin namanya belum tercantum atau saldonya belum tersedia di rekening, tentunya untuk tetap mendatangi bank sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kondisi tersebut kemungkinan berkaitan dengan buku rekening yang mungkin sudah tidak aktif ataupun kadaluarsa. Dan jika yang mengalami kondisi tersebut, diminta membawa dokumen sesuai ketentuan yang sudah disampaikan dalam pengumuman dari Baitul Mal Kota Sabang. Dan juga dihimbau kepada masyarakat untuk memeriksa kembali jadwal dan lokasi penarikan sebelum berangkat ke bank. Warga diminta menyiapkan dokumen yang diperlukan agar proses pencairan berjalan tertib dan juga sesuai ketentuan. Ya, itu dia Bang Karno, satu informasi yang bisa kami informasikan di pagi ini.
1: Baik, terima kasih buat Kak Nadia. Saya langsung saja ke Takengon, di Kota Dingin ada Bang Fazri di sana. Assalamualaikum Bang Fazri.
3: Ya, waalaikumsalam Bang Karno.
1: Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat, Bang Karno sehat juga ya.
1: Alhamdulillah, walaupun udah di pertengahan bulan ya. Gimana nih cuaca di Takengon, walaupun memang kalau dibilang dingin tetap dingin kan begitu
3: Fazri. Ya, pagi ini lebih dingin Bang, Takengon berawan.
1: Oh, berawan ya. Baik, silakan informasinya Bang Fazri. Ya,
3: baik. Dari Takengon kami sampaikan satu informasi, Bupati Aceh Tengah, Hayoga menyerahkan secara simbolis bantuan 2.640 rol mulsa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada 64 kelompok tani di 14 kecamatan di BBP Kecamatan Jagung Jeget. PLT Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah Iwan Sejahtera mengatakan penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan usulan calon petani dan calon lokasi CPCL dari masing-masing kecamatan. Kecamatan Jagung Jeget menerima alokasi 1.048 rol mulsa untuk 44 kelompok tani guna mendukung budidaya dan peningkatan produktivitas pertanian. Bupati Hayoga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap petani Aceh Tengah, terutama dalam pemulihan dan pengembangan usaha pertanian pasca bencana. Demikian Bang Karno, satu informasi dari Takengon pagi ini.
1: Baik, terima kasih untuk Bang Fazri yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Saya langsung ke Loksmawe. Ada Kak Yuna Ari di sana. Assalamualaikum Kak Yuna.
4: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya?
4: Kabarku baik-baik saja.
1: Kirain kabar kabur tadi. Gimana nih cuaca di Loksmawe?
4: Loksmawe pagi ini mendung berawan tebal dan kemarin sore diguyur hujan deras disertai angin yang sangat kencang di pesisir Loksmawe.
1: Begitu ya. Baik, informasi apa nih yang bisa dibagikan Kak Yuna?
4: Ya, terima kasih Bang Karno dan selamat pagi rekan-rekan penyiar. Dinas pagi hari ini tetap semangat kita di 12 Oktober. Dari Loksmawe, berita dan informasi 9 rumah sakit di Loksmawe yang overload. Akhirnya Dinas Kesehatan dan BPJS angkat bicara dan menjelaskan bahwa ketika rumah sakit melebihi kapasitas untuk kamar rawat inap kelas 1, 2, 3 hingga VIP penuh, sementara sejumlah pasien harus menunggu di instalasi gawat darurat atau di IGD sampai dengan tempat tidur tersedia. Kondisi ini menjadi perhatian karena pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan tetap memperoleh penanganan medis meski kapasitas ruang rawat inapnya terbatas. Jadi pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Loksmawe menghimbau masyarakat tidak perlu panik, tetap tenang karena pasien yang harus menunggu di kamar IGD tetap akan memperoleh layanan dan juga penanganan sesuai dengan kondisi medisnya. Namun dari sisi penjaminan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Loksmawe juga menegaskan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ini tetap berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Jadi untuk ketersediaan kamar rawat inap ini kan bagian dari dinamika pelayanan kesehatan, tapi juga jangan sampai keterbatasan kamar ini mengakibatkan peserta JKN kehilangan haknya. Jadi untuk pasien secara medis yang membutuhkan rawat inap tapi kamar penuh, maka rumah sakit mitra BPJS wajib berkoordinasi dan cari solusi untuk pelayanan, termasuk mengupayakan rumah sakit lain yang menjadi alternatif namun sesuai. Itu dia satu informasi dari Lok Sumawe, Bang Karno.
1: Baik, terima kasih buat Kak Yuna Ari di Lok Sumawe yang sudah berbagi informasi. Kalau dialog pagi hari ini apa ya kira-kira?
4: Kalau dialog pagi ini terkait penanganan sampah. Ini juga sedang dilakukan pembersihan di Pasar Impres Kota Lok Sumawe yang juga kebetulan dekat dengan kantor RRI. Jadi nanti kami akan undang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lok Sumawe yang baru membahas permasalahan dan penanganan sampah di Kota Lok Sumawe.
1: Iya, pukul berapa itu?
4: Sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Berarti nanti Kak Yuna ya yang memandu acaranya. Oke, baik, terima kasih Kak Yuna Ari di Lok Sumawe, tetap ceria.
4: Selamat pagi, Bang Karno.
1: Ya, ke Bang Dimas nih. Halo.
4: Ceria kali.
5: Hadir.
1: Enggak dengar tadi. Nanti dibilang Bang Dimas apa? Pura-pura enggak dengar aja lah.
4: Bang saya.
5: Dengar dong, saya simak juga. Gimana? Mau tanya apa?
1: Kurang cerah ya kalau biasa kalau cerah.
5: Sepertinya kan kurang cerah. Jadi belum terlihat sinaran matahari pagi ini, masih seperti mendung dan angin sepoi-sepoi terlihat nih. Teman-teman di halaman pada siap untuk apel, kayaknya agak lebih dekat ke gedung ya, biar kalau mungkin hujan tiba-tiba mungkin bisa langsung lari. Kayaknya agak mepet ke sini nih apel kali ini.
1: Memangnya di Banda Aceh beberapa hari ini enggak hujan-hujan, Bang Dimas?
5: Atau memang kemarin ada di Aceh besarnya, tapi bukan di tempat Banda Acehnya ya.
1: Baik,
5: mungkin kalau malam ya. Ya.
1: Silakan okay. Informasinya.
5: Satu informasi dari Banda Aceh terkait Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat Aceh ini menjadi provinsi dengan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah tertinggi di Indonesia pada 2026. Dan indeks literasi keuangan syariah Aceh mencapai 68,18%, sedangkan inklusi keuangan syariah sebesar 72,76%. Dan angka ini melampaui capaian nasional masing-masing 43,7%. Dan 13,24%. Kepala Direktorat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah atau OJK, Andi Muhammad Yusuf menyampaikan hal itu dalam kegiatan Syariah Financial Fair di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan ia berharap Aceh tidak hanya unggul dalam literasi dan akses keuangan syariah, contoh nasional dalam mendukung usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala OJK Aceh, Dadi Peryoga, mengatakan penguatan ekosistem keuangan syariah terus dilakukan melalui perluasan akses dan pemanfaatan layanan keuangan sesuai kebutuhan dari masyarakat. Dan menurutnya, keberhasilan inklusi keuangan bukan sekedar membuka akses, tapi memastikan layanan tersebut dimanfaatkan secara tepat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Itu saja informasinya dari Banda Aceh, Bung Karno.
1: Baik, dialog apa nih pagi ini di Banda Aceh?
5: Saya mikir lagi nih. Saya belum tahu. Belum ada flyernya soalnya. Kita ya, tunggu ya. Saja. Kami kebiasaan dialog. Kayak gitu.
1: Nanti kemungkinan
5: mungkin dialog para iya, dialognya pasti ada. Banda Aceh menyapa pagi pasti ada. Mungkin karena terlalu pro jadi agak mepet ya jamnya kayak gitu ya. Okay. Saya kembali ke Bung Karno. Silakan.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh ya. Yang tetap semangat selalu dan selalu hadir setiap subuhnya di Depart 1 ya. Baik, saya ke Kak Aryani di Singkil. Assalamualaikum Kak Aryani.
6: Waalaikumsalam Bung Karno.
1: Iya, gimana kabar Kak Aryani?
6: Alhamdulillah sehat. Bang Karno apa kabar? Pagi semuanya sehat. Ya.
1: Iya, pagi semua. Kenapa kurang semangat ya hari ini? Biasa Kak Aryani ini kan ceria orangnya.
6: Iya, karena Bang Karno saya yang terakhir ya, makanya saya enggak semangat jadinya.
1: Iya, sekali-kali kan enggak apa-apa Kak Aryani.
6: Oh iya, sering-sering juga enggak apa-apa. Saya sabar menunggu ini Bang Karno.
1: Oke, baik. Ya, silakan nih informasi yang mau dibagikan atau informasi cuaca dulu lah.
6: Kalau informasi cuaca pagi hari ini alhamdulillah cerah ya, panas. Cuacanya cukup mendukung untuk melakukan aktivitas di luar ruangan pagi hari ini. Gak tahu nanti ya, gak siang apakah mendung. Biasanya untuk Aceh Singkil dalam beberapa hari ini sering seperti itu ya, pagi cerah tiba-tiba nanti menjelang siang hujan gitu Bang Karno.
1: Apa hari ini ya?
6: Iya. Baik, informasi yang bisa kami sampaikan pagi hari ini dari Kota Sepuluh Salam ya, di mana pemerintah Kota Sepuluh Salam mendapatkan DIPA sebesar 7 miliar untuk rehab dua pasar tradisional. Jadi pemerintah Kota Sepuluh Salam mendapatkan suntikan anggaran sebesar 7 miliar dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Anggaran tersebut bersumber dari dana tugas pembantuan tahun anggaran 2026 melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Dana tersebut secara resmi diterima melalui penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA kepada pemerintah Kota Sepuluh Salam. Penyerahan DIPA ini menjadi angin segar untuk pembenahan sarana perdagangan rakyat di wilayah paling barat Aceh tersebut. Jadi Wali Kota Sepuluh Salam, M. Rasid Bancin mengatakan anggaran 7 miliar itu akan difokuskan untuk pembangunan dan rehabilitasi dua pasar tradisional, yaitu pasar tradisional Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat, dan pasar tradisional di Kecamatan Longkip. Nah, menurutnya pembangunan pasar tidak bisa dipandang sebelah mata karena pasar bukan hanya tempat transaksi jual beli melainkan nadi ekonomi masyarakat kecil. Jadi di pasarlah para pedagang menggantungkan hidup dan masyarakat memenuhi kebutuhan hariannya. Karena itu ia menegaskan pembangunan dua pasar tersebut harus diarahkan menjadi lebih layak, aman, tertata dan nyaman baik bagi perdagangan maupun pembeli. Nah, atas dukungan tersebut, Wali Kota M. Rasid Bancin menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan untuk kemajuan perdagangan di Kota Sepuluh Salam. Itu dia Bang Karno, informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke Melabo. Terima kasih dan selamat pagi buat semuanya.
1: Selamat pagi, ini udah mulai semangat nih. Oke, sekarang saya ke Bang Fazri. Di tengah saya lupa tanya, ada dialog apa pagi hari ini Bang Fazri kira-kira?
3: Ya, kalau di Banda Aceh pro tadi dibilang ya Bang.
1: Pro.
3: Di sini belum nih, belum ada kabar.
1: Dan kita pro. Kan begitu Bang Fazri ya?
3: Iya betul, siap.
1: Padahal kita pro satu ya. Iya Bang. Terima kasih buat teman-teman semuanya, Bang Fazri, Kak Nadia, Bang Dimas, kemudian Kak Ariani dan juga Kak Dina. Untuk informasi dari Melabuh, teman-teman Sekorwil 17 pagi hari ini dan juga pendengar, pemirsa, Melabuh memberitakan soal melibatkan ribuan warga Aceh Barat memecahkan rekor MURI, minum kopi HUB terbanyak. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-438 Kota Melabuh, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama 2026 warga itu kemarin memecahkan rekor museum rekor dunia ini melalui kegiatan minum kopi kop terbanyak di lapangan Teku Umar. Kegiatan seremonial tersebut disaksikan langsung oleh tim MURI dari Jakarta. Ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kopi kop sebagai ikon masyarakat luas. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan jumlah peserta sebanyak 2026 ini disesuaikan dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Sedangkan formasi yang dibentuk melambangkan usia Kota Melabuh yaitu 438. Sementara itu Direktur Operasional MURI Awan Rahargo menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang memadukan perayaan hari jadi daerah dengan pelestarian tradisi kuliner masyarakat. Awan menilai Kopi Hub memiliki daya tarik sendiri karena memang tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan minum kopi, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi berkumpul, bersilaturahmi, dan juga berinteraksi sosial di tengah masyarakat. Penyelenggaraan pemecahan rekor tersebut menjadi salah satu agenda seremonial dalam peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh dengan mengusung tema Aceh Barat Tamusaho Tapuo Budaya Bangsa. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap Kopi Kop semakin dikenal luas, mampu menarik kunjungan wisata, serta memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Sementara itu, teman-teman Sekorwil 17 untuk dialog pagi hari ini, Melabuh menyapa. Kita akan mengangkat tema soal pemanfaatan biomasa enceng gondok sebagai bahan baku kompos untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan Danau Gedang Gedung. Melabu menyapa juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu dan menghadirkan narasumber Ketua Tim Periset Universitas Teuku Umar Melabu Program Bestari Saintek 2026 yaitu Dr. Insinyur Khairunnisa SPMP. Mungkin itu informasi bisa kami bagikan dari Melabu dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah tersambung melalui virtual Zoom di kesempatan pagi hari ini. Tetap semangat di Debat 1 dan tentunya kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Singkil pagi ini. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Plastik yang kamu buang hari ini butuh waktu ratusan tahun untuk terurai. Ia tidak hilang, hanya mengecil menjadi mikroplastik yang meracuni lautan dan makanan kita. Mari ubah kebiasaan, bawa botol minum sendiri, tolak kantong plastik sekali pakai. Satu tindakan kecil berarti besar untuk bumi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Aceh Singkil.

Baik pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana pagi hari ini di pukul 8 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Andi masih terus stay tune bersama kami di 92,2 MHz ataupun Anda yang masih

mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital di Suasana Pagi. Mungkin Anda yang sedang mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan jaga keselamatan Anda dalam menjalankan aktivitas di cuaca yang cukup cerah pada pagi hari ini, tepatnya di Senin 12 Oktober 2026. Mungkin Anda juga yang masih di perjalanan menuju tempat Anda beraktivitas, untuk lebih berhati-hati, utamakan keselamatan Anda berkendaraan daripada laju kecepatan. Dan jangan lupa juga untuk memperhatikan berkas-berkas yang ingin Anda bawa ke tempat Anda beraktivitas ya, jangan sampai ketinggalan. Mungkin kalau ketinggalan nanti bisa mengganggu aktivitas Anda jadi tidak stabil ataupun menjadi terhambat. Buat Bapak Ibu para petani, nelayan, mungkin di pagi hari ini sedang memulai kembali kegiatan rutinitasnya sehari-hari, jangan lupa untuk terus jaga keselamatan Anda ya, terutama Anda yang melakukan aktivitas di luar ruangan pada pagi hari ini. Dan mendengar informasi serta lagu-lagu hiburan akan terus kami sajikan ke ruang simak Anda di Suasana Pagi Senin hari ini ya. Jadi Anda akan terus kami hibur dalam perjalanan maupun dalam menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

Baik pendengar Pro 1 Aceh Singkil, di pagi hari ini terima kasih, tetap semangat dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan Anda dalam menjalankan aktivitas di pagi hari ini ya. Apalagi cuaca kita saat sekarang ini cuaca pancaroba, terkadang hujan, terkadang panas. Jadi jangan lupa untuk terus jaga kesehatan Anda di pagi hari ini. Saya akan berbagi informasi sebelum nanti kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti dialog Banda Aceh pagi hari ini di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi kita hari ini ya cukup jauh, kita ke Sumatera Barat, yaitu Polri evakuasi 330 warga terdampak banjir di Padang. Polri berhasil mengevakuasi sekitar 330 warga terdampak banjir di Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu 11 Oktober 2026. Sebanyak 300 personil Brimob dikerahkan untuk membantu menyelamatkan masyarakat akibat banjir yang dipicu curah hujan tinggi. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengerahan personil merupakan respon cepat penanganan bencana. Langkah tersebut diprioritaskan untuk menyelamatkan warga dari kawasan tergenang sekaligus memastikan mereka dapat mencapai lokasi lebih aman. Sebanyak 300 personil Satbrimob Polda Sumatera Barat dikerahkan di bawah pimpinan Kombes Pol Lukman Syafri dan Del Malik. Seluruh personil dibagi menjadi 3 tim untuk mempercepat penanganan banjir di sejumlah kawasan terdampak di Kota Padang. Ketiga tim tersebut ditempatkan di perumahan Lumin Park, Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, serta Dadok Tunggal Hitam. Sementara itu, satu tim lainnya disiagakan di kawasan Guo Kuranji untuk membantu evakuasi masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Berdasarkan laporan penanganan, petugas berhasil mengevakuasi sekitar 300 warga dari kawasan perumahan Lumin Park yang terdampak banjir. Selain itu, sebanyak 30 warga lain berhasil dievakuasi dari kawasan Guo Kuranji menuju lokasi yang lebih aman. Untuk mempercepat penyelamatan, personil Brimob mengerahkan perahu karet, mesin tempel, pelampung, serta berbagai perlengkapan pencarian dan pertolongan. Peralatan tersebut mencakup helm SAR, tali karmental, karambiner, katrol hingga body harness untuk menunjang keselamatan proses evakuasi. Selain perlengkapan penyelamatan, Polri mengoperasikan truk angkut personil, bus, kendaraan khusus SAR, serta sejumlah kendaraan operasional lainnya. Kendaraan tersebut digunakan untuk mobilisasi petugas dan distribusi perlengkapan menuju berbagai lokasi penanganan banjir. Di perumahan Lumin Park, personil juga mendirikan posko SAR di kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah. Posko tersebut mendukung koordinasi penanganan sekaligus mempercepat bantuan kepada masyarakat yang masih berada di wilayah terdampak. Sementara itu, petugas di Dado Tunggul Hitam dan Guo Kuranji tetap bersiaga mengikuti perkembangan kondisi banjir. Pemantauan untuk memastikan warga yang masih membutuhkan bantuan dapat segera memperoleh pertolongan dari personil gabungan. Trunoyudo menegaskan, Polri akan terus mengoptimalkan penanganan bencana melalui koordinasi dengan berbagai unsur terkait di lapangan. Selain evakuasi, petugas turut memperhatikan perkembangan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir. Hingga Minggu 11 Oktober 2026, personil Satbrimob Polda Sumatera Barat masih melanjutkan penanganan banjir di wilayah Polresta Padang. Petugas tetap disiagakan untuk membantu masyarakat sekaligus mengantisipasi perkembangan situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan warga. Itu dia pendengar informasi kita di pagi hari ini ya. Mungkin untuk masyarakat Aceh Singkil dan masyarakat lainnya yang memiliki sanak saudara di Sumatera Barat, khususnya di Padang tadi ya, yang terkena musibah bencana banjir saat sekarang ini, mungkin bisa mencari informasi terkait sanak saudara Anda, baik itu mungkin yang
sudah memiliki tempat tinggal di sana atau mungkin mahasiswa, anak dan lain sebagainya mungkin bisa langsung berkoordinasi. Karena sebanyak 330 warga terdampak banjir di Kota Padang telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Jadi bagi Anda mudah-mudahan tetap sehat dan terus jaga keselamatan Anda di suasana pagi hari ini. Lagu-lagu hiburannya akan terus kami hadirkan di suasana pagi di Pro 1 RRI Aceh Singkil.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
3: Singkil pagi ini

0: disampaikan Buntas Berita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita jelang lintas berita untuk hari ini Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Ariani. Teknologi RISA percepat pembangunan huntap di Aceh Tamiang. Pemulihan hunian masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh memasuki fase baru dalam pembangunan 178 hunian tetap atau huntap. Relokasi terpusat di Gampung Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian tempat tinggal yang aman dan layak bagi penyintas. Dimulainya pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama pada Kamis 8 Oktober 2026. Huntap dibangun di atas lahan sekitar 10 hektar menggunakan teknologi rumah instan sederhana sehat atau RISA yang dirancang tahan gempa serta dapat mempercepat proses konstruksi. Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Roni Huntayan, mengatakan percepatan pembangunan diarahkan agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara. Pembangunan tidak hanya mencakup rumah, tetapi juga prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU, jalan lingkungan, listrik, air bersih, dan fasilitas pendukung lain disiapkan agar kawasan dapat langsung berfungsi ketika masyarakat mulai menempati hunian. Teknologi RISA dipilih karena menggunakan sistem komponen pracetak, sehingga pembangunan tidak perlu menunggu proses pengerasan struktur beton konvensional. Metode tersebut mendukung pekerjaan yang lebih cepat dan efisien tanpa mengurangi standar mutu, keamanan, serta kenyamanan bangunan. Secara keseluruhan, target pembangunan huntap Aceh Tamiang pada 2026 mencapai 2.399 unit dan seluruhnya telah masuk dalam kontrak. Pekerjaan memiliki waktu pelaksanaan sekitar 90 hari dan diarahkan selesai hingga 31 Desember 2026. Selain alur jambu, pembangunan huntap relokasi terpusat di Kecamatan Bandar Pusaka juga mencakup 246 unit di Gampong Babo pada lahan sekitar 13 hektar. Di Lubuk Sidup, sebanyak 169 unit disiapkan pada lahan seluas 4,23 hektar dengan masa pelaksanaan sekitar 99 hari dan target penyerahan paling lambat 31 Desember 2026. Kepala Pos Komando Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Aceh, Safrijal ZA, mengatakan groundbreaking tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan tonggak dimulainya pembangunan kehidupan yang lebih permanen bagi masyarakat. Safrijal menegaskan percepatan tidak boleh mengorbankan kepastian lahan, kualitas bangunan, kesiapan PSU, dan akuntabilitas pelaksanaan. Saudara, demikian lintas berita untuk saat ini. Anda dapat mengikutinya kembali tepat nanti pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian dan terima kasih.
0: Baru saja Anda ikuti lintas berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam lintas berita berikutnya. Dan sampai jumpa.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Dengar dalam Zoom meeting dialog Banda Aceh menyapa hari ini sudah ada 3 orang narasumber yang bergabung melalui Zoom bersama Pro1 RRI Banda Aceh. Yang pertama ada Bapak Jimmy Ardianto selaku Kepala Kantor Perwakilan LPS 1. Kemudian juga ada dari OJK Provinsi Aceh ada Bapak Ferdinand Daular selaku Manajer Senior Pengawasan LJK. Dan selanjutnya ada Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Kuala, Profesor Dr. Apridar SEMSI yang akan juga memberikan perspektif mengenai dampak persoalan DPR-BPRS terhadap kepercayaan masyarakat serta pentingnya literasi keuangan. Ya, pendengar dan juga pemirsa, kita akan membahasnya dalam tema 4 BPR Aceh disebut isinya, bagaimana nasib nasabah pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu pendengar dan juga pemirsa, narasumber kita yang sudah bergabung sama kita. Assalamualaikum Bapak-Bapak, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita sapa terlebih dahulu rekan-rekan juga pemirsa. Iya, bagaimana kabar di pagi hari ini Bapak? Assalamualaikum Bapak-bapak, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam Pak Omar.
0: Iya, bagaimana kabar di pagi hari ini Bapak? Iya, ini kedua kalinya mungkin saya bertemu sama Profesor Apridar ya untuk pagi hari ini. Dan pertama kalinya saya bertemu sama Bapak Ferdinand dan juga Pak Jimmy Ardianto. Iya,
2: kedua kalinya mungkin saya bertemu sama Profesor Apridar ya
0: untuk izin Bapak-bapak ya, ini sepertinya ada sedikit trouble. Oke, dari studio dan sepertinya sudah kita tangani ya. Iya, saya mungkin yang pertama bersama Pak Jimmy Ardianto dulu ya, Pak. Pak Jimmy, untuk LPS ini mencatat ada 4 BPR BPRS di Aceh yang izin usahanya telah dicabut. Mungkin boleh dijelaskan Bapak bagaimana sebenarnya proses penanganan simpanan nasabah setelah izin dari sebuah bank ini dicabut, Pak?
1: Oke, terima kasih Pak Muammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muammar, Pak Aprida, Pak

0: Prof. Fafridar, Pak Ferdinand dari OJK, salam kenal Pak. Udah kenal ya Pak. Jadi memang kalau LPS ini memang saya gambarkan kita sebagai ICU ya kalau di rumah sakit. Jadi kita memang posisinya itu membenahi bank yang memang sudah kita perlu benahi. Jadi pengawasan di OJK, begitu bank ini bermasalah di likuiditas dan solvabilitas, mau gak mau LPS lah yang akan mengurusinya. Kita melakukan pemilihan, either itu melakukan likuidasi atau kita menyelamatkan bank itu. Nah, kita lihat sampai sedalam mana nih bank ini bisa kita garap. Kalau misalkan bank ini masih bisa kita selamatkan, kita selamatkan. Kita ada yang BPR kita selamatkan, ada. Tapi kalau bank ini terlalu dalam ininya penyakitnya dalam tanda kutip, jadi kita mau nggak mau kita likuidasi. Nah, pada saat kita melakukan likuidasi, nah disitulah LPS baru masuk secara detail untuk melihat seluruh simpanan nasabah yang ada di bank tersebut, semuanya detail per koma, titik koma juga kita lihat. Jadi seluruh nasabah di bank itu kita lihat rekeningnya masing-masing. Nah, di situ kita lihat apakah nasabah ini layak atau tidak menjadi dibayar oleh LPS. Kalau untuk penjaminan semua kita jamin sebenarnya, tapi layak bayar atau tidak, nah itu yang mesti kita lihat. Nah, pada saat kita konsolidasi untuk rekening-rekening nasabah, nah di situ kita kelihatan nasabah ini, karena nih kalau BPR kan nggak ada suku bunga Pak ya, kalau misalkan BPRS kan kita lihat langsung, kita lihat tercatat apa enggak. Jadi sistem di bank itu kita buka semuanya, sistem core banking sistemnya kita lihat semuanya, ini kira-kira nasabah ini ada nggak di situ. Jangan sampai nasabah ini nggak ada di situ, di sistem bank. Jadi itu kita breakdown satu persatu. Berapa sih kalau misalkan BPRS kita lihat kan bagi hasilnya berapa, nah kita hitung. Jangan sampai kita salah bayar ke nasabah. Gitu juga kalau misalkan BPR-nya BPR biasa ya, BPR konvensional, kita lihat suku bunganya sesuai suku bunga LPS seperti tidak. Suku bunga terakhirnya itu kita rata-rata seperti apa. Nah, itu kita lihat penjaminan sampai 2 miliar per nasabah per bank. Nah, tadi Bang Muammar sudah sampaikan memang kita sudah mendropping dana keempat BPR dan BPRS itu sebesar 46,7 miliar. Yaitu memang sudah kita gelontorkan. Jadi ya itu nasabah-nasabah layak bayar. Jadi memang total nasabahnya itu dari 4 BPR itu ada di 13.300 lebih nasabah yang kita bayarkan. Kita kasih uangnya di bank membayar, monggo diambil, silakan diambil uangnya. Itu kita sudah siapkan uangnya di situ. Itu sebanyak 13.000 lebih lah nasabah yang kita sudah 3.500 lebih yang enggak, silakan diambil uangnya. Nah, tergantung nasabahnya itu mau ngambilnya bagaimana, either itu dia, kadang banyak nasabah-nasabah yang memang uangnya mungkin di banknya cuma 200.000 atau tinggal 100.000. Dihitung-hitung daripada saya ngambil uang ke situ, ongkos jalannya berapa, nah kan kadang-kadang ya udahlah gitu, taruh situ aja dulu, nah seperti itu. Nah, ini yang mesti kita sampaikan, memang uang yang besar-besar biasanya langsung diambil sama nasabah, langsung datang karena kita menjamin uang nasabah tersebut. Jadi memang kami itu LPS memang posisi di ujung. Jadi kita benar-benar melihat seluruh nasabah tanpa kecuali, nggak ada celah sedikit pun nasabah ini ada apa tidak. Kadang-kadang gini Pak, nasabah dibilangnya nasabah bank A, begitu kita lihat di core banking sistemnya, loh kok nasabahnya nggak ada. Nah seperti itu, kenapa nih kok bisa begini gitu. Kadang-kadang ada nasabah datang keberatan ke LPS, nih kok saya nggak dibayar loh, kamu ada nggak, kita cek di sistemnya, loh kok nggak ada, biasanya nggak dicatat sama banknya, either banknya kelupaannya atau seperti apa kita nggak tahu lah. Tapi di situ kadang kita lihat, makanya ada 3T. Pertama tercatat, itu penting banget tercatat di bank. Jadi nasabah itu harusnya aware dengan uangnya sendiri. Sekali-sekali, gimana caranya? Sekali-sekali datanglah ke bank ngeprint. Itu yang kita jarang banget tuh ngeprint di bank, males ya kadang-kadang. Apalagi sekarang kita punya digital ya, kita bisa semuanya pakai handphone. Tapi pernah nggak kita screen capture saldo kita yang terakhir di bank itu berapa? Itu penting. Jadi begitu kita nanti ada apa-apa di bank, jumijali kayak sampai ya di bank itu ada apa-apa, kita punya data terakhir bahwa ini loh uang saya di bank terakhir segini, gitu loh. Jadi itu preventif kita sendiri sebagai nasabah harus punya awareness terhadap rekening sendiri. Ngeprint lah ke bank, kalau memang sudah kita digital, ya di screen capture lah gitu. Jadi atau rekening korannya di download di apa di mobile phone-nya atau di screen capture, itulah posisi terakhir yang kita miliki rekening kita. Jadi kalau ada apa-apa, LPS juga punya data pembanding. Kita bilang, oke ini di sistem begini, terus dia datang, ini sistem begini lah. Jadi kan kita lihat, walaupun jarang terjadi ya, ke mismatch gitu jangan terjadi, tapi ya kita jaga-jaga jangan sampai terjadi. Maka kita minta nasabah itu preventif terhadap apa rekening sendiri. Terus yang ketiga, itu kan suku bunga. Kalau BPR suku bunga ya, itu berarti kita jangan kena gimmick-gimmick untuk cashback. Karena cashback itu akan dihitung sebagai benefit yang diterima oleh nasabah. Kenapa? Karena cashback itu kan bentuknya uang. Uang itu kan menjadi penghitungan untuk bunga. Karena bunga itu kan pada dasarnya benefit yang diberikan berupa uang tunai atau uang tunai atau uang di rekening itu untuk kepada nasabah, diberikan oleh bank kepada nasabah. Nah itu akan kita hitung sebagai suku bunga. Berapa bunga yang dapat kalau BPR ya? Kalau BPR ya nggak ada, BPR hanya tercatat dan tidak nyebabin bank itu gagal. Jangan sampai dia menjadi pelaku fraud di bank tersebut. Nah itu sudahlah, kalau misalnya kita nasabah biasa, benar-benar cuma nabung aja di BPR, BPR di BPRS atau BPR, suku bunga sesuai LPS, kita nggak buat masalah di bank, ya udah pasti harusnya dibayar semua oleh LPS. Nah itu, tapi gimana kalau itu cashback ya? Gimana kalau dapat payung, ya nggak masalah. Gimana dapat tumbler, nggak masalah, karena itu bentuknya barang. Gimana kalau dapat iPad atau dapat handphone, itu nggak masalah, itu bentuk barang, bukan bentuk uang tunai yang ada di rekening bank tersebut. Nah itu mungkin sedikit gimana sih kita melakukan perjalanan begitu bank itu ditutup. Begitu bank tutup, kita semua orang LPS masuk ke situ, kita review semua rekeningnya, kita hitung detail per nasabah di situ, perekening. Nah, berapa yang dibayarkan itu tertera di pengumuman di bank tersebut dan tinggal diambil uangnya. Begitu, Pak Muammar, dari saya.
1: Baik, Bapak. Dan ini berarti penting sekali, Pak, ya, untuk yang rajin menggunakan aplikasi perbankan digital untuk selalu mendownload statement bulanannya, Pak, ya. Karena memang ya, tidak semua aplikasi itu bisa di screen capture, Pak, ya. Untuk ininya ya, untuk terakhir. Baik, dari Pak Jimmy saya ke Pak Ferdinand. Ya, Pak Ferdinand, dari perspektif pengawasan, indikator dan kondisi apa nih, Pak, yang membuat sebuah BPR ataupun juga BPRS ini mengalami masalah serius hingga akhirnya izin usahanya dicabut, Bapak?
2: Ya, makasih Pak Muammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi Pak Jimmy, Prof. Apridar. Kalau untuk pencabutan izin usaha, sebenarnya kan ini langkah terakhir ya dalam rangkaian pengawasan ya, jadi bukan tindakan yang tiba-tiba. Jadi terkait tugas fungsi OJK untuk melakukan pengawasan, kita ada dua metode ya, melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung ini kita lakukan melalui pemeriksaan onsite atau kunjungan langsung ke banknya atau BPRS dalam hal ini. Jadi kita lakukan pemeriksaan untuk memastikan operasionalnya sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Dari sisi pengawasan tidak langsung, ini pemeriksaan melalui laporan-laporan rutin yang disampaikan oleh bank gitu. Jadi kita pastikan bank telah memenuhi pelaporan sesuai ketentuan dan apakah laporan itu sudah sesuai dengan kondisi banknya. Nah, dalam proses tersebut ada banyak aspek ya dalam pengawasan yang kita awasi ya. Yang pertama terkait permodalan ya, ini yang termasuk yang paling penting, dan ada likuiditas, kualitas aset, rentabilitas tadi yang disampaikan Pak Jimmy ya, dan tingkat kesehatan termasuk tata kelola dan manajemen risiko. Jadi satu indikator saja sebenarnya nggak cukup serta-merta kita menetapkan bank itu dalam kondisi normal, sehat, atau sampai dengan cabut izin usaha. Jadi ada banyak faktor yang kita nilai. Nah, terkait status pengawasan sendiri di OJK sudah diatur ya, sesuai dengan POJK nomor 28 tahun 2023 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPRS. Jadi di situ banyak faktor, Pak Muammar ya, ada terkait permodalan, ada batasan modal minimumnya, rasio permodalan, ada rentabilitas, termasuk juga tingkat kesehatan. Jadi ada beberapa faktor yang bisa kita menetapkan status pengawasan itu normal dalam BDP atau dalam resolusi. Jadi pada tahap bank masih normal, ya berarti indikatornya masih terpenuhi ya. Nah, ada kondisi tertentu nanti yang bank ini dalam kategori BDP. Nah, ini intensitas pengawasan tentunya akan ditingkatkan. Bagaimana kita berusaha untuk bank ini dapat kembali ke kondisi normal. Jadi tidak serta-merta kami menetapkan BDR ya dan menyerahkan ke LPS untuk cabut izin usaha. Jadi kami dari sisi OJK berupaya maksimal dulu untuk bagaimana bank ini kembali ke pengawasan normal. Jadi seperti itu. Jadi apabila dalam kondisi BDP kita sudah upayakan banknya kembali ke kondisi normal, namun dari sisi perbaikan yang dilakukan bank tidak dapat memenuhi kriteria normal, itu akan dilakukan penetapan status BDR. Nah, setelah BDR ini kita akan berkoordinasi dengan LPS untuk menetapkan tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap bank kondisi BDR. Namun dalam kondisi BDP biasanya kita juga akan komunikasi juga, koordinasi dengan LPS ya. Bagaimana kita menetapkan bank ini bisa normal kembali, kita upayakan kondisi normal. Nah, untuk bank BPRS yang sudah dilakukan cabut izin, yang utama ya, yang utama tapi tidak menjadi faktor penentu ya, itu biasanya di aspek permodalan, di mana bank ini mengalami permasalahan dan pemegang saham tidak mampu melakukan penyertaan modal untuk perbaikan ataupun mencari investor baru ya untuk melakukan penyertaan terhadap bank. Mungkin itu Pak Muammar.
1: Baik Bapak, dari Pak Ferdinand saya ke Profesor Pridar. Pak Pridar, dari perspektif perbankan, apa yang bisa dipelajari Bapak dari kasus 4 BPR BPRS di Aceh ini Pak?
3: Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum. Terima kasih Pak Muammar atas kesempatannya. Yang kami hormati Pak Jimmy Ardianto dari perwakilan LPS dan Pak Ferdinand Daular dari manajer senior pengawas LJK atau OJK. Terima kasih atas kesempatannya. Saya pikir alhamdulillah hari ini kalau kita melihat apa yang terjadi atas 4 BPR Aceh dicabut izinnya, itu pasca izin usaha keempat ini dicabut oleh otoritas pengawas keuangan atau OJK ini,

rekening yang telah memenuhi syarat atau totalnya 46,8 miliar. Jadi kalau dilihat dari ini, secara umum hal ini telah dilakukan dan ini sudah sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Atau dengan kata lain, tidak menjadi ada sesuatu yang bermasalah di sini. Kemudian yang perlu kita pahami di sini adalah bahwasanya dari kejadian ini yang menjadi persoalan kalau kita melihat dari sisi perbankan. Ini kita paham, kehadiran sebuah perbankan itu tujuannya adalah supaya pertumbuhan ekonomi ini bisa terjadi lebih cepat. Nah, jadi apa maknanya? Ini bank ini atau perbankan ini kan sebagai agen untuk pertumbuhan ekonomi. Tanpa ada bank, itu masyarakat sulit untuk memperoleh uang untuk bisa menggunakan ataupun untuk pelaksanaan menggerakkan kegiatan ekonomi. Maka persoalan yang utama dari sisi keuangan secara umum adalah dengan ditutupnya 4 BPRS ini, BPRN ini sesuatu yang boleh dikatakan ada suatu persoalan di dalam pengelolaan lembaga keuangan di tempat kita. Makanya ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita supaya hal ini jangan terulang lagi, karena bukan persoalan terhadap nasib nasabah yang telah menjadi nasabah di PPR tersebut. Kalau itu mungkin tidak menjadi persoalan yang besar. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagi pertumbuhan ekonomi, bagi kepercayaan terhadap daerah dengan kondisi yang terjadi ini. Ini yang harus kita garis bawahi. Maka di sini saya pikir ini perlu adanya suatu cara ataupun kajian yang lebih mendalam bagaimana supaya setiap ada bank yang telah dibentuk itu jangan ada sempat yang ditutup atau yang ada bermasalah. Bagaimana caranya? Ini perlu kita pikirkan secara bersama-sama supaya ini betul-betul menjadi agen dalam pertumbuhan ekonomi kita yang lebih baik. Ya. Saya pikir dengan aturan main, apa yang dilakukan oleh OJK dan berbagai lembaga terkait dengan itu, sudah benar dan sudah baik. Tetapi yang menjadi persoalan ini bagi pemerintah daerah, ini perlu memikirkan bagaimana perbankan-perbankan ini yang menjadi urat nadi di dalam pertumbuhan ekonomi ini untuk bisa berkembang, bukannya rontok seperti yang telah terjadi. Ini kan menjadi sesuatu yang sangat miris. Maka di sini saya pikir perlu adanya bagaimana kita melakukan segala tindakan supaya ini bisa menjadi yang lebih baik. Itu maknanya. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi bank ini, yang perlu kita pahami juga, perbankan yang terjadi penutupan atau ketidaklayakan ini, umumnya itu tidak melaksanakan sesuatu itu secara profesional. Misalnya dalam merekrut tenaga kerja, bisa jadi dia tidak profesional, tidak mengambil orang-orang yang lebih berkompeten. Mungkin ada hubungan-hubungan tertentu yang digunakan untuk untuk dilaksanakan di dalam perekrutan ini. Hal ini menjadi garis bawah atau menjadi peringatan bagi kita semua, dan OJK juga nanti bisa menyarankan, jangan sampai melakukan hal-hal yang demikian. Faktanya demikian, ini buktinya. Kalau ini jangan sampai terjadi terulang yang demikian, kebobrokan ini, maka ini perlu digaris bawahi dan ini harus dilaksanakan dengan lebih bijaksana. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, itu di pihak OJK dan Bank Indonesia dan berbagai lembaga-lembaga yang lainnya, itu perlu melakukan pendidikan-pendidikan, pelatihan-pelatihan yang lebih konsisten supaya lembaga keuangan ini yang merupakan urat nadi perekonomian itu bisa berkembang lebih baik. Ini perlu dilakukan. Kemudian berikutnya juga perlu kepada masyarakat diberikan pengertian supaya masyarakat juga paham bagaimana menggunakan bank yang lebih baik dan bagaimana lebih efisien dan efektif dan bagaimana tujuan yang begitu mulia ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat juga dalam menghadapi berbagai hal termasuk ketika terjadi kebangkrutan seperti ini atau penutupan seperti ini, masyarakat juga tidak terlalu gundah. Tapi
hal-hal yang perlu di

0: diberitahukan dan ini menjadi ketenangan bagi masyarakat. Tetapi jauh di belakang sana yang perlu kita beri pemahaman bahwasanya lembaga keuangan ini sebenarnya sesuatu yang sangat penting. Karena tanpa lembaga keuangan ini tidak ada lembaga yang mencoba menghimpun dana-dana yang tidak produktif untuk dihimpun kemudian disalurkan kepada kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Saya pikir ini kan tindakan yang sangat mulia. Kalau ini tidak dilakukan, dan ini tentu akan daerah kita akan sulit bisa berkembang lebih cepat. Maka dari sisi ini, sangat diperlukan masing-masing kepada masyarakat diberikan pemahaman, kemudian kepada BPR atau perbankan diberikan pelatihan-pelatihan yang lebih kompeten supaya melaksanakan kegiatan ini dengan lebih bertanggung jawab dan profesional. Kemudian kepada pemerintah juga perlu adanya pemikiran-pemikiran, bantuan-bantuan, dukungan-dukungan, termasuk mungkin subsidi dan sebagainya, supaya lembaga yang memang benar-benar ini menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ini mampu berdiri, mampu berkembang, mampu terciptakan lebih banyak, bukan justru tertutup lebih banyak dalam artian kerugian dan sebagainya. Jadi inilah saya pikir saran dari kami supaya daerah kita, bangsa kita ini bisa maju dan berkembang. Demikian sebagai pengantar dari kami.
1: Baik Pak Pridhar ya. Dan ini juga kebetulan sekaligus jawaban dari Pak Pridhar menutup sesi pertama kita terkait dengan kronologis kejadian 4 BPR BPRS dicabut izin. Dan mungkin bisa juga ini Bapak-bapak kita juga memberitahukan lebih lanjut ya kepada masyarakat bahwasanya apabila mungkin ada masalah berkaitan dengan bank, apabila banknya masih aktif berurusan dulu dengan OJK ya. Namun apabila memang ada masalah dan banknya juga sudah dinyatakan tidak berhasil lagi, baru bisa melaporkan ke LPS. Ini kebetulan kemarin sore saya dengarkan juga pemaparan ya terkait bagaimana kinerja LPS bersama Bapak Mugi dari LPS Jakarta. Ya betul ya Pak Jimmy ya, kemarin sore ya.
2: Betul Pak, betul.
1: Iya. Baik, langsung saja mungkin kita ke sesi kedua terkait dengan nasib dan juga hak nasabah. Ini saya langsung ke Pak Jimmy lagi ya Pak Jimmy. Jadi ketika izin bank itu dicabut, apa yang pertama kali harus dilakukan nasabah Pak untuk mengamankan dana yang masih sangkut ini Pak?
2: Oke, kasih Pak Muammar. Jadi pada saat bank itu dicabutin usahanya, kan diumumkan oleh OJK ya, bank ini ditutup dicabutin usahanya, maka nasabah tidak perlu panik. Karena LPS langsung masuk situ, langsung melakukan penelitian dan perhitungan semuanya. Nah, kita biasanya, itu standar kita, itu 5 hari kerja kita sudah bayar. Jadi 5 hari kerja itu sudah mulai kita melakukan pembayaran ya, tahap 1 sudah mulai pembayaran lah. Gampang kalau misalkan rekening-rekening yang kita sudah tidak terlalu rumit, dia cuma satu rekening, satu nasabah, karena ada juga nasabah punya beberapa rekening kan, berarti kita kan mesti cek semuanya. Nah ini kalau nasabah satu rekening, ya itu cepat banget, kita paling di 5 hari kerja sudah bisa diambil uangnya ke bank pembayar. Nah seperti itu. Nah biasanya banknya tutup, berarti kan bank ini nggak punya duit. Biasanya kan tadi Pak Ferdinand sampaikan masa permodalan, berarti memang likuiditasnya sudah nggak ada. Jadi kita kita gelontorkan uang Pak. Jadi LPS itu kan, jadi gini, LPS dapat uang dari mana sih? LPS itu dapat uang dari premi yang dibayarkan oleh bank setiap semester. Jadi bank itu semua membayar premi ke LPS besar 0,1% itu dari total dana nasabah yang ada di bank tersebut. Misalkan di bank tersebut uang nasabahnya ada 5 miliar. Berarti 0,1% dari 5 miliar itu dibayarkan oleh banknya premi ke LPS. Nah, itu sebagai jadi LPS itu asuransinya bank. Jadi begitu bank itu tutup, bank enggak punya duit, tapi LPS ada duit yang kita bisa berikan kepada nasabah. Jadi nasabah enggak usah khawatir. LPS uangnya banyak sekali. Udah 300 triliun hampir seperti itu, hampir 300 triliun lah uang LPS. Jadi kalau ada bank tutup gak usah panik, tenang saja, tunggu pengumuman di bank tersebut. Jadi misalkan banknya tutup, tunggu pengumuman di bank tersebut. Kita tempel pengumuman dan kita juga juga masukkan pengumuman itu di website RPS-nya, tinggal cek aja. Dan bisa ngecek secara online. Saya sudah bisa dibayarkan atau belum, di bank mana saya bisa ngambil, nah seperti itu. Bisa ngambil di bank syariah atau bank mana yang ditentukan oleh RPS, mana banknya yang kita taruh uangnya di situ. Nah saya tinggal ambil. Ngambilnya gimana? Ngambilnya tinggal bawa KTP atau KTP dan bukti kepemilikan, baik itu buku bank ataupun deposito, sertifikat deposito yang dipegang. Datang ke bank pembayar, ini nomor rekening saya dan ini KTP saya, ini buktinya saya punya rekening itu, udah langsung cair kok. Gak ada biaya apapun, tidak ada biaya sedikit pun dari manapun juga. Jadi kalau ada orang tiba-tiba mengaku dia bisa membantu segala macam, nggak ada. Itu semuanya tidak ada, nggak ada ceritanya itu di LPS. Pokoknya semuanya sudah free and clear, tinggal ambil di bank tersebut, di bank pembayar apabila sudah diumumkan namanya dan tercantum di pengumuman, baik itu di website LPS ataupun di bank tersebut. Itu aja, Pak Muhammad.
1: Baik, Pak Jimmy. Ini saya ke Pak Ferdinand ya. Mungkin tadi dari penjelasan Pak Jimmy tentunya banyak ya, mungkin sudah dipahami oleh masyarakat yang pemahaman literasi keuangan ini sudah tinggi, Pak Jimmy ya. Tapi Pak Ferdinand juga pasti juga memahami ya kondisi di daerah. Tentunya tidak semua masyarakat itu tahu dengan LPS. Pasti kalau memang ada masalah larinya ke OJK dulu nih. Nah, dari OJK sendiri bagaimana nih Pak? Mungkin bisa memberikan saran ya kepada masyarakat yang punya simpanan mungkin di suatu bank yang bermasalah. Jadi tidak panik ini kalau tiba-tiba sudah ada kabar kalau suatu bank itu berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja nih. Pasti kalau larinya ke OJK dulu ya Pak sebelum ke LPS. Ya, boleh dibuka mic-nya Pak Ferdinand?
3: Ya. Terima kasih Bang Muhammad. Iya betul, sebelum cabut izin usaha biasanya nasabah pasti ke OJK ya, baik itu sekedar mencari informasi maupun menyampaikan pengaduan ya. Memang untuk masyarakat seperti yang disampaikan Pak Jimmy ya, tidak perlu khawatir ya jika ada kondisi suatu bank yang apa namanya dalam kondisi tidak normal ya, baik itu resolusi atau cabut izin usaha. Yang paling penting adalah bagaimana nasabah itu memahami ya industri perbankan dan produk serta apa saja yang dipersyaratkan oleh LPS masuk dalam kategori penjaminan. Karena itu di kami juga pada saat pengawasan itu memastikan bahwa bank itu menginformasikan produknya tidak hanya sekedar apa ya logo dijamin LPS gitu. Jadi kami memastikan bahwa baik di gedung banknya maupun di website yang jika ada websitenya itu mereka menyampaikan informasi batasan penjaminan LPS. Dan jika ada nasabah mungkin ya dananya banyak gitu ya, dia menempatkan di suatu bank yang melebihi penjaminan LPS, itu mereka wajib menginformasikan atau mengedukasi nasabah apa risiko jika tidak memenuhi kriteria LPS. Nah itu yang biasanya kami sampaikan ke nasabah dan ke banknya untuk wajib mengedukasi kepada nasabah. Dari sisi lain juga kami memastikan menghimbau masyarakat ya untuk tidak terpancing ya jika ada isu-isu yang beredar di masyarakat. Jadi jika ada isu-isu yang beredar terkait kondisi suatu bank, ada baiknya cek di kanal resmi OJK maupun LPS ataupun di kanal resminya bank itu sendiri. Jadi jangan sampai isu yang beredar tapi tidak tahu informasinya dari mana, ini membuat kepanikan di masyarakat. Nah, jika masyarakat panik tanpa ada sebab yang jelas, ini kan akan berdampak kepada bank itu sendiri. Jadi trust gitu kan, akibatnya bisa berdampak pada masyarakat yang tidak tahu isu dari mana, tiba-tiba, oh ini banknya mau tutup gitu kan, padahal belum ada informasi resmi, tiba-tiba berbondong-bondong menarik dananya. Nah ini malah justru banknya sehat bisa jadi menjadi tidak sehat gara-gara likuiditasnya terganggu. Mungkin itu Bang Muhammad.
1: Baik, dari Pak Ferdinand saya ke Pak Pridar lagi Pak ya. Nah kira-kira Pak dari kasus yang terjadi saat ini bagaimana nih Pak bisa dimanfaatkan untuk momentum peningkatan literasi keuangan masyarakat Aceh Pak Pridar?
0: Baik, sebagaimana yang telah kami utarakan tadi, kemudian perlu diketahui bahwasanya yang perlu dipahami oleh khususnya untuk pemerintah daerah supaya daerah ini bisa tumbuh dan berkembang lebih cepat, itu keberadaan bank itu juga salah satu ukuran bahwasanya daerah tersebut maju atau tidak. Kalau di daerah tersebut tidak ada bank sama sekali, itu sudah pasti daerah itu daerah yang terbelakang. Kan itu menjadi ukuran. Nah, maka dari hal ini, saya pikir pemerintah itu mempunyai kepentingan besar terhadap keberadaan kesehatnya perbankan di daerahnya. Jadi jangan dianggap ini urusan Bank Indonesia, urusan OJK dan sebagainya. Itu tidak. Jadi ini juga bahagian daripada yang mesti dilakukan. Nah, dari hal ini maka saya pikir hal-hal yang menjadi apabila terjadi persoalan, saya pikir ini mekanismenya sudah cukup jelas. Dan apa yang terjadi sebagai contoh 4 BPR ini ketika ditutup, saya pikir secara umum tidak ada menjadi persoalan. Justru 99% dana nasabah itu bisa terkembalikan dengan tanpa persoalan. Cuma 0,1% itu mungkin itu juga hal-hal yang terjadi di luar daripada ketentuan yang berlaku. Itu yang kedua. Yang ketiga di sini yang perlu dicatat, saya pikir aturannya juga cukup sederhana. Yang pertama adalah batas yang dijamin itu 2 miliar, kemudian aturannya itu 3T, tercatat dalam pembukuan bank, kemudian suku bunga tidak melebihi dengan tingkat suku bunga penjamin LPS, kemudian tidak terlibat penipuan atau tindak pidana. Maknanya apa itu? Suku bunga nanti kadang-kadang ada perbankan-perbankan yang masuk dalam kategori abal-abal itu, meminta nasabahnya ataupun mengiming-imingkan kepada nasabahnya dengan memberikan bagi hasil yang lebih tinggi dari ketentuan daripada LPS atau bunga yang lebih tinggi, ini menjadi persoalan. Jadi ini yang perlu kita gelorakan. Jadi jangan sampai terbuai dengan hal-hal yang demikian. Termasuk juga dengan adanya cashback ataupun pemberian cashback yang besar. Itu juga nanti sebenarnya pencatatan di bank itu masuk dalam kategori bagi hasil ataupun bunga yang sebagai jasa yang diberikan. Ketika itu diberikan melebihi ketentuan, mungkin bank tersebut memang sudah sakarat, dia perlu uang dengan cepat, dia akan lakukan apapun supaya ini terjadi. Nah, ini yang menjadi bahagian pembelajaran bagi masyarakat. Kalau itu ada gejalanya, itu bukan berarti kesempatan bagi masyarakat untuk menitipkan uang lebih banyak di perbankan tersebut. Ini justru harus lebih berhati-hati karena ini kondisinya sudah terjadi ketidakseimbangan ataupun ketidaknyamanan, ketidakbaikan daripada perbankan tersebut. Maka hal-hal yang demikian, hal-hal yang di luar kebiasaan, hal-hal yang di luar ketentuan, ini perlu dijadikan sebagai perhatian serius. Jangan sampai kita terjebak sama juga seperti penipu-penipu yang lain dengan iming-iming yang begitu menjanjikan sehingga kita terjebak. Perbankan juga kadang-kadang pengelolanya yang sudah kondisi sakarat, dia akan melakukan itu supaya dia menyelamatkan dalam jangka pendek. Tapi justru untuk jangka panjang, bagi orang yang terjerat ini akan menjadi persoalan yang lebih rumit lagi. Makanya ini juga perlu sosialisasikan supaya masyarakat kita tidak terjebak dalam hal-hal yang demikian. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita lakukan di sini, dengan adanya aturan di daerah syariah kita ini adalah lembaga keuangan harus yang syariah, saya pikir ini yang perlu kita junjung lebih tinggi karena konsep syariah itu untuk terjadi hal-hal yang demikian itu sebenarnya lebih kecil. Tetapi kalau ada perbankan lembaga syariah yang melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi ini menjadi persoalan yang besar. Maka dia tidak melaksanakan amanah yang lebih baik, justru dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar ketentuan. Seperti di sini mungkin ada BPRS syariah itu yang di Kota Juang. Ini kan salah satu hal yang menjadi tanda tanya, kenapa bisa demikian? Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu menjadi perhatian khususnya para pengkaji ataupun para akademisi yang membahas tentang ekonomi syariah itu untuk lebih memberikan perhatian. Kenapa bisa demikian? Apa persoalannya? Dan seharusnya dengan konsep syariah itu tidak akan terjadi demikian. Tetapi kenapa ini bisa demikian? Nah, ini juga bagian daripada pembelajaran bagi kita supaya ke depan tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan harapan kita adalah keberadaan bank yang sehat tentu akan membuat masyarakat ataupun membuat ekonomi masyarakat kita akan lebih sehat. Demikian.
1: Baik ya, dan Bapak-bapak, ini juga berarti bisa kita katakan bahwasanya masyarakat tidak perlu panik apabila terjadi suatu masalah. Yang penting tetap terus mencari informasi lewat kanal resmi, baik itu dari perbankan itu sendiri dan juga bersama OJK dan juga baru terakhir bersama LPS apabila izin usaha dari perbankan tersebut dicabut ya. Dan demikian juga jawaban dari Pak Fridas menutup sesi kedua kita terkait nasib dan juga hak dari nasabah. Dan kita masuk ke sesi terakhir ya, ini juga terkait dengan penguatan kepercayaan dan juga mandat baru dari lembaga penjamin simpanan. Saya ke Pak Jimmy. Pak Jimmy, ini kan mandat LPS sudah semakin luas Bapak karena sudah adanya program penjaminan polis. Nah, bagaimana ini lembaga memastikan masyarakat memahami bahwa penjaminan simpanan maupun polis ini memiliki ketentuan dan juga mekanisme tertentu, Pak?
2: Ya, ya terima kasih Pak Muammar. Emang untuk penjaminan polis ini kita secara undang-undang kita memang diwajibkan untuk melakukan aktivasi di tahun 2028. 1 Januari 2028 itu kita sudah harus aktif lah untuk penjaminan polis. Jadi ini harapan kami dengan ini kan sektor keuangan Indonesia, perbankan dan asuransi kuat, itu harusnya ekonomi Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Jadi kami LPS itu sedang berupaya untuk mempercepat. Kalau bisa 2027 tahun depan itu sudah bisa aktif, misalnya semester akhir atau semester 3 atau 4 itu harapan kami bisa kita aktivasi. Jadi kami sudah mulai gerak sekarang, kita sudah mulai melakukan riset, melakukan review bagaimana nih kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Berapa yang mau kita jamin dan seperti apa kita menjaminannya, kita masih godok sekarang. Jangan sampai nanti kejadian kayak beberapa asuransi kemarin, seperti Jiwasraya, Bumi Putra, dan lain-lain itu mungkin harusnya sih tidak ada lagi ya. Jadi, untuk ke depan, jadi nasabah itu, nasabah asuransi juga tenang juga seperti juga nasabah perbankan. Jadi

0: gencar untuk melakukan sosialisasi terkait penjaminan asuransi selain dengan penjaminan nasabah perbankan seperti itu.
1: Iya baik, saya ke Pak Ferdinand. Ini Pak Ferdinand tadi juga Pak Jimmy sudah menjelaskan ya terkait penarikan dana besar-besaran ya, atau rush money ya kalau bahasa ekonominya ya Pak ya.
0: Iya.
1: Pak Ferdinand, mungkin apa yang harus dilakukan dan juga untuk mencegah persoalan lembaga keuangan ini berkembang menjadi kepanikan masyarakat sampai akhirnya menarik dana secara besar-besaran, Pak Ferdinand?
2: Ya, baik. Terima kasih, Bang Maman. Untuk mencegah kepanikan tadi, tentunya kalau dari sisi ada tiga aspek penting ya sebenarnya ya. Yang pertama itu pengawasan yang kuat, koordinasi yang cepat, dan komunikasi publik yang tepat ya. Kalau dari sisi pengawasan tentunya OJK berupaya bagaimana seluruh bank itu dalam kondisi yang sehat atau normal sehingga tidak ada kekhawatiran di masyarakat. Nah, jikapun ada kondisi bank yang tidak normal atau membutuhkan perhatian khusus, tentunya koordinasi yang cepat antara OJK dan LPS sangat diperlukan, dan sejauh ini kami sudah melakukan koordinasi secara rutin dengan LPS jika ada kondisi perbankan yang mengarah ke tidak sehat atau dalam resolusi ya, khusus itu BPRS. Nah, komunikasi publik yang tepat ini bagaimana masyarakat membutuhkan informasi cepat, akurat, konsisten, dan berasal dari sumber yang resmi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dalam situasi ini tentunya informasi yang tidak benar dapat menimbulkan kepanikan. Nah, inilah yang perlu di edukasi ke masyarakat ya. Selain juga mereka harus paham kondisi perbankan dan produk yang digunakan ya, dengan batasan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai mereka tergiur yang seperti disampaikan Prof. Afrida tadi ya. Kadang lagi banyak uang nih, mereka tergiur gitu kan. Sehingga khususnya yang di konvensional ya, itu sering kan ada suku bunganya yang di atas LPS, mereka tergiur sehingga lupa nih apa yang harus diperhatikan karena dijanjikan suku bunga yang tinggi gitu. Nah, ini yang harus kita edukasi seperti yang disampaikan Pak Afrida tadi. Kami sependapat Pak bahwa memang edukasi ini yang memang harus kita galakkan rutin ya, agar masyarakat itu tidak jadi korban ya, seperti yang disampaikan tadi. Ada BPRS yang mungkin butuh likuiditas, mereka naikkan suku bunga gitu kan untuk menarik minat nasabah gitu kan, sehingga nasabah berbondong-bondong menempatkan dananya tanpa memperhatikan resikonya. Nah, itu juga menjadi pengawasan kami bagaimana edukasi dari industri keuangannya sendiri, khususnya di BPRS ya, bagaimana mereka harus menjelaskan dari market conduct-nya, sisi market conduct, mereka harus menjelaskan untung ruginya gitu. Mereka diberikan suku bunga tinggi, tapi resikonya apa gitu? Mereka harus mendapat penjelasan yang jelas gitu. Inilah komunikasi atau informasi yang harus tepat sasaran gitu. Mungkin itu Bang Mual.
1: Baik, dari Pak Ferdinand mungkin kita ke Pak Afrida lagi Pak ya. Ini pertanyaan terakhir juga Pak Pamungkas. Satu pesan Pak Afrida kepada masyarakat Aceh terkait keamanan menyimpan uang di perbankan, Pak Afrida.
3: Baik, terima kasih. Saran kami bagi masyarakat agar simpanan tetap aman dan tidak dirugikan saat ada bank atau BPR yang tutup, masyarakat perlu itu menerapkan prinsip sebagaimana yang kita ketahui tadi. Yang pertama, patuh syarat 3T tadi dari LPS. Pastikan dana simpanan dijamin lembaga penjamin simpanan LPS dengan syarat tercatat dalam pembukuan bank, tidak memiliki suku bunga melebihi tingkat bunga penjamin LPS, kemudian tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya kredit macet dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, diversifikasi simpanan. Jangan sampai menempatkan seluruh dana atau tabungan di satu lembaga keuangan. Sebar dana ke beberapa bank atau instrumen berisiko rendah lainnya. Sama halnya kalau menaruh telur itu jangan satu di satu keranjang. Kemudian cek status kepesertaan penjamin. Ini juga perlu. Pastikan BPR ataupun bank tempat menyimpan dana ini secara resmi terdaftar dan dijamin oleh LPS serta diawasi oleh OJK supaya nanti ketika terjadi sesuatu ada penjaminnya. Kemudian simpan bukti transaksi dan selalu simpan slip setoran baik buku tabungan dan sebagainya, ini kan bukti otentik ataupun deposito kita dan sebagainya ini, ketika terjadi segala sesuatu, kita memiliki pegangan ataupun bukti. Kepada pemerintah juga kami menyarankan agar tetap membuat penguatan konsolidasi dan perintisan BPRS yang punya Pemda khususnya. Lakukan rekonstruksi, perbaikan tata kelola, dan sebagainya. Jadi supaya perbankan yang dibuat oleh pemerintah juga sehat. Kemudian perluas akses pembiayaan alternatif. Itu mendorong diversifikasi pembiayaan UMKM misalnya. Kita lihat bagaimana UMKM kita melalui pemanfaatan kur syariah, koperasi, serta platform fintech yang lainnya yang secara resmi. Kemudian perlu juga didorong sektor real yang unggul itu alokasikan investasi daerah pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata, atau yang lainnya, agar roda ekonomi masyarakat kita ini tidak bergantung sepenuhnya pada sektor perbankan daerah, tapi berbagai sektor kita bisa bangkit. Kalau ini bisa kita lakukan, mudah-mudahan kesejahteraan bagi masyarakat akan tercipta dengan lebih baik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan, tutur kata yang tidak pada tempatnya. Kami akhiri dengan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga jawaban dari Pak Aprita tadi, pendengar, ini juga sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita dalam dialog Banda Aceh Menyapa dengan tema 4 BPR Aceh dicabut izinnya, bagaimana nasib nasabah ya. Tadi kita sudah menerangkan banyak sekali pemaparan ya terkait dengan keamanan dana Anda, dana masyarakat itu diperbankan apabila terjadi suatu polemik. Tentunya dana Anda itu akan tetap aman dan nanti Anda bisa berkomunikasi dengan pihak perbankan, OJK dan juga LPS. Dan juga yang tadi menarik ini, pendengar, dari penjelasan Profesor Rapidar, tentunya untuk keuangan Anda tidak boleh disebarkan dalam satu tempat ya, tapi bisa disebar-sebarkan baik itu dalam perbankan dan juga tadi ada instrumen risiko rendah ya. Mungkin salah satu contohnya saya sebutkan saja reksadana ya, karena saya juga menggunakan reksadana. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Jimmy, terima kasih Pak Ferdinand, terima kasih juga Pak Pridar ya sudah bergabung dalam dialog Banda Aceh Menyapa pada pagi hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar dan pemirsa, untuk yang ketinggalan dengan obrolan kita pagi hari ini, nanti bisa menyaksikan kembali lewat YouTube di kanal RRI Banda Aceh Live. Saya Amar pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih. Anda juga bisa menonton tayangan ini live di channel YouTube RRI Banda Aceh.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Bilang 7,7 Pro

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar program Satu Era di Banda Aceh, di mana

0: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini kita kembali hadir menemani aktivitas Anda dengan dialog PPA untuk hari ini edisi Senin tanggal 12 Oktober 2026. Satu jam ke depan sampai nanti ke pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat kita hadir dalam dialog PPA untuk hari ini. Nah pendengar, untuk tema dan topik yang akan kita bicarakan yaitu menikah bukan hanya menyatukan hati tetapi juga menyatukan dua kesehatan mental. Nah, pendengar, menikah ini bukan hanya tentang menyatukan dua hati, tetapi juga mempertemukan dua pribadi dengan latar belakang, pengalaman, karakter, dan juga kondisi mental yang berbeda. Kesiapan mental menjadi salah satu fondasi penting agar pasangan mampu menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga. Melalui Diari Puan, Dialog RRI Perempuan dan Anak kali ini, kita akan membahas bagaimana membangun pernikahan yang sehat dengan saling memahami, mendukung, dan juga menjaga kesehatan mental bersama. Nah, untuk membahas hal tersebut, pendengar, kita telah hadir narasumber yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing nih. Kita perkenalkan dulu ya, ada narasumber kita yang pertama, beliau adalah psikolog Puspaga, ada Ibu Liz Dayani PSI. Assalamualaikum, selamat siang nih Bu Liz Dayani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana selamat kabarnya siang. Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Nampak dari hari ini kita lihat ceria Ibu.
1: Harus.
0: Apalagi kita tentang membahas tentang topik yang kita bahas ini menarik nih siang
1: menarik
0: hari ini
1: banget.
0: Ya.
1: Menarik banget.
0: Baik, nanti kita tunggu nanti ada mungkin kita pertanyaan-pertanyaan yang akan kita siapkan untuk pendengar juga di pagi hari ini. Dan kemudian ada narasumber kita yang kedua, ada Ibu Hajah Rosmiati SHG MSOS. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Ros.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita panggil Ibu Ros aja ya.
2: Boleh.
0: Iya, ini Ibu Ros merupakan penyuluh agama Islam Ahli Madya, betul Ibu ya?
2: Betul.
0: Dan juga ketua Ikatan Penyuluh Agama Kota Banda Aceh. Nah, untuk siang hari ini, jadi untuk pendengar juga nanti kita akan buka sesi tanya jawab di line telepon kami di 0651 44336. Dan juga nanti kita buka juga di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Nah, sebelumnya kita akan dengarkan dulu mungkin di awal jumpa kita ini Bu di siang hari ini dengan tema menikah bukan hanya menyatukan hati tetapi juga menyatukan dua kesehatan mental. Langsung saja mungkin kita akan mendengarkan dulu di awal Bu bersama Ibu Liz Dayani selaku sebagai psikolog Puspaga. Nah, mengapa ini kesehatan mental penting menjadi perhatian sebelum seseorang memutuskan untuk menikah nih Bu? Nah, ini menarik ini.
1: Yang namanya berkaitan dengan perasaan ya. Pernikahan ini kan lagi banyak-banyaknya permasalahan. Memang dari dulu sudah banyak permasalahan di dalam dunia pernikahan. Itu ya sah-sah aja. Namanya dua prinsip, dua karakter berbeda ya, disatukan ya jelas ya wajar kalau umpamanya terjadi permasalahan. Jadi kalau kita tinjau dari perspektif psikologi, ini kaitannya dengan kesehatan mental kan?
0: Betul.
1: Kesehatan mental kita lagi apa nih menyambut hari udah kesehatan mental ya, udah hari kesehatan mental ya. Kondisi apa namanya? Kondisi yang mempengaruhi bagaimana seseorang itu berpikir, merasakan emosi, berperilaku, menghadapi tekanan dan menjalin hubungan dengan orang lain. Itu kan dia kesehatan mental. Kalau umpamanya bukan berarti seseorang harus selalu bahagia atau tidak boleh memiliki masalah ya. Kita semua kan melewati rasa sedih, rasa senang, rasa kecewa itu sah-sah aja dan manusiawi kok. Yang namanya kita itu punya perasaan dan pikiran dan punya harapan dan punya ekspektasi, ya kan? Itu sama tuh. Jadi di dalam pernikahan ya kesehatan mental itu sangat penting sekali. Karena dua orang ini kan membawa apa? Misi. Jangan misinya satu tuh pernikahan.
0: Betul, betul.
1: Samara, samawa. Ya, tetapi ketika pas menjalaninya itu kan banyak sekali perbedaan-perbedaan yang muncul. Itu ya sah-sah aja menurut saya. Namanya dilahirkan dengan latar belakang yang berbeda, baik mamanya, baik ibunya maupun ayahnya. Itu kan akan membawa ke anak.
0: Iya.
1: Ketika anak dewasa itu kan akan mengalir terus tuh. Ya, misalkan apa si ayah yang suka apa namanya ya otoriter, yang selalu menjadi otoriter, menekankan harus begini begini begini pada anak. Begitu datang mama yang suka yang menangis,

0: dikit-dikit emosional, dikit nangis. Itu kan akan terbawa terus ke anak.
1: Iya.
0: Ya, terbentuk tuh jadinya akhirnya si anak. Ya, itu kan akan mempengaruhi kesehatan mental seorang betul, anak betul. Di dalam dia melihat permasalahan yang muncul di dalam dunia dia, di dalam pernikahan dia ketika dia sudah menikah. Makanya karena itu sebelum menikah kita bukan hanya perlu mempersiapkan aku harus memiliki dia, aku mencintai dia, dia harus punya aku, dia harus milikku. Nggak bisa seperti itu. Bukannya bunda tidak bisa bukan mengatakan itu tidak boleh, itu tidak bisa ya. Itu tapi itu terjadi, sudah mengalir itu. Tapi setidak-tidaknya tidak ada salahnya kita mempersiapkan diri. Bagaimana menikah itu? Apa tujuan kita menikah? Apa yang sudah kita persiapkan untuk menikah? Karena menikah itu masalahnya cukup kompleks.
1: Iya, betul.
0: Jangan main-main. Lo masa ini dikadis dua-dua nih kan, ini cocok kali ini. Jadi di situ kita juga belajar mengenali diri, belajar mengenali siapa pasangan kita. Kalau umpamanya dia tidak sesuai dengan ekspektasi kita, bagaimana kita menyiasatinya? Apakah sesuatu itu harus segera, harus semuanya harus sesuai dengan ekspektasi kita? Kan enggak, kan tidak semua seperti itu. Mungkin misi si suami lain ketika dia menikah, aku ingin punya keturunan, aku ingin punya istri. Nah, misinya si perempuan, si wanita, biar jelas perekonomian keluarga, ya jelas ada yang melindungi aku. Yang jelas aku udah punya keluarga, jangan dibilang mau orang kuka jadi perawan tua. Ya kan? Kan misi-misi orang kan berbeda. Betul. Ingin menikah itu. Oke. Sebab pasangan yang sehat ya bukan pasangan yang tidak pernah bertengkar. Tuh, ini kita ada kaitannya ya. Melainkan pasangan yang belajar menyelesaikan masalah tanpa saling nyalakan, menghancurkan harga diri dan perasaan kita satu sama lain. Jadi dengan kata lain ya, mau tak mau ketika kita memasuki dunia pernikahan kita harus siap mental dulu. Semata-mata itu dia, siapa pasangan aku, siapa keluarga pasangan aku, bagaimana aku menghadapi mereka. Dan jangan lupa digaris bawahi, siapa aku sebenarnya. Terkadang kita lewat, kita gak mau mengakui bahwasanya diri kita itu emosional. Ketika kita punya masalah itu, kita kurang toleransi sama diri kita sendiri. Biasanya ke lingkungan. Jadi apa salahnya sebelum masuk dunia pernikahan? Saya umur 31 masuk menikah. Saya umur 31 menikah, termasuk tua itu ya. Umur 31 menikah, sudah itu cukup matang, alhamdulillah. Cukup matang, makanya saya ambil psikologi keluarga. Karena apa? Saya sudah melihat banyak. Oh, ternyata di komunikasi harus kuat fondasinya. Selain iman, ya, ternyata komunikasi harus kuat. Dia kalau cepat suaminya orangnya bangsa agresif ngomong, dia aja punya istri yang bangsa model mental health yang terganggu, nggak pernah dia dimarah-marahin, dibentak-bentak, diteriakin, padahal suaminya model seperti itu, ya kan? Kan ada kultur orang yang kuat teriak. Hah, mana makananku? Kenapa kau belum kusiapkan? Ah, terkejut, istri dari Jawa, Solo, nggak terkejut, kaget. Kita bukan isme ya, bukan soal mengenai suku. Tetapi saya sudah melihat. Tetapi suaminya cukup setia. Istri juga cukup setia. Cuman istri ke depan tuh di dalam berkomunikasi cukup emosional. Ya kan? Itu kan akan mempengaruhi kesehatan mental. Kalau tidak apa? Secara terbuka membahasnya, dikomunikasikan. Kalau enggak,
1: jangan ada ditutup-tutupi.
0: Iya, jangan ditutup-tutupi. Wah, gawat kali itu. Jadi kalau enggak kayak gitu, cuman yang dibuat.
1: Iya, betul sekali. Jadi itu perbedaannya memang seperti yang Ibu ceritakan ya. Jadi kalau memang ada hal-hal yang seperti salah pahaman, ini harus dibicarakan ya, Bu ya.
0: Iya, benar. Namanya kita udah ini bukan berarti dijodohkan ya. Ini ibaratnya udah ada hubungan sebelum menikah. Bukan berarti hanya kita pakai tanda kutip itu saling mencinta. Nanti ketika kita sudah menikah
1: makan
0: itu
1: cintanya.
0: Makan tuh cinta. Nanti sudah menikah ya, dua kultur, dua suku budaya, dua kebiasaan, dua latar belakang pendidikan, dua pola asuh yang berbeda. Ingat, kita disatukan tuh berbeda. Betul. Bukan karena kita sama. Sama itu hanya karena amba Allah. Itu aja insan. Jadi kalau umpamanya kita ngotot agar dia itu sesuai dengan perspektif kita, selamat datang ke dunia kesehatan mental.
1: Iya, jadi ini memang perlu kita sadari bahwa sebenarnya cinta itu harus komunikasinya harus ada. Terus kedewasaan emosional juga Bu ya. Tuh, tanggung jawab dan juga kemauan emosional untuk terus belajar itu juga harus ya. Harus kita lakukan. Baik, mungkin Ibu Lizda sebelum kita lanjutkan, saya pingin ke Ibu Rosniati dulu, Ibu Ros. Nah, mungkin dari tema kita ini Bu, dari perspektif agama sendiri ini Bu, ini bagaimana Islam memandang kesiapan mental seseorang sebelum memasuki pernikahan Bu? Bisa dijelaskan mungkin?
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini pertama yang saya hormati dulu Ibu Lisda nih, psikolog hari ini luar biasa,
1: karena
2: selintas tapi poin-poinnya langsung mengena,
1: iya,
2: dan juga ini host yang hari ini juga luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya, kita langsung aja terkait dengan bagaimana tuntunan Islam untuk pasangan yang ingin membina rumah tangga, mempersiapkan mental, itu yang paling penting tentunya. Nah, kalau dalam Islam itu yang pertama sekali kita luruskan niat. Untuk berumah tangga ini luruskan niat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda innama buistu liutammima, yang pertama itu luruskan niat, bahwa sesungguhnya niat itu adalah sesuatu yang memang sangat penting. Maaf tadi mungkin ini niat yang paling utama. Karena setiap perbuatan itu adalah tergantung kepada niat. Nah, jadi apa niat seseorang itu untuk membangun pernikahan? Nah, niat yang ikhlas tentunya. Niat yang ikhlas itu dalam hati seseorang itu ingin berumah tangga itu karena niat yang ikhlas. Dan yang kedua, karena memang faktor iman dan takwanya kepada Allah ingin membangun rumah tangga. Imannya kepada Allah dan kepada Rasul, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kata Rasulullah, "An-nikahu sunnati." Nikah itu sunnahku. Nah, ketika seseorang yang akan menikah itu langsung berpedoman kepada sabda Rasulullah, "Nikah itu sunnahku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni," kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak menyukai akan sunnahku, kata Rasul, langsung disebutkan falaisa minni. Nah, jadi yang pertama hari ini kita melihat bahwa fenomena di tengah-tengah masyarakat itu banyak sekali. Pak Putra itu banyak sekali hari ini generasi-generasi sekarang ini itu hidupnya berpasangan dalam satu rumah katakanlah, tapi tidak ingin ada ikatan secara agama di dalam kehidupan itu. Nah, ini kata Rasul, falaisa minni, bukan bagian dari umatku. Nah, jadi itu. Kemudian dalam surah yang lain juga disebutkan oleh para ulama, yang termasuk dikatakan bahwa falaisa minni itu orang-orang yang menelantarkan, orang-orang yang menelantarkan pernikahan, artinya tidak bertanggung jawab di dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, ini juga falaisa minni kata Rasulullah. Nah, jadi yang pertama, bangun dulu keikhlasan di dalam hati untuk benar-benar membentuk rumah tangga yang memang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, niatkan bahwa ini adalah untuk rumah tangga ini dibangun untuk menjaga kehormatan diri. Kita membangun rumah tangga kan untuk menjaga kehormatan diri. Dari segi psikologi mungkin ya Bu Lisnya, kita setiap manusia itu punya hawa nafsu. Nah, jadi ini menjaga hawa nafsu ini, menjaga kehormatan diri ini itu adalah dengan pernikahan. Nah, untuk menjaga kehormatan diri. Rasul juga bersabda, "Ya ma'syarash shabab man istata'a minkumul ba'ah." Wahai para pemuda, kata Rasul, jika kamu sudah sanggup untuk sudah ingin untuk membangun rumah tangga, sudah punya keinginan untuk berumah tangga, maka menikahlah. Jika kamu sudah mampu, minkumul ba'ah, ini kemampuan, maksudnya sudah ada rasa ingin secara apa psikologisnya, sudah ingin untuk menikah dan juga sudah mampu untuk menikah. Nah, jadi ini tuntunan Islam yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, dasar membangun rumah tangga itu adalah bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tujuan untuk membangun rumah tangga, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Karena kadang-kadang kayak gini, Pak Putra, ada misalnya anak-anak muda, kok udah nikah? Nah, itu si kawan saya itu udah nikah, malulah saya belum nikah. Nah, jadi latar belakang ini menjadi salah satu landasan psikologis yang tidak baik untuk terwujudnya rumah tangga. Bukan karena ikut-ikutan membangun rumah tangga ini, bukan karena sebab sesuatu membangun rumah tangga ini, tapi karena benar-benar ingin mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu juga berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 21, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika liayatil liqaumi yatafakkarun. Dari tanda-tanda kebesaran Allah bahwasanya itu diciptakan kita berpasangan.
1: Iya.
2: Ya, itu kan fitrahnya manusia hidup berpasangan antara laki-laki dengan perempuan. Untuk apa kita hidup berpasangan secara tuntunan agama? Litas kunu ilaiha, agar kamu tentram dengannya. Kita membangun rumah tangga kan ingin mewujudkan ketentraman.
1: Betul.
2: Tidak ada orang yang ingin membangun rumah tangga mau ribut, mau KDRT di dalamnya, atau tidak ingin ada kebahagiaan di dalam, tidak ada.
1: Betul.
2: Tetapi landasan manusiawi membangun rumah tangga itu adalah litaskunu ilaiha, agar kita tentram dengan pasangan kita. Dan Allah jadikan di antara kita itu dengan ketentraman ini ada mawaddah warahmah, rasa cinta kasih. Mungkin secara fisik ya, secara fisik itu dari wajah kita mencintai, dari segalanya kita mencintai secara psikis. Tetapi secara psikologis itu ada warahmah di dalamnya, ada kasih sayang yang tidak bisa diwujudkan dengan apapun, tetapi dia timbul dari hati nurani, kasih sayang kepada pasangan kita. Seorang istri kasih sayang kepada suami, suami kasih sayang kepada istri. Itulah begitu indah Allah mengatakan bagaimana rumah tangga itu diwujudkan untuk ketentraman dengan rasa cinta dan kasih sayang. Nah, jadi ini tuntunan Islam di dalam seseorang ingin membangun rumah tangga, tidak boleh dengan yang lain-lainnya. Tidak boleh ada hal-hal lain yang berdasarkan hal yang lain kita membangun rumah tangga, tidak boleh. Tapi benar-benar berdasarkan kepada bagaimana agama menuntun itu. Saya pikir itu. Kalau ini bisa diwujudkan, insya Allah rumah tangga di masyarakat, di negara kita itu akan selalu sejahtera, akan selalu sakinah, mawaddah, warahmah. Bukankah mewujudkan masyarakat yang sejahtera itu diawali dengan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Luar biasa sekali ya kita dengarkan dari Ibu Ros sendiri untuk siang hari ini. Saya enggak bisa berkata apa-apa nih, Bu. Mendengarkan dari
2: memang tuntunan
1: Islam begitu. Betul sekali, Bu. Jadi sepertinya adem gitu ya kalau kita membicarakan dengan tema kita untuk di siang hari ini ya. Menikah bukan hanya menyatukan hati, tetapi juga menyatukan dua kesehatan mental. Nah, jadi pernikahan yang sehat ini tidak menuntut seorang menjadi sempurna, tetapi mengajak kedua pasangan ini untuk terus bertumbuh bersama. Seperti yang sudah dijelaskan oleh dua narasumber kita. Nah, untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kita, nah, kita bisa buka di telepon 0651-44-36 dan juga di WhatsApp kami di 0852-8285-4445. Ada yang ingin bertanya bersama dua narasumber kita yang berkompeten di bidangnya masing-masing, ada Ibu Liz Dayani MPSI, psikolog dari Puspaga, dan juga ada Ibu Hajah Rosmiati SAG MSOS. Beliau adalah penyuluh agama Islam Ahli Madya atau Ketua Ikatan Penyuluh Agama Kota Banda Aceh. Nah, jadi yang ingin bertanya kepada Doranan Sumber kita boleh bergabung sama kita untuk siang hari ini. Sambil kita menunggu lagi, Bu, saya ke Ibu Lisdayani lagi, Bu ya. Nah, apa saja nih tanda bahwa seseorang ini sudah cukup siap secara mental untuk memasuki kehidupan pernikahan, Bu? Nah, ini
0: ya, kesiapan mental tuh
1: boleh dekat lagi, Bu. Ini serius nih kita. Dekat lagi sama mic.
0: Kesehatan mental tuh memang ya, memang harus dipersiapkan ya. Jauh-jauh hari ya. ketika kita itu menghadapi hidup ini ya, itu gak bisa dipungkiri, itu sederhana sekali bahasanya. Kalau nanti bahasa psikologisnya nanti, Bu, maksudnya apa? Jadi gini aja, lebih gampangnya. Sudah dipersiapkan memang. Kesehatan mental itu bukan berarti kita itu sudah sempurna. Tidak ya. Tidak ada ya manusia yang sempurna ya kan?
2: Betul.
0: Tidak ada manusia yang sempurna di dalam hidup ini. Namun ada beberapa tanda seseorang yang cukup siap, antara lain, pertama ya, mengenal dirinya sendiri. Apakah kalian sudah mengenal diri kalian sendiri? Ini saya selalu mengatakannya itu. Karena apa? Ketika dia menghadapi permasalahan dia itu, Bu, tantrum.
2: Iya.
0: Dia tantrum, dia emosional, dia jadi akhirnya mukul ya. Kekerasan adalah di dalamnya. Jadi ternyata dia dalam hal meregulasi emosinya, mengelola emosinya itu tanda tanya. Nah, itu gimana? Di dalam pernikahan itu perlu sekali. Nanti ketika suami nanti telat kasih duit, uang belanja, hari gini, apa namanya sekarang, indis apa, ekonomi. Nah, harga cabai yang up and down, harga bawang up and down. Kami walaupun sama Bu Rosni wanita pekerja, tapi urusan dapur
1: beres.
0: Gak usah cermat, tanya nih, ini harus seminggu ini harus prepare, ada nggak bawang di rumah? Harus. Alhamdulillah saya punya anak gadis. Saya tanya sama anak gadis saya, Kak, tolong coba cek di kulkas, ini ya, kulkas itu, di dapur apa aja yang kurang biar kita belanja. Dia catat. Kalau dia mau ikut ke pasar, dia mungkin dia yang handle. Tapi kalau umpamanya dia nggak ikut, dia kirim WA chat. Nah, saya ngajarin secara langsung ke dia. Mana tahu kita, dia di mana, kita di mana. Itu kan sudah mulai mendidik dia. Secara tidak langsung, walaupun kalian zaman now, indis ekonomi itu model orang yang agak sedikit tantrum, protesnya banyak. Ayo dong, siapin kesehatan mentalnya. Hari gini harus siap. Ya, kedua, mampu mengelola emosi. Itu yang kayak saya bilang, kayak Bunda Alice bilang, mampu mengelola emosi ketika marah atau kecewa. Nah, tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, apalagi karakter seseorang. Tidak ada kesempurnaannya ya, apalagi kepribadian seseorang. Dia siapa, aku siapa. Makanya tidak ada salahnya kalau kita mengenal, aku ini siapa sih sebenarnya. Ketika aku marah itu bagaimana?
1: Iya.
0: Ketika aku marah itu, ketika aku mengelola emosi bagaimana? Jadi kita, ketika kita menikah, kita banyak melihat perbedaan. Ada orang 10 tahun pacaran, 10 tahun loh. Gak usah kan 10 tahun, 3 tahun pacaran. Ketika dia masuk dunia pernikahan, dia kaget ketika dia melihat suaminya tidak seperti apa yang dia bayangkan. Akhirnya muncullah percik-percik, permasalahan muncul. Sehingga berujung gangguan kesehatan mental. Karena apa? Dia kalau marah dosa, gak marah kiban. Akhirnya dia bawaannya bete aja sama suaminya. Komunikasi jadi terganggu kan? Kan jadi permasalahan muncul. Kan itu kan mengganggu kesehatan mental. Sementara basic sebuah kesehatan mental, bagaimana kita mampu mengelola emosi, mampu melihat sesuatu itu dari kacamata kita dan perspektif psikologisnya bagaimana. Dia siapa? Wah, masuk dunia ini belum ada yang, siapa yang gadis-gadis depan saya belum ada yang menikah. Ini perlu digarisbawahi. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara terbuka. Ataupun kalau yang sudah menikah nih perlu nih, mampu yang berkomunikasi secara terbuka. Boleh nutup. Terkadang kan ada hal yang perlu ya Bu Ros ya.
1: Jangan kalau bisa Bu.
0: Ada yang nggak usah perlu kita sampaikan. Dek, tadi ketemu cewek cantik.
1: Oh, itu jangan ya.
0: Itu nggak boleh ya. Itu jangan dibahas. Jangan. Jadi kalau ketemu ada yang ramah-ramah sama
1: itu mancing tadi, emosi Bu.
0: Jangan. Itu mancing permasalahan tuh ya. Itu makanya ada yang boleh dijujurkan. Boleh. Tapi kalau soal uang ya perlu jujur ya Bu. Karena ini kepentingannya untuk kemaslahatan umat.
1: Betul.
0: Umat di rumah. Janganlah bilang nanti dapat 5 juta bilang sama adik 2 juta. Kalau 2 juta itu untuk dapur toh, untuk dia sendiri enggak ada. Itu komunikasi terbuka. Ataupun gini, ketika kesel marah sama sang istri, ya.
1: Mau belanja pun enggak taruh ya.
0: Jadi bilang sama dia. Dik, maaf ya, ya kan nggak salah kita bilang itu, Dek, maaf ya. Abang sebenarnya ada sedikit yang nggak pas sama abang ketika kata-kata adik seperti ini, kalimat adik seperti ini. Tapi minta maaf ya. Kenapa? Kita menghargai dia loh.
1: Iya betul.
0: Dia punya hati, punya perasaan, punya pikiran. Jadi kita ngajarkan dia agar dia bersikap begitu, timbal baliknya ada. Oh ada contoh. Ketika berkomunikasi secara terbuka akibat kesalahan, emosi, kayak gini ngomongnya. Kan kita mendidik dia secara langsung. Kayak kata Bu Ros tadi, samaranya kan masuk di situ. Iya Bang, bagaimana? Tadi adik marah-marah sama abang pas pulang abang, kenapa? Ada yang gak beres? Kenapa dengan anak-anak atau adik lagi hiban? Nah, ngobrol, tapi ngobrolnya jangan di depan pintu dengan kaca pinggang.
1: Iya, iya.
0: Ya tidak ada salahnya ketika nonton TV, peluk-peluk dia, lulus-lulus dia. Ini bonding loh. Sentuhannya, touching, psikologis touching ya. Ini sentuh. Gimana adik, coba cerita sama abang. Pegang tangannya ketika dia mau ngomong. Pegang tangannya ketika dia ngomong, dia elus-elus dikit. Itu bahasa tubuh, bonding, kelekatan. Ngomong datang dia pun merasa nyaman, enak dia ngomong. Padahal kita sudah mengikat dia nih. Ya, agar dia itu mau terbuka. Nanti dia ngomong, mengalir dengan apa adanya. Oh gitu deh, hargai. Oh gitu deh, oh iya kalau abang salah maaf ya. Besok-besok adik kalau ada yang gak pas, ngomong aja sama abang secara terbuka kayak gini. Kan enak itu ngomong dari hati-hati.
1: Jadi gak ada yang dipendam, Bu ya, kalau ada yang dipendam.
0: Proses didik loh.
1: Nanti satu jam lagi ada lagi yang dipendam lagi, kesehatan mental dipengaruhi ya.
0: Iya, mempengaruhi. Jadi besok makanya kita gini, kita ajarin. Ajarin pasangan kita untuk berkomunikasi itu yang nyaman buat
1: betul,
0: kita.
1: Betul.
0: Karena itu akan berujung dengan kesehatan mental. Kalau dipendam-pendam terus, akan meledak nanti kayak gunung es. Jadi kayak mana Gunung Krakatau kan? Padahal masih kecil kali Gunung Krakatau itu. Oke, yang ketiga tadi udah. Keempat, mampu menerima perbedaan. Jangan dikomplain. Pertama komunikasi. Dari komunikasi itu kita tahu ya, ini A-nya. Di komunikasi itu kita tahu siapa pasangan kita. Tapi terlebih dahulu ya tidak ada salahnya kita mengenal siapa diri kita dulu. YM ya. Udah atau UMI. Jadi kita kenal diri kita sendiri, jadi kita ketika kita komunikasi sama pasangan kita jadi tahu, ya kan Bu Ros?
2: Iya.
0: Siapa dia sebenarnya, hobinya apa, kesukaannya apa, ketika dia marah bagaimana? Ya nggak salah dong kita mempelajari dia seperti itu. Jadi ketika kita untuk ngomong sama dia nyambung. Oh si adik nggak suka kayak gini, ya bagusnya kayak gini. Oh si adik itu kalau mau beli cabai minta nambah duit, dia harus muter-muter dulu keliling Banda Aceh baru nyampe. Sebenarnya kan Bang, nah, kan begitu tuh. Jadi tidak ada salahnya apa namanya keterbukaan itu penting. Yang kelima, bertanggung jawab lah. Itu yang penting. Memahami bahwa pernikahan itu butuh komitmen, bukan hanya perasaan. Nanti ketika menikah itu, ini karena gadis saja nih.
1: Kita tahan dulu Bu.
0: Ada yang nanya nih.
1: Ini pasti ada yang nanya nih Bu. Ya, assalamualaikum, selamat pagi sih Mas. Pagi siang ya.
3: Salam.
1: Iya dengan?
3: Dengan Zulfikar, boleh.
1: Dari mana?
3: Dari Banda Aceh. Banda
1: Aceh. Iya silakan ya, nih Pak Zulfikar. Iya.
3: Ini masalah kekerasan ke anak, khususnya anak disabilitas kan. Kebetulan saya punya kawan anaknya autism, dia sekolah di salah satu.
1: Maaf, ya. Bapak, ini kita sedang dialog tentang tema menikah, bukan hanya menyatukan hati. Ya boleh nanti kalau mau telepon lagi setelah ini boleh ya.
3: Boleh.
1: Oke, Bapak ya.
3: Ini ya.
1: Iya, maaf Bapak. Iya, Pak Jubikar. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Iya ternyata salah ini ya, salah informasi mungkin ya. Nanti setelah ini boleh ya nanti telepon. Ya mungkin kita lanjut lagi Bu, Ibu Lisda.
0: Jadi ini nyambung lagi kayak tadi apa namanya? Ya memahami bahwa pernikahan itu membutuhkan komitmen, bukan hanya perasaan cinta. Nanti ketika kita menikah cintanya jadi nomor dua, kebutuhan yang nomor satu. Kenapa saya bilang seperti itu? Satu yang kayak dibilang sama Bu Rosa ya, kenyamanan itu perlu. Komunikasi itu juga sangat perlu. Yang kita pikirkan nanti kan, uang sekolah anak bagaimana?
1: Itu dia ya.
0: Kesehatan anak bagaimana? Bang, ini adik udah mulai dengkak demam nih. Yuk bang, kita periksa bang yuk sebelum beneran demam nih. Udah ke situ prioritasnya. Kebutuhan keluarga dengan kata lain prioritasnya. Bukan lagi, apa gak pernah mengatakan cinta. Oh itu jangan berharap sama laki-laki. Ya, itu sekian persen itu laki-laki mampu mengungkapkan perasaannya. Dek aku cinta kamu, dek aku sayang kamu. Enggak ada lagi ketika sudah menikah. Malahan lagi, elah punan lebay dah. Ya Bu ya? Lebay dah, apalagi seusia kami dua sama Ibu. Enggak ada lagi itu. Yang penting ketika pulang abang sehat, abang aman. Abang udah makan? Belum. Udah itu. udah kalaupun malam-malam tuh cuma gini-ginian aja, nggak ada lagi kayak kalian hamba itu udah lagi kalau susah siapa udah iya. Di Mandula nih nggak ada lagi seperti yang
1: betul, Bu.
0: Ini yang kita bahas bagaimana persiapan kita nanti di hari H ketika sudah waktunya. Betul. Itu kalau udah seusia saya sama Bu Ros. Ya kan? Udah Mandula kami di atas kepala, dia udah menuju ke kepala 6. Kalau saya menuju kepala 6. Jadi udah enggak ada lagi ketika masih gadis-gadis karena sudah menikah di usia cukup 31. Itu pun persiapannya apa? Misinya udah berbeda. Bagaimana aku itu bisa mempertahankan pernikahanku? Apa yang harus aku ungkapkan? Enggak nanya lagi, ngasih bunga-bunga lagi tuh enggak ada.
1: Iya, iya.
0: Emas ada. Emas itu kan investasi tuh. Oke, kelima.
2: Subhanallah.
0: Kelima. Siap bertanggung jawab memahami pernikahan membutuhkan komitmen. Bukan hanya percintaannya, bukan perasaan cinta. Keenam, mampu meminta bantuan ketika menghadapi masalah. Jangan gengsi. Maaf bang, bisa bantu adik sebentar bang? Mati lampu bang, gimana le? Kan bisa, kan mungkin adik itu naik ke atas.
1: Iya.
0: Tak mungkin adik itu ke atas betuli kabel, betuli lampu. Ah, kalau saya memang nggak mau. Biar tahu tugas suami itu apa, janganlah naik-naik ke atas manjat-manjat. Jangan tunjukkan kita itu the hero ya.
1: Padahal kita Wonder Woman gitu.
0: Iya Wonder Woman.
1: Iya.
0: Apalagi kalau udah lama single, jangan semua bisa handle. Ada kasus. Dia semua bisa handle. Dia tunjukkan sama suaminya bahwasanya dia itu mampu, Bu Ros. Semua dia bisa. Jangan sepelein saya.
1: Yeah.
0: Nah, ternyata dia yang bermasalah sebenarnya kalau bagi saya itu dia bermasalah. Tuh apa nunjukkan? Jangan lupa peran suami itu apa? Kasih dong kesempatan. Yeah. Kan suami itu juga ingin dibutuhkan. Sesuaikan itu poksinya. Jangan kita handle semua perempuan walaupun kita pas sebelum menikah semua kita handle. Apa namanya? Ambil air di sumur, nyangkul, oh saya no way. Jujur saya enggak mau. Kenapa? Berbagi peran dong. Berbagi fungsi. Jangan semua kerjaan laki-laki kita handle. Nanti alasan laki-laki ini Pak Hos, aku sudah seharian bekerja, itu jangan pakai itu. Lah istri itu bekerja loh satu harian di rumah.
1: Enggak, saya enggak Bu, ya.
0: Jangan.
1: Saya enggak seperti itu Bu.
0: Ini pembahasan udah sama psikologi, pembahasannya udah sampai kemana-mana nanti. Kalau mau Bu Ros langsung tep, agamanya biar Bu Ros saja. Itu memang enggak boleh itu Bu Ros. Kalau saya kalau secara psikologis, janganlah. Alangkah baiknya ya. Jangan dialasan itu. Istri bekerja loh dari matahari terbit sampai mata bapak terbenam. Itu udah filosofinya itu. Ya Pak ya, Pak Hos ya.
1: Istirahat pun enggak banyak ya mungkin gitu ya. Jadi
0: ini mau istirahat.
1: Tidur.
0: Iya, otaknya jalan nih subuh. Jam 4 pagi makan masak apa?
1: Masak apa ya gitu ya.
0: Ini harus bagaimana? Apa yang harus dilakukan dulu ritual-ritual pagi dia itu? Jangan jadi tangi kita suami bilangin, aku udah capek loh seharian bekerja. Dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Datang kamu nyampe-nyampe rumah saya, kamu mengeluh ini-ini. Tuh, apa kamu gak memahami saya? Hey, halo. Ya gak memahami siapa sekarang? Apa gak mental health terganggu?
1: Iya, betul.
0: Apa gak si istri, bu, sakit jantung ya bu ya?
1: Betul.
0: Banyak pasien dokter Heri sama dokter dia nanti. Kasian orang pasien kita. Jadi saya pikir itu pak Hos, kasusnya banyaknya di situ. Makanya perlu yang lima item itu, komunikasi terbuka. Betul. Pahami perbedaan, bertanggung jawab dengan statusnya sebagai seorang suami dan seorang istri. Nanti gini ngomong, hey, gadis-gadis bilang ngomong gini sama suaminya, gak usah suami lah, pasutri lah. Dek, kalau umpamanya abang itu sudah mulai agak sedikit keras, kasih kode dek ya. Kayak kita pergi ke tanah suci bu.
1: Ya
0: pergi kami ke tanah suci, kita gak boleh kayak gitu bang. Gak boleh, gak bisa kan ngitung itu tanah haram. Itu karena saya 2003 haji. Jadi saya bilang ini, guit aja suami. Astagfirullahaladzim. Gitu bu, ya kan bu.
2: Iya.
0: Itu mau di Masjidil Haram maupun di Madinah, kuit aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu ingat kode. Kalau enggak, bang jangan gitu bang. Kok gini kita komentari orang. Jadi makanya dalam ketika saya masuk dunia pernikahan pun saya kode. Kalau suami saya pulang malam, sepinya dunia ini dari berapa jam dari ini? Gitu saya kode. Begitu ya, Pak Hos.
1: Iya.
0: Lanjut Pak Hos.
1: Iya, baik. Ibu Lisda, ya, kita ke Ibu Rosmiati terlebih dahulu nih, Bu. Nah, mungkin dalam menghadapi perbedaan karakter dan pendapat antara suami dan istri ya, Bu ya. Ini nilai-nilai agama apa yang dapat menjadi pegangan, Ibu?
2: Iya. Baik, tuntunan Islam dalam membangun rumah tangga itu seperti kita bahas di awal sebenarnya banyak sekali. Tadi sebagian besar sudah disampaikan
1: Bu Lisda ya?
2: Nih.
1: Jadi sudah lengkap ya.
2: Sudah lengkap sekali nih Pak Hos nih.
0: Jangan mau dosanya dulu.
2: Iya. Tapi memang mungkin bisa saya tambahkan sedikit.
1: Iya, boleh.
2: Kesiapan menikah itu bukan hanya diukur dari kemampanan usia, kemampanan ekonomi, tetapi kesiapan menikah itu juga karena kematangan iman. Nah, karena kematangan iman, imannya sudah matang, sudah benar-benar paham dan juga sudah punya akhlak yang cukup baik. Betul. Untuk membangun rumah tangga. Kemudian juga yang paling penting itu juga tadi sudah disampaikan Bu Lis, itu rasa tanggung jawabnya sudah menyatu dalam jiwanya. Iya. Bukankah membangun rumah tangga ini bukanlah untuk mencari kesempurnaan.
1: Betul.
2: Tetapi saling menyempurnakan. Karena manusia ini selalu punya banyak kekurangan. Kita berumah tangga itu adalah saling menyempurnakan kekurangan. Di sanalah nanti baru akan ditemukan itu kesempurnaan dengan sama-sama saling menutupi kekurangan. Itu yang pertama. Jadi punya rasa tanggung jawab di dalam rumah tangga itu sangat penting, Pak Os. Seorang suami itu harus, calon suami ini dulu ya, harus paham apa tanggung jawabnya sebagai seorang suami di dalam rumah tangga.
1: Ini sebelum berumah tangga ya?
2: Iya, jadi sebelum berumah tangga itu harus yang tadi imannya harus kuat, tanggung jawabnya dia sudah paham apa tanggung jawab dia sebagai seorang suami di dalam rumah tangga nantinya. Apa hanya mencukupkan nafkah secara batin saja, tetapi tidak. Dalam Islam itu tugas seorang suami, tanggung jawab seorang suami itu adalah memberikan nafkah lahir dan batin.
1: Betul.
2: Sesuai kemampuannya. Nafkah lahir dan batin, apa itu nafkah lahir dan batin? Nafkah lahir mungkin ya sandang, pangan, papan dan sebagainya, itu nafkah lahir. Tapi nafkah batin itu lebih jauh, lebih banyak, lebih luas daripada yang kita pikirkan. Kenyamanan, ketentraman, keamanan itu adalah semuanya nafkah batin. Jadi ini yang harus dipahami oleh setiap pasangan suami istri di dalam rumah tangga. Ketika suami sudah melaksanakan kewajibannya, tanggung jawabnya sebagai seorang suami, otomatis kan sudah melunaskan. Betul. Hak istri. Begitu juga sebaliknya, ketika istri sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, maka dia sudah melaksanakan, sudah memberikan hak daripada pasangannya atau suaminya. Jadi inilah saling menyempurnakan di dalam rumah tangga ini sangat penting. Ini tuntunan Islam. Nah, kemudian ketika mungkin kita beranjak lagi ke belakang, tuntunan Islam juga kepada seorang laki-laki itu ketika memilih pasangan juga itu ada empat, Pak Hos. Jadi tuntunan Islam bagaimana cara memilih pasangan itu, perempuan itu dinikahi karena empat kriteria ya, kok kita bilang ya. Yang pertama karena li jamaliha, karena kecantikannya, itu yang pertama. Kemudian lima liha, karena hartanya. Kemudian yang ketiga li hasabiha, karena hisabnya itu, keturunannya, nisabnya, karena keturunannya. Yang terakhir kata Rasulullah li diniha, karena agamanya. Tapi ketika kamu memilih li diniha, maka insya Allah kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Pilih yang agamanya sangat baik. Tapi kalau dapat empat-empatnya itu udah luar biasa ya, Pak Putra ya.
1: Yeah,
2: dapat empat-empatnya li diniha, li hasabiha, li jamaliha, li maliha itu ya luar biasa, itu udah
1: komplit ya.
2: Ya.
1: Paket lengkap.
2: Nah, jadi ini tuntunan Islam untuk mewujudkan tadi bagaimana di dalam kehidupan berumah tangga. Itu Pak Putra.
1: Iya, baik. Kemudian nih sedikit lagi mungkin Bu Ros, misal jika salah satu pasangan nih sedang mengalami tekanan atau masalah psikologis, tadi mungkin kita sudah dengarkan juga dari Ibu Lisda ya.
2: Iya.
1: Ini bagaimana seharusnya pasangan memberikan dukungan nih menurut agama nilai-nilai Islam sendiri ini, Bu?
2: Betul. memberikan dukungan kepada pasangan itu wajib. Kan tadi kita udah bahas di awal, memberikan nafkah batin ya, termasuk dukungan ketika misalnya pasangan kita sedang down dengan satu masalah, masalah keluarga pribadi, ataupun mungkin dalam masalah pendidikan anak misalnya, itu kan saling mendukung. Ini yang paling menjadi, yang paling krusial nih ya, yang paling menjadi tanggung jawab besar. Misalnya dalam pendidikan anak, kita itu harus saling mendukung dalam berbagai persoalan yang dialami oleh pasangan kita, itu harus saling mendukung. Nah, contoh misalnya ketika ini kisah Rasulullah ya, bagaimana ketika Rasulullah di dalam sebuah di perang Hudaybiyah itu ada perintah Rasul yang para sahabat itu belum melaksanakannya, belum mampu melaksanakannya. Nah, jadi Rasulullah berpikir, ini apa, kenapa mereka enggak mau ikut? Apa itu perintahnya? Waktu itu batal untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci karena ada memang lagi konflik orang muslim dengan kafir Quraisy, itu batal. Sementara ini niatnya sudah ada. Lalu mereka berhenti untuk buat perkemahan, dan Rasulullah memerintahkan untuk para sahabat itu menyembelihlah kamu dan bercukurlah. Menyembelih dan bercukurlah. Tapi para sahabat belum mampu untuk melaksanakannya. Beliau pada waktu itu membawa serta bersamanya itu seorang istri, Ummu Salamah. Lalu beliau menceritakan halnya kepada Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah memberikan bukan nasihat ya, tetapi memberikan saran kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka masih bingung, bukan tidak tunduk kepada perintahmu ya Rasulullah, tapi mereka masih bingung, tapi engkaulah yang tunjukkan pertama. Lalu kata Ummu Salamah, keluarlah engkau, menyembelihlah dan bercukurlah. Lalu Rasulullah mengikuti arahan istri beliau, Ummu Salamah. Beliau bercukur, beliau menyembelih, dan beliau sudah keluar. Lalu para sahabat pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini kan saling mendukung namanya. Betul. Jadi kita sangat penting di dalam rumah tangga, suami istri itu saling mendukung. Apalagi dalam pendidikan anak. Jadi kita mendidik anak itu gak bisa complang, ya, gak bisa berat sebelah ini. Atau si suami yang lebih dominan, atau sebaliknya si istri yang lebih dominan, tidak. Kita harus sama-sama saling bekerja sama untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan ini juga enggak terlepas dari perintah Allah. Ini kita, landasan kita kepada perintah Allah ini. Bagaimana Allah memerintahkan kepada seorang tua untuk mendidik anaknya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jangan kamu tinggalkan di belakang kamu itu anak-anak yang lemah. Wal yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dza'afa. Jangan kamu tinggalkan di belakang kamu itu anak-anak yang lemah. Itu kata Allah. Lemah bagaimana? Lemah imannya, lemah pendidikannya, lemah fisiknya, lemah perilakunya, lemah akhlaknya. Jangan, kata Allah. Itu perintah Allah. Wal yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dza'afa. Ini jangan, tanggung jawab kita sebagai sebagai orang tua untuk terus memberikan dukungan dengan bersama-sama pasangan kita memberikan pendidikan agama yang baik kepada generasi-generasi kita. Ini kan saling mendukung di dalam rumah tangga. Dan banyak hal lain, Pak Putra, terkait dengan bagaimana cara kita memberikan, saling mendukung secara emosional kepada pasangan kita, apapun yang terjadi. Kita bersama-sama untuk menghadapi persoalan apapun yang kita alami di dalam rumah tangga, sebagaimana tadi Bu Lisda sudah sampaikan. Jadi ketika kita bersama-sama, maka akan timbul jalan keluar. Ibarat kaki yang melangkah, tidak bisa melangkah hanya kaki kiri aja, kita bisa jatuh. itu ibaratnya kita melangkah pertama kiri atau pertama kanan lalu kiri, saling beriringan, atau melangkah bersama-sama, dominan bersama-sama, itu juga tidak bisa. Melangkah dua-dua dulu bisa jatuh, seperti ibarat kalau melangkah dua-dua kayak seperti zombie ya jadinya ya. Tapi kita melangkah bersama-sama, kaki kiri, betul, kemudian susul kaki kanan, begitu juga dengan yang lain. Jadi kita punya fungsi pasangan suami istri ini adalah saling melengkapi, saling kolaborasi, saling bantu membantu. Jadi itu yang akan membawa kita kepada baiti jannati.
1: Saling komunikasi juga, jangan saling menutupi. Jangan saling menutupi.
2: Iya, betul.
0: Saling terbuka.
1: Iya, saling terbuka. Baik, Ibu Ros. Kini kita juga punya waktu sedikit lagi. Nah, mungkin saya ke Ibu Lisda lagi, Bu. Ini kapan, Ibu, pasangan perlu mencari bantuan psikolog, Ibu, atau tenaga profesional ketika menghadapi masalah dalam pernikahan? Mungkin bisa disampaikan sedikit lagi, Ibu.
0: Ya, menurut saya jangan sampai menunggu masalah itu makin tambah berat. Kalau umpamanya butuh, silakan aja. Kebetulan kan kita kan di Puspaga. Di Puspaga itu bayar loh, gratis
1: loh gitu.
0: Gratis. Jadi ketika muncul masalah itu ya monggo, silakan biuh ke Puspaga. Di sana kita ada 4 orang. Itu masing-masing tuh keahliannya ada.
1: Siap melayani kita, Bu, ya.
0: Iya, siap membantu. Ya kalau umpamanya udah merasakan ini bermasalah, silakanlah. Langsung datengin, Bu, kenapa kok saya itu merasa cemas selalu? Nanti kan tinggal ditanya, kapan cemasnya itu muncul? Penyebab-penyebabnya itu apa biasanya? Nanti kan bisa ngobrol. Terkadang kan perempuannya butuhnya ngobrol, Bu.
2: Iya.
0: Dia bukan minta solusi. Sejauh pengalaman saya sebagai seorang wanita, dari dia bukan minta tahu solusi, dia hanya pengen didengar, diterima, dimampu apa namanya, Bu, berempati ya, konselornya. Oh, jadi ngobrol sama kadang-kadang apakah yang dia lakukan itu sudah betul apa tidak. Dan tidak ada salahnya. Psikolog itu bukan hanya untuk orang yang sudah mengalami gangguan berat, tetapi ketika dia sudah merasa tidak nyaman aja dalam lingkungan, di suatu lingkungan yang ada hubungannya dengan diri dia sendiri, dia butuh. Terkadang orang, ibu-ibu, bapak-bapak di sana, atau adik-adik remaja, kalau memang butuh bantuan untuk curhat, untuk mencari apa ya, teman ngobrol. Terkadang kan gitu tuh anak-anak remaja sekarang, dia kurang informasi, kurang apa, Bu, proses didik di rumah, kurang komunikasi lah ya, kurang terbuka sama orang tuanya. Jadi dibutuh orang lain, Bu, untuk bisa bicara, bisa terbuka dengan orang lain itu. Ya silakan ke Puspaga. Itu dari jam 8 pagi silakan ada itunya, kontak personnya.
1: Jangan curhat ke teman ya, Bu, ya.
0: Jangan, terkadang bukan curhat, boleh curhat ke teman. Kalau temannya
1: enggak boleh,
0: itu,
1: Bu, ya.
0: Boleh curhat ke teman, tapi lihat-lihat dulu temannya yang bagaimana. Sehat mentalnya kah? Bagaimana orang karakternya kah? Jangan nanti malahan menikam dari belakang. Dia share semuanya, ternyata dia itu begini. Itu kan enggak sehat,
1: betul,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Ini kalau dengan pasangan ini ada saya catat beberapa poin. Apa namanya? Kalau umpamanya konflik ini sering berulang, permasalahan ini sering berulang, itu tidak ada salahnya. Itu udah ada masalah ya, udah terganggu masalah. Sering terjadi pertengkaran ya, di mana pasangan tuh, masing-masing pasangan tuh kurang menghargai pasangannya lain.
1: Ya, itu dia.
0: Udah hubungan suami istri keintiman tuh semakin jauh. Ya normalnya seminggu berapa kali, seminggu sekali juga boleh. Ini makin sebulan sekali atau dua bulan sekali, itu question mark ya, ternyata itu perlu dibahas. Apa sebab? Kita gak bisa dengan menuduh pasangan kita itu, oh begini, dikarenakan pasti punya perempuan lain, pasti ini punya puil dan pil. Gak bisa kita klaim seperti itu. Itu yang membuat jadi nek itu kan mungkin dari komunikasi, Bu, Bu Ros. Dari cara kita ngomong, mungkin dan sampai ya. Apalagi ya, Bang nih, kok ribut kali ya, Bang nih, kayak gak ada selera. Datang bilang sama si adik, apa nih adik ini merepet-repet aja dari tadi. Udahlah Bang, keluar aja, gak ada selera. Komunikasi udah terganggu, hilang kerjasama. Ya, itu kan banyak tuh. Jadi kalau umpamanya, alangkah baiknya kalau umpamanya ada masalah, ada wadahnya, silakan monggo ke Puspaga, Kota Banda Aceh, jalan apa nih, di sudut. Saya nggak hafal
1: di ini putra juga nggak tahu juga nih.
0: Dinas P2T P2A.
1: Ya, nah, jalan apa ya?
0: Jalan apa ya?
1: Nanti buka aja di map Google ya, bisa ya.
0: Kok saya kok terlalit sekali nih.
1: Iya.
0: Jadi contoh alangkah baiknya diperhatikan ya. Konseling pasangan dapat membantu mereka belajar mengidentifikasi pola konflik. Tuh, memahami kebutuhan masing-masing, memperbaiki komunikasi dan mencari solusi bersama. Ya. Saya kalau umpamanya adalah si istri data mengeluh dia permasalahan ini, permasalahan rumah tangganya. Saya merasa nyaman kali, enak sekali bila suaminya ikut.
1: Iya.
0: Dua-dua. Jadi kita tahu Bu Ros, yang bermasalah itu di mana?
2: Iya.
0: Karena kan di dalam pernikahan ini komunikasi syarat utama.
1: Betul, Bu.
0: Selain yang dibilang sama Bu Ros itu memang wajib. Hmm. Ya, tetapi kalau komunikasi dalam menjalin penting, sebuah ya? Hubungan itu tanda kutip sekali. Kenapa? Satu, pasangan satu yang satu, antara satu yang ke satu, itu jadi tahu. Karena keterbukaan itu. Jadi makanya saya bilang ada yang terbuka itu yang bagaimana, yang positive mind lah. Ya, positive vibes. Jadi setidaknya kan jadi pasangan kita jadi tahu, oh ini plusnya di sini, negatifnya di sini. Gara-gara komunikasi itu Pak Hos.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau enggak ada komunikasi kayak mana? Yeah. Kayak mana tahu rasa itu ada?
1: Betul, Bu.
0: Tahu rasa itu kan macam-macam. Emosi itu ada, enggak usah rasa lah, emosi. Kebencian, kemarahan, kekesalan, kesedihan ya, Bu Ros?
2: Iya. Yeah.
0: Itu bagaimana tahu?
1: Iya.
0: Nanti berujungnya berdosa ya Bu.
2: Salah mengucapkan
0: ya kan?
1: Betul.
0: Selamat datang ke neraka jadinya. Gagal sebelah mana ya Bu?
2: Iya, bukan lagi Baiti Janati.
0: Bukan lagi Baiti Janati.
1: Baik.
0: Oke, saya rasa.
1: Oke Bu, ini juga waktu nih yang membuat kita juga tidak bisa membahas lebih lebar ya. Dengan iya. Tema kita hari ini, menikah bukan hanya menyatukan hati tetapi juga menyatukan dua, kesehatan mental. Tapi intinya yang penting kita sudah melihat sendiri pendengar. Pernikahan yang sehat bukan berarti tanpa masalah, tetapi tentang bagaimana ya, pasangan saling memahami, menguatkan, dan bertumbuh bersama. Semoga apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita, ada Ibu Lisdayani MPSI, beliau adalah psikolog dari Puspaga ya, dan juga ada Ibu Hajah Rosmiati SHG MSOS, penyuluh agama Islam Ahli Madya, dan juga beliau adalah ketua Ikatan Penyuluh Agama Kota Banda Aceh. Nah, semoga saja ada manfaatnya yang sudah kita sampaikan ya Bu ya, untuk pendengar kita, dan juga menjadi bekal nih bagi kita untuk membangun keluarga yang harmonis dan sehat secara mental. Terima kasih Ibu sudah hadir.
2: Bisa tambah sedikit?
1: Oh boleh, sedikit saja. Izin, boleh Bu.
2: Tadi Bu Lis di segi psikologis beliau yeah. Tempatnya sudah dijelaskan ya. Silakan datang Ibu. Ke Puspaga ya. Nah jadi mungkin para pendengar juga ingin konsultasi, kami dari penyuluh agama, dari si agama juga kalau memang ini siap untuk memberikan apa ya konsultasi jika ada permasalahan tengah-tengah masyarakat. Dan kita penyuluh agama ini kita tersebar di KUA se-Kota Banda Aceh. Okay, mungkin iya. Yang tinggal di Kecamatan Kutaraja itu bisa ke KUA Kutaraja, ada penyuluh agamanya di sana. Yang tinggal di Kecamatan Baitur Rahman juga begitu, ada penyuluh agama yang siap untuk memberikan edukasi kepada para pendengar jika ada yang mengalami masalah. Mungkin
1: baik.
2: Seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Ibu Ros. Dan terima kasih juga Ibu Lisda sudah hadir. Sama-sama. Nanti insya Allah kita kembali lagi dalam dialog PPR berikutnya. Insya membahas dengan topik-topik yang sangat menarik ya, antara kita semuanya ya. Baik, terima kasih untuk pendengar juga Pro 1 dimanapun Anda berada. Demikian dialog PPA untuk hari ini di season ini tanggal 12 Oktober 2026. Saya Putra Pai mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

97.7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali di Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, Fatima City, Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
3: For different reason. Enough time we adjust something, and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Arisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad.

Dari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Qin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Qin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ke-3 dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi

0: kami.
1: Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya, keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
1: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula 1 musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula 1 musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan, lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat dengan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui dua kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Huistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Huistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now, next game hat-trick.
1: Yeah. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo, kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima, yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita, sehingga tidak bisa kita dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aziz Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah kamu, plastik yang kamu buang hari ini butuh waktu ratusan tahun untuk terurai. Ia tidak hilang, hanya mengecil menjadi mikroplastik yang meracuni lautan dan makanan kita. Mari ubah kebiasaan, bawa botol minum sendiri, tolak kantong plastik sekali pakai. Satu tindakan kecil berarti besar untuk bumi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Aceh Singkil.
5: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
6: Singkil siang ini

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Saatnya disampaikan Lintas Berita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya kita celang Lintas Berita edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Nur Hayati. Libatkan ribuan warga Aceh Barat pecahkan rekor MURI minum kopi kop terbanyak. Informasi ini dari rri.co.id Melabo. Mendengar Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama 2026 warga memecahkan rekor Museum Dunia Indonesia melalui kegiatan minum kopi kop terbanyak di lapangan Tengku Umar Melabo Minggu 11 Oktober 2026. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-438 Kota Melabo, kegiatan seremonial tersebut disaksikan langsung oleh tim MURI dari Jakarta dan menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kopi hop sebagai

0: ikon kuliner khas Aceh Barat kepada masyarakat luas. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan jumlah peserta sebanyak 2026 orang disesuaikan dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Sedangkan formasi yang dibentuk melambangkan usia Kota Melaboh yang ke-438. Ia menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung di lapangan Tengku Umar dan disaksikan dua orang perwakilan MURI termasuk Direktur Operasional dan Customer Relation. Menurut Tarmizi, pencapaian rekor tersebut bukan sekadar untuk memperoleh pengakuan nasional, melainkan juga menjadi momentum memperkenalkan Kopi Hop sebagai identitas kuliner daerah. Ia berharap pengenalan Kopi Hop melalui kegiatan berskala besar tersebut dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Aceh Barat dan menikmati sajian kopi khas Melaboh. Penyelenggaraan pemecahan rekor tersebut menjadi salah satu agenda seremonial dalam peringatan HUT ke-438 Kota Melaboh yang mengangkat kekayaan tradisi dan kuliner lokal. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap Kopi Hop semakin dikenal luas, mampu menarik kunjungan wisatawan, serta memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, lintas berita hari ini edisi 12 Oktober 2026 dan Anda dapat mendengarkan kembali lintas berita pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti lintas berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam lintas berita berikutnya. Dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar,

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan ajian sholat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joyah, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subusalam yang terangkum dalam berita daerah.
5: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
6: Minimalisir kecelakaan lalu lintas, laka lantas Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
7: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan, ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
8: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
4: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam buletin berita edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Nur Hayati. Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini di antaranya. Layanan MBG di Singkil Utara, macet total Satgas Surati Kemendagri dan BGN Pusat. Anggota Dewan minta jalan perbatasan Sumut Aceh segera diperbaiki. Siaran berita ini dapat juga Anda akses di website kami www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Suarakan kebuntuan daerah mahasiswa Aceh Singkil surati presiden. Selengkapnya dilaporkan Salihin Parus.
10: Kemudian yang keempat adalah mendesak Presiden untuk membuat tim sus atau mengkaji persoalan di Aceh Singkil dan memberikan penyelesaian. Kemudian yang kelima adalah mendesak Presiden untuk mendengarkan dan memproses segala bentuk tuntutan daripada mahasiswa, pemuda, dan masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil.
5: Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Aceh Singkil mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera turun tangan menyelesaikan sejumlah persoalan daerah yang kian berlarut-larut di Aceh Singkil, Aceh. Sejumlah persoalan tersebut sudah disampaikan langsung oleh Ketua LMMD Kabupaten Aceh Singkil, Surya Padli, melalui sebuah aksi tunggal yang digelar sebagai bentuk kekecewaan dirinya terhadap kinerja pemerintah saat ini. Surya Padli membeberkan ada 5 poin krusial yang dinilai harus segera mendapat atensi khusus dan penyelesaian dari Presiden. Di antaranya penyelesaian Jabatan Pelaksana Tugas atau PLT yang terus berlarut-larut dan dinilai telah mengganggu kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat. Kemudian kejelasan realisasi kebun plasma, terkhusus tentang transparansi dan realisasi kewajiban kebun plasma oleh sejumlah perusahaan besar yang menjamur di Aceh Singkil. Hingga persoalan jaminan hidup atau JADUP untuk korban bencana terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil, didesak negara segera menuntaskan kewajiban memberikan bantuan jaminan hidup ini bagi warga pasca bencana yang hingga kini masih menyisakan kepahitan.
10: Ada beberapa poin.

0: apa namanya, kewajiban dari negara untuk memberikan jatah hidup.
1: Di samping itu, ia juga meminta Presiden membentuk tim khusus untuk mengkaji secara komprehensif, sekaligus memberikan solusi konkret atas sengkarut persoalan di Aceh Singkil, serta berharap kepada Presiden dan pemerintah pusat agar mendengarkan, memproses, dan menindaklanjuti segala bentuk tuntutan yang disuarakan oleh elemen mahasiswa, pemuda, serta masyarakat di Aceh Singkil. Di samping itu, Surya Padli juga membeberkan, pasca dilaksanakannya aksi tunggal yang ia lakukan, LMMD Aceh Singkil berkomitmen akan terus mengawal ketat kelima tuntutan ini ke tingkat pusat dengan mengirimkan petisi resmi ke Istana Negara. Serta Surya Padli juga menjelaskan bahwa langkah yang ia lakukan ini merupakan representasi dari kebuntuan dan rasa frustasi masyarakat terhadap janji-janji penuntasan masalah yang tak kunjung terrealisasi di Aceh Singkil. Ia menegaskan bahwa posisi Presiden saat ini dipandang sebagai benteng dan harapan terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan pembenahan daerah. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Anggota Dewan minta jalan perbatasan Sumbut Aceh segera diperbaiki. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
3: Kondisi infrastruktur jalan nasional yang menghubungkan wilayah Sumatera Utara dan Aceh kembali menjadi sorotan serius. Anggota DPRK Sumbulu Salam Ardianto Ujung mendatangi kantor Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN wilayah Sumut di Medan guna mendesak perbaikan segera pada jalur lintas Pakpak Barat menuju kota Sumbulu Salam. Langkah koordinasi itu diambil sebagai respon atas kondisi jalan yang dinilai membahayakan pengguna jalan. Berdasarkan pantauan di lapangan, jalur tersebut juga tidak hanya sempit dan mengalami kerusakan di berbagai titik, tetapi sangat rawan terhadap ancaman tanah longsor yang dapat memutus akses transportasi antar provinsi. Dalam pertemuan yang berlangsung pada hari Senin kemarin, Ardianto membeberkan fakta memprihatinkan terkait angka kecelakaan di kawasan tersebut. Ia menekankan bahwa tragedi jatuhnya kendaraan ke jurang atau sungai seolah telah menjadi peristiwa tahunan yang terus berulang tanpa solusi permanen. BBPJN Sumut menyatakan komitmennya untuk tetap melakukan pemeliharaan meski di tengah keterbatasan anggaran negara. Fokus utama tahun ini juga memastikan alokasi dana yang tersedia dapat terserap untuk program perbaikan yang tepat sasaran. Pertemuan itu diharapkan menjadi titik balik percepatan perbaikan infrastruktur di perbatasan Sumut Aceh. Masyarakat berharap janji perbaikan ini segera terrealisasi di lapangan guna menjamin keselamatan mobilitas warga dan meminimalisir risiko kecelakaan di wilayah tersebut. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk siang ini. Informasi selanjutnya, pendengar, layanan MBG di Singkil Utara macet total, Satgas Surati Kemendagri dan BGN Pusat. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
4: Untuk SPBG Singkil Utara sendiri, kami sudah melakukan komunikasi melalui media surat ke pihak Kemendagri.
1: Pelayanan program makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dipastikan terhenti total. Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Aceh Singkil melayangkan surat resmi ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dan Badan Gizi Nasional atau BGN Pusat guna mencari solusi atas kendala tersebut. Kepala Sekretariat Satgas MBG Aceh Singkil Ruli Suhaidi mengungkapkan bahwa penghentian layanannya ini dipicu sebelumnya karena masalah internal pada dapur operasional yang ada di wilayah tersebut. Awalnya sudah ada satu dapur yang operasi, namun akibat adanya problem internal, dapur tersebut akhirnya tertutup dan berdampak pada berhentinya pelayanan program makan bergizi gratis di Kecamatan Singkil Utara, kata Ruli, Senin 12 Oktober 2026. Kemudian menyikapi kemacetan program ini, Satgas MBG Aceh Singkil langsung berkoordinasi secara tertulis dengan pihak terkait termasuk mengirimkan laporan ke tingkat pusat. Surat juga ditembuskan kepada pihak Korwil, Kanrek, dan KPPG agar persoalan ini segera ditindaklanjuti ke bagian pusat.
4: Untuk SPBG Singkil Utara sendiri, kami sudah melakukan komunikasi melalui media surat ke pihak Kemendagri untuk

0: tepatnya di Kecamatan Sikil Utara sendiri. Awalnya sudah ada satu dapur yang operasional akibat problem internal, sehingga dapur yang operasional ini tertutup dan berdampak ataupun mengakibatkan dapur tadi tutup, sehingga pelayanan daripada program makan gizi gratis ini bisa kita pastikan untuk Kecamatan Sikil Utara tidak ada lagi. Namun di surat kami sampaikan kepada pihak Korwil, Karet, dan KPPD untuk segera menindaklanjuti hal ini ke bagian pusat.
1: Kemudian Ruli menambahkan, berdasarkan analisis dan telaah di lapangan, sebenarnya ada harapan besar bagi keberlanjutan program ini, di mana saat ini sudah ada satu dapur baru yang konstruksi fisiknya telah rampung 100%. Serta dapur tersebut kini hanya tinggal menunggu proses persetujuan dan penilaian resmi dari pihak BGN. Akan tetapi hingga saat ini, Ruli mengatakan pihak Satgas MBG Aceh Singkil mengaku belum menerima jawaban resmi dari pemerintah pusat terkait surat laporan yang telah dikirimkan. Meski demikian, sebelumnya sebagai tim Satgas MBG di tingkat kabupaten, Ruli menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu krusial ini demi kepentingan masyarakat, terkhusus program makan bergizi gratis tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Informasi terakhir, Kota Sebulu Salam dapat tipa Rp7 miliar untuk rehab 2 pasar tradisional. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
3: Alhamdulillah, pembangunan pasar tersebut adalah wujud nyata kita untuk meningkatkan perekonomian rakyat.
4: Pemerintah Kota Sebulu Salam mendapatkan suntikan anggaran sebesar Rp7 miliar dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Anggaran tersebut bersumber dari dana tugas pembangunan tahun anggaran 2026 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Dana tersebut secara resmi diterima melalui penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA kepada pemerintah Kota Sebulu Salam. Penyerahan DIPA itu menjadi angin segar untuk pembenahan sarana perdagangan rakyat di wilayah Kota Sebulu Salam. Wali Kota Sebulu Salam Muhammad Rashid Bancin mengatakan anggaran 7 miliar tersebut akan difokuskan untuk pembangunan dan rehabilitasi 2 pasar tradisional, yaitu pasar tradisional Desa Sukamaju Kecamatan Sultan Daulat dan pasar tradisional di Kecamatan Longkip.
3: Alhamdulillah kita dapat kucuran di tahun 2026 ini sekitar 7 miliar untuk pembangunan rekon dan rehab pasca bencana banjir di Kota Sebulu Salam dengan 2 pasar di Sukamaju Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Longkip. Alhamdulillah, pembangunan pasar tersebut adalah wujud nyata kita untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Pasar ini bukan hanya tempat jual beli, namun pusat pertumbuhan ekonomi. Kita membangun dengan 3 prinsip: bersih, aman, dan nyaman. Kami berharap para pedagang bisa menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, dan kebersamaan kita mewujudkan UMKM lokal. Mari kita manfaatkan pasar ini sebaik-baiknya.
4: Ia juga menegaskan pembangunan 2 pasar tersebut harus diarahkan menjadi lebih layak, aman, tertata, dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kota Sebulu Salam untuk ikut mengawal proses pembangunan tersebut hingga tuntas, agar anggaran yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Mendengar dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula buletin berita untuk siang ini produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Saya Nur Hayati dan seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sekali di udara, tetap di udara.
5: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Pro Dangdut.

Pasti berakhir di pukul 15, Prodangdut hadir menemani aktivitas Anda kembali di suasana Singkil Siang. Informasi cuaca sangat terpantau, cerah berawan, cocok sekali.

daerah Padang ya, untuk rekan-rekan saudari kita yang ada di Padang saat ini, apakah cuaca sudah membaik ya di sana? Semoga segera membaik kondisi di sana, dan tetap bersemangat juga untuk Anda yang saat ini sedang menantikan hujan turun ya. Semoga hujan membawa penuh keberkahan untuk kita semuanya. Dan salam hangat juga untuk yang hari ini sedang dalam kondisi kurang baik, kurang sehat ya. Tetap bersemangat untuk Anda, semoga kembali diberikan kesehatan agar dapat kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Dan spesial untuk yang ingin bergabung di siang hari ini, kami persilahkan kembali di nomor yang sama 0823 7295 5892. Ya, di persori terlebih dahulu ya untuk pengguna WhatsApp ya, untuk sementara belum bisa kita sambungkan ya, karena ada satu dan lain hal, sepertinya layanan kita lagi dalam kondisi pemulihan ya pendengar ya.

0: siang hari ini kembali masih kami informasikan untuk cuaca masih terpantau cerah berawan di luar sana.
1: Ku sudah tak tahan mendengar.
0: Ya, bagaimana untuk yang saat ini dalam kondisi ngantuk berat ya? Harap berhati-hati jika saat ini Anda dalam kondisi mengendarai kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, roda 6 ya. Harap kurangi kecepatan atau Anda berhenti sejenak ya di badan jalan untuk beristirahat sejenak dan tentunya bisa menghilangkan rasa kantuk Anda di

Ya, sembari menanti kembali layanan telepon ya, masih kami nantikan hingga ke formasi 15 nanti. Kami coba putarkan kembali ya beberapa lagu dangdut berikut ini.

0: 2026. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Anda semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro Dangdut.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program UMKM Talks di sore hari ini. Bersama Pak Misbahuddin, CEO Pisgor Crispy, dengan tema kreativitas Pisgor Crispy dari pisang hingga aneka buah jadi cemilan bernilai jual. Nah, pisang, nangka, tape, kurma hingga aneka buah dan umbi ternyata bisa diolah menjadi cemilan crispy yang menarik dan bernilai jual. Kreativitas dalam mengolah bahan sederhana menjadi produk memiliki cita rasa dan daya tarik tersendiri menjadi salah satu peluang bagi pelaku UMKM. Nah, ini hari ini kita akan berbincang bersama Pak Misbahuddin, CEO Pisgor Crispy Lamdingin dalam UMKM Talks RRI Banda Aceh dengan tema kreativitas Pisgor Crispy dari pisang hingga aneka buah jadi cemilan bernilai jual. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Di sore hari ini kita dalam program UMKM Talks, Pak. Bersama Pak Misbahuddin ya. Saya panggilnya apa nih?
1: Pak Misbah boleh.
0: Pak Misbah ya.
1: Iya.
0: Sehat Pak Misbah?
1: Ya sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga ide-ide di sini semoga jadi inspirasi buat yang menonton. Alhamdulillah.
0: Baik, Pak Misbah, bisa nggak diceritakan ini bagaimana awal mula ceritanya Pisgor Crispy Lamdingin dan apa yang latar belakangi Bapak memilih usaha cemilan goreng crispy ini? Silakan, Pak.
1: Ya, latar belakangnya dari semenjak pertama jual pisang goreng itu berdasarkan pada lepas COVID-19. Jadi kemarin itu ekonomi kita terpuruk, ya sangat down waktunya, karena Pisgor Crispy ini kami ada ide berdua sama istri kami, ya, untuk berjualan pisang goreng. Ya, pada waktu itu pisang goreng, yang namanya pisang goreng, yeah, kan pisang goreng biasa aja,
0: pisang
1: kan
0: goreng banyak pada umumnya gitu.
1: Iya, pada umumnya itu banyak dan rasanya pun ya sama-sama aja.
0: Yeah.
1: Akhirnya kita memikirkan bagaimana ini pisang goreng yang lebih enak dari yang sudah ada.
0: Menjadi sesuatu pisang goreng yang berbeda daripada pisang goreng lainnya gitu ya.
1: Iya, betul. Yang berbeda dan rasanya enak. Dan diminati sama orang banyak. Itu.
0: Jadi awal mulanya karena Pak Misbah ini mau pisang gorengnya ini enggak kayak pisang goreng yang biasa dijual di pinggir jalan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi pisang goreng yang berbeda. Nah, kenapa memilih pisang goreng crispy ini, dan dari mana nih idenya kok bisa pakai yang pisang yang seperti ini, yang seperti Pak Misbah jual?
1: Oh ya, ya, baik. Ini ya ide kami sebelum jualan pisang goreng crispy ini, kami pertama-tama kali mengolah pisang tanduk, pisang yang besar yang panjang itu, mengolah pisang tanduk dengan tepung yang udah diracik sama istri saya itu. Kebetulan istri saya juga orangnya suka masak ya. Iya. Dan kami coba beberapa buah yang lain, seperti nangka, seperti jagung goreng juga, seperti tape, kurma, begitu.
0: Jadi bukan seperti gorengan pada umumnya. Kalau biasa kan gorengan itu orang jualnya pisang goreng, risol ya, bakwan ya, ubi ya. Ini tambah varian baru yang digoreng ya,
1: Pak
0: Misbah ya.
1: Iya.
0: Jadi ada ubi goreng ya, ubi digoreng pakai tepung ya.
1: Iya.
0: Terus ada kurma ya tadi ya, kurma, nangka ya.
1: Iya, nangka, tapi ada juga.
0: Ini seperti godok-godok tapi ada isinya gitu Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, nah ini kan pisang goreng crispy ini awalnya pandemi Pak ya.
1: Iya, waktu pandemi.
0: Idenya mulai pada pandemi ya.
1: Iya, pada pandemi. Jadi kami juga di Banda Aceh pada masa itu dan kena lockdown juga ya. Hmm. Lockdown itu tidak kemana-mana.
0: Iya.
1: Ya di rumah aja.
0: Di rumah aja,
1: kan.
0: Aja gitu, iya. Ya. Nah ini kan artinya idenya sewaktu pandemi, karena memang faktor ekonomi itu susah sekali ya, sulit pada saat pandemi dulu ya, COVID-19
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Nah, mulai berjualannya juga saat pandemi, Pak?
1: Kita berjualan di mulai jualan itu tahun 2021.
0: Hmm, artinya masih kondisi COVID juga ya?
1: Iya baru habis COVID ya gitu. 2021. Jadi alhamdulillah respon orang waktu hari pertama jualan, respon orang itu sangat luar biasa. Karena kita berjual gorengan yang tidak seperti gorengan biasa. Jadi pisang-pisang itu kita gantung-gantung, kita nangka juga kita gantung-gantung, termasuk nanas juga kita gantung semua. Jadi orang
0: bertanya-tanya ya.
1: Iya.
0: Ini jualan apa ini?
1: Iya. Jadi orang meningkat minatnya langsung membeli gitu kan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nah ini seperti pisang tanduk ya tadi kata Pak Misbah. Ini
1: iya.
0: Kalau saya pribadi ini pisang tanduk ini hal yang baru. Nah sebenarnya iya. Kalau kita di Banda Aceh ya, ini

0: Ya begitu.
1: Ya, artinya memang pisang tanduk ini dari dulu, dari masa pandemi udah ada ya, dijual di Banda Aceh ya?
0: Sudah ada, sudah ada. Cuma sampai sekarang pun, tapi tidak banyak yang menjual pisangnya. Kita pesan langsung di daerah.
1: Di daerah ya, artinya ya, bahan daerah. Bakunya kalau untuk di Banda Aceh sendiri susah ya, sulit ditemukan ya?
0: Susah, ada, cuman ada. Cuman kebutuhan stok kita kurang itu kalau di Banda Aceh. Ada 1-2 sisir, 2 tandan gitu kan. Saya nggak cukup, karena banyak pemakaiannya bang.
1: Artinya kalau banyak itu. Satu, sekali jualan ini bisa satu ini ya, satu tandan ya? Sekali jualan ya?
0: Sekali jualan, kalau pisang tanduk bisa kita bilang sekitar 15-20 tandan lah.
1: 20 tandan?
0: Ya, itu gak cukup kayaknya. Saya rasa gak cukup kalau satu hari itu.
1: Ini kalau 15 tandan ini Pak, berapa banyak ini pisangnya Pak? Maksudnya berapa banyak yang dijadiin gorengan ini Pak?
0: Itu banyak. Sekitar 2.000-3.000-an gorengan lah.
1: 2.000 gorengan, itu yang pisang tanduk aja ya?
0: Iya, pisang tanduk aja. Banyak, kebetulan pisang tanduk itu yang best seller bang. Setiap orang selalu beli pisang, yeah. Yang lain untuk campuran-campuran aja.
1: Kalau pisang tanduk ini kan memang rasanya gak begitu manis dia, nah, tidak begitu manis, juga tidak asam dia ya.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Ada khasnya sendiri ya kalau bahan pisang tanduk ini ya.
0: Iya.
1: Kadang kan ada orang yang nggak suka gorengan ya, terlalu lembek gitu ya, terlalu manis, terlalu asam ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau pisang tanduk ini cocok memang dibuat pisang goreng ya.
0: Iya, alhamdulillah cocok. Itu crispy-nya pun itu bisa tahan sampai malam itu, Pak. Nah, walaupun kita nggak pakai bahan macam-macam kayak kapur gitu ya. Tuh nggak ada pakai itu. Nol itu kapur.
1: Nah, ini sehari kan sampai 2.000 ya, untuk pisang tanduk aja ini bisa sampai 2.000 potong ya pisangnya. Betul. Nah, ini Pak Misbah jualan di toko di pinggir jalan atau ada jualan online juga ini? Kok bisa jualan sampai 2.000 pisang tanduk ini, 2.000 potong dari pisang tanduknya aja, belum nangka, belum nenas ya, yang lain-lain.
0: Iya,
1: ya, ini jualannya bagaimana nih Pak Misbah?
0: Kita sementara ini offline ya.
1: Oh, offline.
0: Offline. Kalau yang online kayaknya di Grab, di bukan Grab sih. Iya, Grab. Enggak terlalu banyak, enggak terlalu.
1: Online food ya artinya.
0: Iya, online food. Grab food tuh enggak terlalu banyak. Yang banyaknya offline, Pak.
1: Offline ya.
0: Yang banyak lakunya.
1: Artinya Pak Misbah punya tempat jualan sendiri ya di Lam Dingin ini ya?
0: Iya, kita sewa lapak. Itu bayar per bulan, habis itu kita jualan.
1: Ini di pinggir jalan ya Pak?
0: Pinggir jalan, pas di pinggir jalan.
1: Baik, dari awal menjalankan usaha hingga sekarang ini Pak, bagaimana perkembangan East Girl Crispy dan respon masyarakat terhadap produk yang ditawarkan ini Pak?
0: Untuk kita bilang respon masyarakat, alhamdulillah dari pertama jualan itu sudah ramai, alhamdulillah sampai sekarang udah mulai lebih ramai lagi, dan sekarang juga udah ada yang pesan di untuk jajanan apa snack wedding. Itu sudah sering, hampir ada tiap minggu ada tuh. Ya sampai sekarang alhamdulillah respon masyarakat positif, alhamdulillah.
1: Ya kalau dari keseluruhan nih, dari keseluruhan jajanan gorengannya ini, dari pisang goreng crispy-nya ya, kalau dari pisang tanduk aja sampai 2.000 potong. Nah, jumlah keseluruhannya dari nanas, tape, nangka semuanya, ini sehari bisa jual berapa ribu potong ini, Pak Misbah?
0: Waduh, susah dihitung ya soalnya.
1: Kira-kira ada 6.000?
0: Kayaknya ada itu. Kayaknya ada. Ada.
1: Waduh,
0: karena
1: luar biasa.
0: Kalau kita hitung,
1: ya?
0: Saya susah juga menguraikannya kayak mana itu banyak sekali memang.
1: Ini jualannya dari pagi, dari siang atau sore aja, Pak?
0: Ya. Kita mulai jualannya dari jam 7.30 itu udah ready.
1: Setengah 8 pagi ya?
0: Setengah 8 pagi sampai jam 6.30 lah.
1: Artinya cuma sampai sore aja Pak ya?
0: Iya, sampai sore aja. Kita nggak jualan malam.
1: Malam artinya prepare untuk jualan besok dan istirahat ya?
0: Iya, untuk istirahat kalau malam.
1: Luar biasa ya. Nah ini kalau Pak Misbah jualan sampai 6.000 potong gorengan ini ya dalam sehari. Ini berapa orang nih yang sekali bekerja di saat dari pukul 7.30 itu?
0: Tiap hari kalau orang pekerja kita saat ini ada 3 orang, 3 orang pekerja termasuk 4 orang menurut saya lah.

0: Karena saya juga bekerja sendiri juga di sana.
1: Ya ini yang jualan berarti Pak Misbah sendiri di sana, atau ada yang bantu dua orang lagi?
0: Enggak, gini, kita jualan di sana sekalian. Di situ potong buah,
1: iya. Gorengnya di situ.
0: Iya, potong buah di situ, menggoreng di situ, sekalian jualan.
1: Gitu. Oh berarti tiga-tiganya di situ ya langsung ya?
0: Iya, iya.
1: Baik, luar biasa ya. Ini kalau misalnya Pak Misbah sendirian jualan 6.000 potong gorengan, kayaknya ini terkilir nih tangannya ya. Goreng, potong semuanya.
0: Patah kaki saya.
1: Baik. Pisgor crispy ini kan memiliki banyak varian ya, mulai dari pisang, tanduk, nangka, tapi, kurma hingga sukun dan nanas ada juga Pak ya?
0: Iya, iya. Ini, sukun dan nanas ada juga.
1: Kok bisa ini? Bagaimana ide untuk menghadirkan beragam bahan untuk menjadi cemilan ini muncul ini Pak? Kok biasa kan oke lah, awalnya Pak Misbah berencana buat dari pisang tanduk. Ini kok bisa muncul ide buat dari nanas, terus dari tape gitu ya, kok bisa ini?
0: Ya itu pertama-tama kami mau jualan ya, sebelum jualan ya, kami memikirkan di mana sisi unik gorengan kami yang kami jual nanti.
1: Karena mau berbeda ini ya?
0: Iya, dari karena mau berbeda. Pertama kami siapkan tepung dulu, habis itu kami mikir. Selain pisang apa yang bisa digoreng? Kita coba buah nangka. Oh ternyata enak.
1: Yeah, cocok.
0: Cocok. Alhamdulillah. Kita coba yang lain lagi seperti buah jagung juga cocok. Kita coba tape goreng juga cocok. Ya akhirnya alhamdulillah begitu ada sedikit modal ya kita jualan langsung.
1: Tapi beda-beda ya kalau misalnya. Seperti yang gorengan jagung ini biasanya lebih gurih gitu ya. Tapi yang kalau nangka ini lebih ada rasa-rasa manis tepungnya. Mungkin dari situ ya perbedaannya.
0: Enggak, itu pada dasarnya tepung itu rasanya sama. Sama, cuma
1: base-nya sama ya.
0: Iya, cuma ada teknik tersendirinya di sana nanti kita cara menggorengnya tebal atau tipisnya tepung.
1: Oh, gitu. Jadi untuk tebal, dominan rasa di dalamnya ini ya.
0: Iya, kita kan lihat juga bahannya apa ini bahan ini manis atau kurang manis atau gimana gitu. Karena di tepung kita itu agak kemanis-manisan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi enggak terlalu manis, bukan yang terlalu manis enggak. Manisnya standar aja gitu. Jadi kalau kayak seperti contoh buah nanas, kita agak kasih tebal dikit tepungnya gitu.
1: Jadi kalau misalnya nanasnya asam agak tertutup dengan tepung gitu ya.
0: Iya benar sekali. Tapi kalau yang umumnya kalau nanas yang asam langsung kita buang.
1: Oh artinya udah seleksi ya.
0: Oh iya.
1: Seleksi ya. Iya. Artinya ini kalau nanas sudah pasti nanas yang manis gitu ya.
0: Iya yang 100% manis ya.
1: Artinya dari buah-buah ini

0: dari nangka, dari kurma, ketela itu saya seleksi dulu deh. Seleksi yang pisangnya yang terbagus lah, yang tua gitu.
1: Artinya udah punya standar sendiri ya,
0: Pak? Iya, betul sama sekali.
1: Tuh. Luar biasa ya, ini ya. Langsung turun tangan nih ownernya ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, apa yang menjadi keunikan atau ciri khas Pisgor Crispy Lam Dingin ini dibandingkan produk gorengan atau cemilan crispy lainnya, Pak?
0: Keunikannya ya seperti variannya yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Bisa kita bilang itu seperti buah digoreng ya kayaknya. Iya, karena kan banyak kali variannya. Dan yang utama, yang paling unik itu rasanya. Rasa dari kita bandingkan kalau dengan goreng-gorengan biasa itu 100% berbalik rasanya. Kalau yang gorengan biasa kan itu agak asin-asin gitu kan. Tapi kalau Pisgor Crispy dia agak manis gitu. Dan alhamdulillah antusias masyarakat luar biasa memang alhamdulillah. Dari pagi pertama buka jam 7:30 udah ready, itu udah banyak orang yang beli.
1: Udah banyak yang ngantri.
0: Iya, alhamdulillah ya.
1: Baik, kalau boleh tahu Pak, apakah semua gorengan itu harganya sama?
0: Iya. Harga gorengan itu semua hampir sama ya, bukan sama karena di yang berbeda itu nangka sama kurma sama nanas. Itu agak harganya 2.000 kalau yang di lain di bawahnya itu.
1: Yang biasanya harganya 1.500 gitu. Atau 1.000.
0: Yang nangka sama nangka kurma sama nanas itu 2.000, yang lain 10.000 6 picis.
1: Oh, kita kasih. Iya. Jadi dia udah ada paket-paketnya gitu, Pak ya. Kalau misalnya mau beli misalnya ini kalau 10.000 dapat berapa gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: iya.
1: Gitu. Baik, nah dari berbagai varian yang tersedia ini, produk mana yang paling banyak diminati konsumen dan apa yang membuat varian tersebut menjadi favorit, Pak?
0: Untuk saat ini dan dari pertama jualan, yang paling laku itu saya rasa pisang goreng ya. Pisang goreng
1: tanduk ini ya.
0: Iya. Ada nangka juga best seller ya, kita bilang nangka. Kurma juga best seller sama tape. Itu yang paling banyak diminati orang untuk saat ini.
1: Karena memang itu berbeda ya.
0: Iya, memang rasanya sudah berbeda. Buahnya juga sudah berbeda dia.
1: Kalau sukun kan ini banyak yang jualan sukun.
0: Iya, banyak. Kita jualan juga, sukunnya jual juga. Dan rasanya pun luar biasa enak juga kalau sukun.
1: Artinya yang paling diminati ini karena pisang goreng yang berbeda ini ya, pisang tanduk, ada yang nangka ini ya. Jadi betul. Mungkin masyarakat banyak yang pengen coba ya, satu yang pengen coba, dua memang udah kena ini dengan rasanya, cocok dengan rasanya ya.
0: Iya betul sama sekali, dari orang pertama beli kita udah bisa cek, udah bisa lihat.
1: Balik lagi enggak gitu ya?
0: Tapi ternyata besok ada lagi.
1: Ada lagi. Ini bapak kemarin ini ya. Iya. Besok balik-balik lagi gitu ya.
0: Iya. Repeat bahkan order deh ya. Bahkan pasar kami untuk saat ini dari anak TK sampai orang tua. Bahkan anak TK itu minta tape pula lagi. Iya, minta tape gitu. Jadi pasarnya seluruh ya saya rasa.
1: Jadi masyarakat umum ya, enggak terbatas usia berapa gitu yang jualan gorengan ini ya.
0: Iya, kalau anak-anak gadis remaja-remaja itu dia minta tape goreng, nangka itu paling bestseller.
1: Yang paling favorit ya.
0: Iya.
1: Sama pisang goreng ini ya, pisang goreng tanduk ya.
0: Iya, betul pisang goreng.
1: Baik, nah. Bagaimana proses memilih bahan baku agar buah, umbi dan bahan lainnya ini tetap menghasilkan tekstur crispy serta rasa yang enak, Pak?
0: Itu kita jaga ya semenjak kalau di pisang kan diperam dulu dia. Itu berapa hari pakai setelah peram gitu. Jadi ada masa-masanya tertentu dan cara potongnya pun itu berbeda, Pak. Ya, kalau pas kita atur itu rasanya tetap sama dia keluarnya. Karena itu kan melalui penggorengan lagi dia. Gitu. Habis itu teknik menggorengnya harus beda karena di kami ini punya cara menggoreng sendiri agar supaya gorengan ini tetap rasanya sama seperti yang pertama saya jualan dulu gitu.
1: Nah, kalau untuk bahan-bahan, Pak, apakah semua bahan ini bisa Bapak dapatkan di Banda Aceh atau Aceh Besar atau mungkin sebagian bahannya beli pesan di luar ini, Pak?

0: Selain dari pisang, saya rasa semua tersedia di sini ya. Tapi kalau pisang itu saya harus pesan ke sana dulu.
1: Ke daerah-daerah ya.
0: Ke daerah-daerah ya. Nah, ada orang juga di sana yang ngumpulin pisang. Baru diantarkan kemari.
1: Artinya udah punya langganan sendiri nih ya.
0: Iya.
1: Yang di daerah-daerah ini udah ada yang masuk pisang tanduk gitu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Nah, kalau misalnya seperti buah-buahan lainnya ini, buah-buahan lain terus ada umbi-umbian ya. Sama tepung. Ini memang beli di sini, Pak? Udah ada langganannya?
0: Iya, betul. Kalau buah-buah lain seperti ketela, nangka, kurma itu sudah ada stoknya di Banda Aceh, udah banyak. Alhamdulillah nggak pernah kurang.
1: Dan ini nggak pernah di ini ya, nggak pernah diganti ke tempat lain ya belinya ya, termasuk tepung ya. Tepung juga nggak mungkin pakai merek lain ya, tetap harus pakai yang sama karena supaya cita rasanya tetap sama, Pak ya.
0: Iya, betul. Dari semenjak jualan saya jaga rasa itu dengan memakai tepung yang sama, takaran yang sama sampai sekarang ya. Alhamdulillah harganya rasanya tetap sama seperti dulu saya jualan.
1: Ya, untuk buah-buahan sendiri, Pak, ada langganan khusus ini, Pak, yang buah-buahan lainnya?
0: Langganan, iya, tentu di pasar-pasar terutama pasar Lambaru itu udah ada orang yang standby kan buah yang terbaik itu buat kami.
1: Artinya kalau misalnya Pak Misbah mau pesan nangka atau nanas ya, ini tahu spek nangkanya yang seperti ini gitu ya.
0: Iya, betul, tentu
1: yang,
0: saja
1: yang
0: itu.
1: Pak Misbah mau ini yang matangnya seperti ini gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Artinya ada pemasoknya yang itu-itu aja ya. Jadi enggak ganti ke orang lain ya.
0: Iya, betul.
1: Pernah putus enggak rantai pasoknya ini, Pak?
0: Untuk saat ini kayaknya belum pernah putus, kecuali pisang ada pernah putus, Pak.
1: Nah, ini kan mulai berjualan dari pandemi. Nah, ini kan kita sempat banjir nih.
0: Iya, betul.
1: Tahun 2024 ya kemarin ya.
0: Betul, betul.
1: 2025 ya.
0: Iya, kayaknya.
1: Ini 2025 kan kita sempat banjir ya.
0: Iya.
1: Nah, ini waktu banjir ini bagaimana, Pak, pasokan bahannya ini?
0: Itu
1: luar pun biasa. Pasti luar biasa mahal ya.
0: Itu luar biasa. Luar biasa sekali itu. Dari pisang kita kosong, itulah yang saya bilang tadi, ada waktu yang kosong pisang. Termasuk gas. Pada masa COVID,
1: itu yang
0: pada
1: paling,
0: masa banjir itu
1: yang paling bermasalah itu ya.
0: Iya, paling bermasalah. Tapi kita alhamdulillah waktu masa banjir itu alhamdulillah kita masih jualan.
1: Tetap berjualan ya.
0: Iya, ada libur sekitar 2-3 hari. Habis itu saya berpikir kayaknya ini nggak iya ya kalau kita pre selalu kan, kita libur selalu ya, kita olah lah.
1: Pelanggan bakal lari ini ke tempat lain ya.
0: Iya, betul. Makanya kita cari gimana solusinya agar gas ada di tempat kita, minyak itu yang kedua, minyak minyak goreng itu kan putus juga waktu itu.
1: Itu yang kebutuhan utamanya ya.
0: Iya. Kalau pisang itu sementara itu kita ganti, Bang, sama pisang kepok. Ya, pisang kepok yang dari Aceh, Tamiang ya, atau di mana?
1: Ya, tapi ada bahannya gitu ya.
0: Ada.
1: Kalau pisang kepok ada
0: kepok nias ya, gitu, kepok nias.
1: Nah, kalau buah-buahan yang lain memang enggak terputus rantai pasoknya, Pak, selama banjir kemarin.
0: Buah lain enggak ada. Buah lain semua ready.
1: Ready ya. Tepung?
0: Alhamdulillah ada, ready.
1: Artinya ini yang dari Medan juga bahan-bahannya enggak terputus, Pak, selama banjir kemarin, selalu ada?
0: Terutama tepung ya, terutama tepung. Alhamdulillah enggak kurang stoknya, karena kan mungkin tepungnya banyak gitu.
1: Nah, tapi semuanya mahal ya, semua harganya naik.
0: Harganya ya luar biasa, luar biasa.
1: Selama banjir itu semuanya mahal ya?
0: Iya, termasuk kita jual gorengan kemarin itu di harga 2000-an lah, 2000. Emang masa itu gorengan kita masih kurang harganya, masih 1000-an gitu.
1: Artinya sempat mengalami kenaikan karena banjir
0: karena
1: kemarin.
0: Banjir kemarin itu ya.
1: Baik, tapi nggak ada kendala berarti ya selama banjir kemarin, cuman liburnya 3 hari gitu ya.
0: Iya.
1: Baik, luar biasa ya ini perjuangan Pak Misbah untuk berjualan di saat banjir kemarin, ternyata penuh perjuangan nih. Tapi dengan seperti itu Pak Misbah bisa tetap berjualan selama banjir kemarin ya. Baik, Dalam membuat produk seperti pisang, nangka, tempe, tape ya maksud kami, kurma hingga jagung goreng crispy, tentu karakter setiap bahan ini berbeda Pak ya. Apa ya, tantangan ya terbesar dalam proses produksinya Pak?
0: Tantangan terbesar? Kalau tantangan terbesar itu pada pertama-tama kami jualan itu tentang lapak jualan.
1: Lapak jualan ya. Bukan mencari cita rasanya ya, malah di lapak jualannya ini ya.
0: Iya. Lapak jualan yang kami jual itu macam-macam lah. Kami harus pindah-pindah, beberapa kali pindah. Kalau di racikannya itu enggak ada masalah apa-apa itu. Cuma lapak aja.
1: Artinya dari awal jualan setelah mendapatkan rasa yang pas, ada faktor lainnya, lapak jualan.
0: Oh, iya.
1: Nah ini berapa kali udah pindah lapak jualan Pak?
0: Untuk saat ini 4 kali ya.
1: Pertama kali Pak Misbah jualan di daerah mana?
0: Di Lamdingin juga.
1: Oh emang dari awal jualannya di Lamdingin, iya, di jadi pindah-pindahnya di ya, Lamdingin juga?
0: Iya tetap di Jalan Syahkuala itu. Karena saya emang dari dasar jualan itu saya emang harus, saya ingin jualan di sana. Karena kan pas kemarin itu pasar itu kan baru-baru dibuka itu. Nah, saya yakin di jalan ini pasti ramai orang datang. Makanya saya kalau pindah dekat-dekat aja pindahnya, tidak jauh.
1: Gitu. Atau Pak Misbah memang tinggalnya di seputaran Lamdingin ini?
0: Untuk sekarang ya.
1: Ya, memang tinggalnya dari sebelum jualan udah di seputaran Lamdingin ya?
0: Enggak, sebelumnya kita tinggal di daerah Long Raya gitu.
1: Oh, tapi hanya khusus karena feelingnya ini di daerah Lamdingin ini ya?
0: Iya,
1: karena
0: iya
1: baru betul. Dibuka ya.
0: Betul, feeling kami waktu sebelum jualan tuh, saya merasa di sana memang ke depan akan ramai. Nah, begitu.
1: Dan memang sekarang luar biasa ramai.
0: Ya, alhamdulillah gede-gede di sana enggak ada tutup lagi, Bang.
1: Iya.
0: Udah jualan 24 jam.
1: Bagaimana Pak Misbah menjaga kualitas, kebersihan dan konsistensi agar rasa agar pelanggan ini mendapatkan produk yang sama setiap kali membeli, Pak?
0: Itu masalah kebersihan itu yang nomor satu di tempat kami jualan. Itu yang kalau kebersihan nomor satu. Tempat usaha kami juga harus jaga kebersihan. Waktu memotong motong buah-buahan juga kita pakai sarung tangan. Waktu nanti menggoreng juga kita pakai sarung tangan juga. Begitu. Kalau di adonan tuh kita aduk juga pakai sarung tangan. Begitu. Dan alhamdulillah rasa gorengannya itu tetap terjaga rasanya.
1: Karena kebersihan ini soal kepercayaan Pak ya.
0: Iya betul.
1: Kalau dilihat kita bersih kan pelanggan lebih percaya gitu ya.
0: Iya,
1: untuk
0: betul,
1: membeli
0: betul, betul.
1: Dagangan ya.
0: Iya betul.
1: Selain rasa, seberapa penting Pak kemasan atau tampilan produk dalam menarik perhatian konsumen?
0: Kalau kemasan kita nggak terlalu pakai kemasan-kemasan yang kayak yang lain-lain ya, karena ini jualannya pisang goreng ya. Cuma kita seleksi juga di situ plastik, plastiknya, habis itu ada apa namanya kertasnya juga. Jadi plastiknya kita pakai plastik yang agak mahal ya, yang steril. Kayak yang merek Teco atau itu ya kan. Jadi orang nggak terlalu waktu melihatnya nggak terlalu ya lain gitu. Ya gitu.
1: Ya. Nah kalau mungkin itu menurut Pak Misbah, karena Pak Misbah jualan gorengan ini nggak begitu perlu ya kemasan. Iya. Nah tapi kalau menurut Pak Misbah ini kalau misalnya dagangan lain ya, dagangan lain, seberapa penting menurut Pak Misbah sebuah kemasan agar konsumen mau membeli barang tersebut?
0: Barang lain ya maksudnya?
1: Iya barang lain ya. Mungkin ke depan Pak Misbah mau jualan online yang harus di ini ya, dengan kemasan atau pakai kotak ke depannya.
0: Oh, iya.
1: Seberapa penting bagi Pak Misbah itu?
0: Saya rasa itu sangat penting. Sangat penting. Karena saya juga pernah memakai kotak dagangan untuk saya menjual di event-event ya.
1: Misalnya kalau, seperti Car Free Day atau mungkin ada pameran-pameran gitu ya.
0: Iya, di pameran-pameran, di event-event itu kita pakai kotak, Pak. Kotak yang biasa itu kita pakai kotak supaya dia kelihatan bersih, rapi gitu.
1: Lebih terkesan mewah gitu ya.
0: Ya, terkesan mewah lah. Ya, begitu, Pak.
1: Jadi penting ya artinya sebuah kemasan untuk bagaimana agar konsumen mau mencicipi produk kita gitu.
0: Iya, betul sama sekali. Iya.
1: Artinya kalau kita mau jualan, apalagi jualan online ya, ini harus punya kemasan yang menarik untuk pelanggan, Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, sejauh ini ada nggak ide untuk jualan online nih, Pak? Ini kan bisa tahan dari pagi sampai sore misalnya, atau dari pagi sampai malam. Ini kan kalau dijual online masih seputaran Banda Aceh atau Aceh Besar kan masih memungkinkan.
0: Iya, kalau jualan online nggak ada kayaknya, nggak seberapa teringat. Cuma yang

0: Iya, junk food ini kan biasanya sasarannya anak muda ya. Tapi kalau gorengan ini mulai dari anak-anak sampai iya, orang tua juga suka gorengan ya.
1: Iya, betul. Hmm.
0: Biasanya untuk spesifiknya biasa kalau beli gorengan pisang tanduk, terus ada tape gitu, ada nangka. Nah, itu kan di rumah pasti ada yang milih ya. Oh, kalau yang orang-orang tua biasanya saya lebih suka pisang goreng tanduk gitu ya. Kalau anak-anak mungkin suka yang manis-manis ya, yang tape, yang nangka gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Mungkin lebih ke seperti itu ya. Jadi sasarannya lebih ke masyarakat umum dan keluarga, Pak ya.
1: Iya, iya betul.
0: Karena emang kalau gorengan ini kan biasa jajanan sore yang enak ya dinikmati bersama keluarga nih, seperti sore-sore gini sambil minum kopi atau teh ya, kita pakai gorengan, duduk bersama keluarga besar gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini bagaimana strategi Pak Misbah dalam memasarkan produk ini baik secara langsung maupun mungkin kalau online kurang Pak ya. Nah, ini untuk pemasarannya sendiri seperti apa ini Pak? Untuk menarik minat masyarakat.
1: Iya, untuk zaman sekarang, saya rasa online itu nomor satu ya. Nomor satu. Karena kami pertama jualan, kami sudah mengiklankan lewat online juga.
0: Artinya memanfaatkan platform digital juga ya?
1: Iya betul.
0: Sosmed ya.
1: Betul. Kita video, kita naikkan videonya ke Instagram, ke TikTok.
0: Ini melalui akun pribadi atau mungkin ada pakai selebgram nih untuk supaya lebih cepat viral nih.
1: Sementara waktu itu belum datang selebgram ya, karena ya minggu pertama, minggu kedua jualan itu.
0: Artinya masih pakai akun sosmed pribadi ya?
1: Ya, akun pribadi saya. Langsung langsung meledak ya kemarin itu.
0: Antusiasnya luar biasa ya dari awal pertama jualan.
1: Iya betul betul.
0: Baik. Di tengah banyaknya pilihan cemilan saat ini Pak, bagaimana Pisgor Crispy membangun loyalitas pelanggan agar konsumen kembali membeli Pak?
1: Untuk menjaga itu
0: biasanya itu Pak Misbah seperti apa nih dengan pelanggan ini, kok sampai dia pengen balik lagi ini untuk repeat order?
1: Iya, di sini kita usahakan supaya pelanggan balik cuma satu Pak, adonan tepungnya itu. Adonan tepung yang rasanya sangat enak memang, memang sangat enak. Mengin rasanya kita beri lagi besok gitu. Memang gak ada yang lain ya kan. Cuma memang rasanya itu aja yang bikin orang bolak-balik gitu.
0: Terus juga mungkin dari pelayanan Pak ya.
1: Oh pelayanan ya.
0: Ini diutamakan pelayanan agar konsumen besok akan kembali lagi untuk
1: order.
0: Apakah ada penggunaan bahan lokal seperti pisang, nangka, sukun, nenas, labu, dan ketela Pak, dapat menjadi peluang untuk mengembangkan produk UMKM berbasis potensi daerah kok, kalau menurut Pak Misbah?
1: Pengembangan potensi daerah maksudnya bagaimana?
0: Ini seperti penggunaan bahan lokal nih ya, misalnya pisang, nangka, sukun, nanas, labu, ketela yang mungkin dapat menjadi peluang nih untuk mengembangkan produk UMKM potensi daerah nih. Mungkin selain goreng crispy ini, mungkin menurut Pak Misbah bisa nggak kira-kira?
1: Saya kurang mempelajari juga.
0: Karena ini fokusnya ke goreng crispy gitu ya?
1: Karena kami lagi, emang saya ini fokus ke gorengan gitu. Jadi nggak terpikir ke arah-arah yang lain ya.
0: Artinya ini kalau misalnya seperti nenas juga, nenas tapi semuanya ada ya di Banda Aceh besar kan ada ya.
1: Iya iya ada.
0: Dan ini juga berpotensi ya, seperti goreng crispy ini kan UMKM-nya sudah berjalan cukup baik Pak ya.
1: Iya.
0: Apalagi skalanya udah sampai ribuan potong ini ya.
1: Iya.
0: Ini kalau misalnya gorengannya 2000 kita katakan, berarti jutaan ini sehari ya, penjualannya, omsetnya luar biasa ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, dalam menjalankan usaha ini apa tantangan yang paling sering dihadapi Pak, baik dari sisi bahan baku, produksi, pemasaran maupun persaingan, dan bagaimana Bapak mengatasinya?
1: Tantangan sebenarnya nggak ada tantangan ya rasanya. Tantangan apa misalnya?
0: Ya mungkin dari segi bahan baku yang terkadang saat ini kan bahan baku yang sering naik ya, naik-naik terus gitu ya.
1: Oh,
0: yeah. Atau mungkin rantai pasoknya sempat terputus seperti itu Pak.
1: Oh ya, terus hari ini ya sebenarnya tantangan itu ada sih ada. Dari seperti minyak goreng dari pertama kami jualan itu harga minyak goreng 12.000. Sekarang udah hampir 20.000 kan.
0: Jauh ya.
1: Iya betul. Ini baru-baru saja ini. Mungkin satu minggu belakangan tepung pun udah naik. Udah jauh naiknya.
0: Biasa juga kalau penjual gorengan sekali goreng pisang ini bisa sampai 40 sampai 60 liter Pak ya.
1: Iya.
0: Ini kali aja berapa tadi kalau misalnya sekarang 20.000, aduh berapa banyak ya sekali gorengnya.
1: Iya.
0: Nah ini kalau masalah dengan persaingan dagang nih Pak, nggak ada masalah ya?
1: Untuk sebenarnya masalah sedikit ya. Karena kan yang kami membangun Fiscal Crispy ini sudah lama ya. Sudah jalan 5 tahun. 5 tahun ya, berjalan 5 tahun. Dan setelah itu ada beberapa yang menggoreng yang sama dengan kita, yang sama persis sama kayak nangka goreng, kurma goreng. Risihnya cuma yang ngaku cabang aja.
0: Oh gitu.
1: Begitu, banyak yang ngaku.
0: Tapi Pak Misbah enggak buka cabang ya?
1: Saya enggak buka cabang.
0: Cuma ada yang di Lam Dingin ya.
1: Iya, betul. Pernah buka cabang tuh tahun 2024. Ada beberapa titik di Banda Aceh ada, cuma udah saya tutup karena agak susah
0: kontrolnya ya.
1: Iya, kontrolnya.
0: Memang kalau nggak diawasi langsung ini
1: iya,
0: sulit ya.
1: Sulit, ya sulit. Makanya sekarang nggak ada cabang, cuma satu yang di Lam Dingin, begitu.
0: Artinya kalau menurut Pak Misbah ini Pak Misbah cukup jaga kualitas sendiri, jualan sendiri. Yang lain nggak dianggap persaingan lah ya, karena juga Pak Misbah juga jualannya udah lama gitu ya.
1: Iya betul. Karena jadi, kan orang yang bilang-bilang itu ya kalau orang percaya terserah beli aja dulu ya kan.
0: Kan rasanya gitu, berbeda. Gitu
1: rasanya ya. Berbeda, betul jamin berbeda itu.
0: Artinya biarlah konsumen yang memilih gitu ya.
1: Iya betul. Saya nggak tanggapin pun kalau ada orang yang bilang di situ bilang cabang kalian, di situ bilang cabang kalian. Saya nggak open.
0: Iya. Yeah.
1: Saya nggak open lagi itu, biasa aja.
0: Yang penting konsumen tahu yang mana terbaik gitu.
1: Yang terbaik yang mana orang udah tahu, yang pertama jualan juga udah tahu yang mana.
0: Baik, mungkin terakhir Pak sebagai penutup, apa target dan rencana pengembangan Fiscal Crispy Lam Dingin ke depan serta pesan ya bagi masyarakat yang ingin memulai usaha kuliner dari bahan-bahan sederhana di sekitar mereka. Targetnya dulu lah, target pisang goreng crispy ini.
1: Ya di sini sudah lama kami memikirkan juga rencananya ke depan nanti siapa tahu ada rezeki ya. Kami mau buka satu tempat pisang goreng sekaligus bandret ya. Rencana di sekitar Banda Aceh. Cuma ya kita tahan-tahan dulu ya, supaya banyak belanja dulu, banyak uang dulu, baru kita buka seperti gorengan-gorengan yang lain gitu.
0: Jadi kalau misalnya buka nanti tempat bandreknya, sekalian yang bagus terus ya.
1: Iya betul, tempatnya. Betul.
0: Dan pasti juga lagi-lagi ke pemilihan tempat Pak ya.
1: Iya betul, semuanya betul.
0: Baik, terima kasih Pak Misbah sudah bergabung bersama kami dalam program UMKM. Dari Fiscal Crispy kita belajar bahwa bahan sederhana bisa menjadi produk bernilai jual ketika diolah dengan kreativitas dan ketekunan. Terima kasih kepada Pak Misbahuddin atas cerita dan inspirasinya. Semoga semakin banyak UMKM Aceh yang terus berinovasi dan berkembang. Saya akhiri,
1: amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, kita juga menantikan waktu pelaksanaan sholat asar untuk kesempatan sore hari ini.
2: Baru saja Anda ikuti UMKM Talks. Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks, setiap hari Rabu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. UMKM Talks.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
5: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
4: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
5: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
4: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
5: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
4: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
5: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
6: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
7: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

0: Terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama RRI Singkil FM 92,2 MHz. Anda ditemani saya Wahyu Setianingsih untuk suasana sore hari ini pendengar, mengawali suara kita lagu-lagu daerah hadir ke ruang simak Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk merequest lagu daerah favorit Anda, kami persilakan di line teleponnya 0823 7295 5892. Baik, penelpon kita sore hari ini. Halo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Randy nih, Kak Neneng.
0: Bang Randy, apa kabarnya Bang Randy?
1: Alhamdulillah sehat nih, Kak.
0: Iya, lagi sibuk apa sore hari ini?
1: Ini lagi enggak ada apa-apa, ada hujan di sini, Kak.
0: Oh, hujan ya. Udah gerimis ya.
1: Gerimis.
0: Lagu dari siapa nih kami hadirkan untuk Bang Randy?
1: Lagunya dari apa lah, dari Pak Pawi saya, Kak.
0: Lagu Pak Pak, oke. Okay. Apa judulnya?
1: Tanggung jawab, Kak.
0: Tanggung jawab, sebentar ya. Coba kita carikan dulu. Salam-salam untuk siapa ini?
1: Erna, tambahnya Erna, buatnya Pak Nusamani, Pak Mei, Pak Andre Tumanggar, buatnya Pinta, Mbak Ella, buatnya Ayu, Tober, Aldo, Robada Butar, punya semua ada kat saya, Kak. Ada lagunya, Kak?
0: Ada, nanti dihadirkan ya.
1: Dari Sri Wahyuni kan, Kak?
0: Sri Wahyuni ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke, baik, nanti
1: kita. Oh ya, udah, makasih banyak ya, Kak. Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam.

0: telepon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Selamat sore. Selamat sore. Dengan Cinta.

0: lagi sibuk apa?
1: Ini lagi duduk-duduk ini, Kak.
0: Oke, kita temani lagu dari siapa nih, Ayu?
1: Napuran Sakababa, Kak.
0: Apa?
1: Napuran Sakababa.
0: Napuran
1: Sakababa.
0: Apa gaga? Ini penyanyinya siapa? Halo.
1: Napuran Sakababa.
0: Oke, baik, nanti dihadirkan. Salam-salam untuk siapa nih, Ayu?
1: Pertama buat kakak, semoga sehat. Buat untuk sober, Mama Lolo, Putra Nangkodam, Pak Meng, Bang Aldo.
0: Terus?
1: Kak Cinta, Kak Ella.
0: Terus?
1: Buat Randy. Itu aja lah, Kak.
0: Oke, baik. Ditunggu lagunya ya.
1: Iya, Kak.
0: Baik, saudara pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu untuk lagu yang sudah di-request untuk penelpon lainnya. Nanti kami akan sapa Anda kembali ya setelah 3 lagu berikut ini.

0: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil. Kita lanjut lagi menyapa penelpon yang ingin bergabung merequest lagu-lagu daerah di suasana sore hari ini.
1: Muram-muram nalimut mitawi Hai tungta borore kenani ura Dekeni toba holbum.
0: Baik, penelpon kita, halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak.
0: Ini dengan Bang Munte banget.
2: Halo.
0: Halo, Bang Munte banget.
2: Iya benar, Mbak.
0: Ah, apa kabarnya sore hari ini?
2: Kabarnya baik-baik. Kalau Mbak Neneng gimana kabarnya?
0: Kabarnya juga sehat di sini, Bang Munte. Lagi sibuk apa sore ini?
2: Enggak sibuk-sibuk, Mbak. Lagi minum kopi nih.
0: Lagi minum kopi. Oke lah, baik. Apa lagu yang kita hadirkan ini sore ini, Bang Munte?
2: Ini lagu daerah dari Tapanuli ya dulu, Mbak.
0: Tapanuli ya. Apa judulnya?
2: Anak Medan.
0: Anak Medan. Oke, sebentar dicarikan. Salam-salam untuk siapa ini?
2: Salam-salamnya itu semua yang memonitor Radio Singkil dimanapun berada. Yang ada di Cikalang, di Singkil, di Pak-Pak Barat, di Pandilitan, di Dungus, ada yang di Barus. Semuanya lah tanpa terkecuali salam kontak di udara. Ada lagunya, Mbak?
0: Ada, nanti dihadirkan ya.
2: Untuk Mbak Neneng, selamat bertugas. Horas.
0: Horas.

0: Baik, penelpon selanjutnya, halo.
1: Halo kak.
0: Halo, selamat sore.
1: Sore kak.
0: Ini dengan Bang Andre.
1: Iya kak, iya.
0: Nah, gimana kabar sore hari ini?
1: Kabar baik kak.
0: Baik ya, Bang Andre. Mau request lagunya dari siapa nih?
1: Sihol Sukses kak.
0: Sihol Sukses, oke. Baik, kita hadirkan nanti. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salamnya pertama buat kakak matukas tetap semangat ya kak ya.
0: Iya.
1: Baru buat seluruh suara ya kak, tanpa terkecuali kak.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Iya kak.
0: Oke, baik.
1: Oke, ucapannya selamat sore buat kakak matukas. Assalamualaikum kak.
0: Waalaikumsalam.

0: Kita lanjut lagi. Halo.
1: Halo, selamat sore, Mbak.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Opung Tio.
0: Opung Tio, apa kabar?
1: Baik. Uh-uh. Ini dengan Pak Erian ini.
0: Ini Mbak Neneng.
1: Oh, Mbak Neneng.
0: Uh-uh.
1: Gimana kabarnya situ, Neneng?
0: Kabarnya di sini baik. Di sana kan sehat juga kabarnya, kan?
1: Cuacanya gimana di sana?
0: Cuacanya sini agak-agak mendung. Kalau di situ gimana?
1: Mendung, hujan, habis hujan ini.
0: Oh, habis hujan. Oke, baik. Lagu dari siapa dihadirkan sore hari ini?
1: Lagunya?
0: Mm-mm.
1: Apalah? Apa ya?
0: Apa ya?
1: Apa ya?
0: Apa ya? dari tanah mana nih, Pak? Pak kah atau lagu Batak?
1: Dari Batak aja.
0: Oh, lagu Batak, apa judulnya?
1: Iya, lagu Batak. Siap apa ya? Namanya itu Sihol Marpermain.
0: Sihol
1: Marpermain.
0: Marpermain. Sebentar ya, kita cari dulu. Salam-salamnya untuk siapa ini?
1: Salamnya buat Mbak Aryani, Mbak Neneng ya.
0: Mbak Neneng.
1: Iya, Mbak Neneng. Ya lo lupa. Nama anda udah Opung ya. Iya, salam selamat sore. Baru buat Andre Tumanggar tadi dari Bapak Barat kan.
0: Iya.
1: Nah, baru buat semua pendengar lah. Dari RRI ini di Pak Barat juga ya. Ada lagunya?
0: Ada, nanti dihadirkan ya.
1: Oh iya, makasih banyak ya Mbak Neneng.
0: Ya, sama-sama.

0: Baik saudara pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat kami sudahi untuk lagu-lagu daerah di suasana sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya untuk Anda yang sudah bergabung, khususnya untuk merequest lagu-lagu daerah di suasana sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Sekorwil Nusantara 17 Aceh mengikuti program Lintas 17.
1: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemkab Aceh Besar lakukan penanganan krisis air bersih di Lepung. Berita lainnya, Kodam Iskandar Muda tingkatkan kesiapsiagaan hadapi bencana hidrometeorologi. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mona FM Sebelu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Sebawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh melakukan penanganan terhadap krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Lepung. Selengkapnya dilaporkan TC Molidia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya melakukan penanganan terkait krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Lepung Kabupaten setempat. Penanganan dilakukan untuk memulihkan distribusi air, diantaranya penyambungan kembali pipa yang terputus. Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama jajaran juga sudah meninjau langsung intake air di Alu Ijo karena sumber ini digunakan masyarakat Kecamatan Lepung. Kondisi air pada lokasi penampungan tersebut masih cukup jernih, sehingga sumber air perlu dijaga dan dioptimalkan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain penanganan jangka pendek melalui perbaikan jaringan pipa, Pemkab Aceh Besar juga merencanakan pembangunan bendungan pada 2027 mendatang. Rencana tersebut diawali dengan survei untuk menilai kondisi sumber air dan kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung.
2: Air ini selama ini dikonsumsi oleh segenap masyarakat di Kecamatan Lepung dan sudah 2 minggu terakhir mereka putus air. Makanya kita tinjau pertama dengan PU, kita akan mengambil langkah-langkah cepat ya, supaya air itu tidak terputus dalam masyarakat. Jadi ini merupakan penampungan intake-nya dan airnya cukup jernih. Jadi ini merupakan sumber kehidupan di Lepung. Maka kita lebih fokus nanti insya Allah, mudah-mudahan tahun 2027 ini akan dibendung Pak ya. Nah ini kita survei dulu.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap langkah penanganan dapat memulihkan pasokan air bersih sekaligus memperkuat ketersediaan air bagi masyarakat Kecamatan Lepung dalam jangka panjang. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Aceh pada akhir tahun 2026, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan tanpa menghentikan upaya pemulihan pasca bencana. Hingga saat ini, TNI telah membangun 293 jembatan dan masih terlibat dalam rehabilitasi rumah serta lahan persawahan yang terdampak bencana. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: BMKG kembali mengingatkan bahwa Aceh berpotensi menghadapi bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2026. Untuk itu, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang melanda Aceh pada akhir tahun lalu. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Dwi Sasongko mengatakan, prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut terus bersiaga serta mendukung upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di Aceh. Di tengah kesiapsiagaan tersebut, prajurit juga masih terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk pembangunan jembatan di sejumlah wilayah terdampak.
4: Pasukan kita atau prajurit kita, Iskandar Muda, Laut, maupun yang ada di Lanut, terlibat sampai sekarang tahap rehab dan rekon. Kita ada Satgas jembatan. Ada 293 jembatan yang sudah kita bangun, baik itu beli, itu perintis maupun beton. Kita juga masih terlibat pembangunan baik yang rusak total ataupun rusak berat SD dan SMP.
3: Selain pembangunan jembatan, TNI juga masih membantu perbaikan bangunan yang mengalami kerusakan sedang dan berat serta rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak bencana. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan, sehingga penanganan darurat dan pemulihan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Baitul Mal Kota Banda Aceh membuka pendaftaran bantuan modal usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha ultra mikro. Berikut laporan kontributor RRI Putri Balkis.
5: Baitul Mal Kota Banda Aceh membuka pendaftaran bantuan modal usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha ultramikro Senin 12 Oktober 2026. Program ini menyasar ke 600 mustahik dengan bantuan sebesar 3 juta rupiah untuk setiap penerima. Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh, M. Yusuf Al-Kardawi mengatakan, program ini bertujuan membantu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Ia menyebutkan, sekitar 14.000 masyarakat di Banda Aceh masih tergolong miskin. Pendaftaran dan pengumpulan berkas administrasi berlangsung selama 3 hari, mulai 12 hingga 14 Oktober dengan jadwal yang telah ditentukan untuk 9 kecamatan. Baitul Mal akan melakukan survei langsung ke lokasi usaha calon penerima. Calon penerima juga harus memenuhi kriteria yang ditetapkan, diantaranya bukan berasal dari keluarga ASN dan belum pernah menerima bantuan sebelumnya.
6: Kemudian bukan keluarga ASN dari Polri dan perangkat kampung dan belum pernah mendapatkan bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh maupun bantuan Baitul Mal Kota Banda Aceh 2 tahun terakhir.
5: Salah seorang penerima bantuan, Syarifuddin, berharap program ini bisa terus berlanjut karena sangat membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usaha.
7: Ya memang kan kami kan ingin untuk membantu ke depan, daripada membantu kan untuk menambah modal usaha kan.
8: Berarti harapannya semoga juga ya, ini terus berlanjut.
7: Terus berlanjut.
5: Dengan adanya program modal usaha dari Baitul Mal ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik agar usaha masyarakat semakin maju, perekonomian meningkat, dan para mustahik kedepannya bisa menjadi muzaki.
6: Sehingga harapannya usahanya bisa maju, bisa berkah, dan kelak suatu saat menjadi muzaki di Kota Banda Aceh.
5: Dari Banda Aceh, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

Creative Fest Day, kami ulangi, Creative Fest Day BSI dan RRI dorong UMKM serta hidupkan kembali Car Free Day Lok Semawe. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.

0: terutama dari pemerintah Kota Lhokseumawe.
1: Sementara itu, area manager BSI area Lhokseumawe Toto Sudiarto mengatakan Creative Face Day direncanakan berlangsung setiap bulan pada minggu kedua. Kegiatan ini bertujuan menghidupkan kembali Car Free Day di Lhokseumawe dan memeriahkan Ahad Festival di depan Islamic Center kemarin.
2: Ya, insya Allah sih acara Creative Face Day ini akan kita adakan setiap bulan. Setiap bulan di minggu kedua di hari Minggu. Ini memang kita adakan tadinya untuk membayangi acara Car Free Day, acara Car Free Day supaya Car Free Day di Kota Lhokseumawe ini aktif kembali, terus kemudian bisa memeriahkan lagi acara Ahad Festival di depan Islamic Center ini. Jadi kita harapkan masyarakat kalau berkenan ingin join atau instansi ataupun tenan lain yang ingin join dengan kami, kami persilahkan.
1: Totok menyebutkan masyarakat dan pelaku UMKM dapat bergabung secara gratis. BSI juga mendorong penggunaan QRIS untuk transaksi non tunai serta membuka peluang layanan pemeriksaan kesehatan gratis bersama Kimia Farma dan pembiayaan kendaraan melalui Mandiri Utama Finance. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil memecahkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI lewat aksi Kopi Cup sebanyak 2026 gelas. Berikut laporan Anwar Yunus.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sukses mencatat perolehan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui Jeep Kopi Cup atau Minum Kopi 2026 gelas yang disajikan dalam gelas terbalik. Giat ini menjadi bagian perayaan HUT ke-438 Kota Melabu di lapangan Teuku Umar pada Minggu pagi. Sebanyak 2026 gelas kopi disajikan dan diminum bersama-sama dengan kondisi duduk ataupun jongkok oleh ribuan peserta dari unsur Forkopimda, ASN, dan masyarakat umum. Para peserta tersebut membentuk formasi angka 438 yang melambangkan usia Kota Melabu. Direktur Operasional MURI, Awan Ruhargo, menyampaikan, Jeep Kopi merupakan identitas dan ikon pariwisata daerah yang sangat khas. Menurutnya, minum kopi bukan sekedar kegiatan mengonsumsi minuman, melainkan bagian erat dari tradisi masyarakat Indonesia sebagai sarana berkumpul, mempererat silaturahmi, dan berinteraksi sosial.
2: Ini hanya berasal dari Kota Melabu. Kopi Cup tidak ada di bahkan di negara di kawasan Asia Tenggara ataupun juga di Eropa. Oleh karenanya kami yakini harusnya ini bukan rekor Indonesia atau nasional, tapi harusnya rekor dunia.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMF menyampaikan bahwa jumlah peserta sebanyak 2026 orang ini disesuaikan dengan angka tahun pelaksanaan kegiatan. Ia menjelaskan kegiatan ini untuk memperkenalkan Kopi Cup, minuman khas Aceh Barat yang disajikan dengan gelas terbalik ke tingkat nasional hingga mancanegara.
3: Kopi Cup itu ikonik ya, khas Aceh Barat. Misalnya kalau di Palembang ada empek-empek. Nah, kita bukan hanya sekedar untuk mendapatkan rekor MURI, tapi yang jauh lebih penting, memperkenalkan Kopi Cup kepada Indonesia dan dunia, sehingga orang penasaran ingin ke Aceh Barat mencari Kopi Cup. Dengan begitu, maka akan terjadi perputaran uang, bertambah ekonomi kepada masyarakat yang umumnya semua orang kopi menyediakan Kopi Cup.
1: Salah seorang peracik Kopi Cup, Rahmat Nuriza, menyampaikan apresiasi dalam promosi budaya minum kopi di Aceh. Menurut dia, hal ini penting sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha warung kopi di Kota Melabu.
4: Mengukir sejarah di Lubini Kumar, karena kita memang ciri khasnya Kopi Cup, itu terlahir dari...
5: Ya, untuk BSN ke-8 ini sudah hampir membentuk. BSN ke-8 hampir membentuk, sedikit lagi silakan diisi ruang-ruang kosong yang ada di tengah.
6: Amat berapa menyediakan ini tadi?
5: Ketiga, ini hampir membentuk. BSI angka 4 juga ini hampir membentuk. Semuanya berdiri.
1: Kopi Cup telah resmi terdaftar dan mengantongi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai kekayaan komunal daerah. Diharapkan menjadi kuliner wisata di Kota Melabu. Anwar Yunus melaporkan.
0: Perayaan HUT perayaan HUT ke-438 Kota Melabu menjadi momentum bagi

0: pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk, memperluas jangkauan pasar, dan membuka peluang pengembangan usaha. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
1: Perayaan hari ulang tahun HUT ke-438 Kota Melabuh yang berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mempromosikan produk dan memperluas jangkauan pasar. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Barat Khairuz Zadi mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan usaha kepada masyarakat yang luas.
2: Kepada UMKM ini merupakan satu ajang event untuk bisa mempromosikan usaha-usaha UMKM sehingga nantinya UMKM ini bisa naik kelas. Kemudian dengan ada event-event seperti ini, kita harapkan UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Barat ini lebih dikenal ke luar dan dikenal oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Dengan adanya UMKM, hadirnya UMKM ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat bisa lebih meningkat dan lebih semarak nantinya.
1: Antusiasme pengunjung juga dirasakan Farikun, seorang pelaku usaha Inona Coffee dan Takoyaki, yang mana ia mengatakan jumlah pengunjung pada perayaan tersebut lebih ramai dibandingkan acara yang biasa ia ikuti.
3: Lumayan ramai, jauh. Lebih ramai di sini daripada di outlet. Sekitar 85% lah. Mudah-mudahan acara kayak ini selalu ada.
1: Farikun berharap kegiatan serupa dapat lebih sering diselenggarakan agar pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih luas untuk berjualan dan mengembangkan usahanya. Melalui kegiatan tersebut, UMKM lokal diharapkan dapat semakin berkembang, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauza Tunisa, melaporkan.
0: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bersama anggota Komisi 7 DPR RI Zulkarnaini gelar pelatihan ke masyarakat di sektor industri kecil dan menengah sebagai upaya penumbuhan dan pengembangan wirausaha di Kabupaten Nagan Raya. Informasi selengkapnya dilaporkan Arif Rizal.
4: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bekerja sama dengan Komisi 7 DPR RI menggelar kegiatan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri kecil di Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui bimbingan teknis atau BIMTEK bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang bergerak di sektor industri kecil dan menengah IKM. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis, memperbaiki kualitas produksi dan memahami berbagai regulasi yang berkaitan dengan kegiatan industri. Anggota Komisi 7 DPR RI Zulkarnaini mengatakan, melalui kegiatan tersebut para peserta mendapatkan pembekalan mengenai ketentuan dan regulasi industri, tata kelola usaha, serta cara menjalankan proses produksi yang baik agar mampu menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing.
5: Kegiatannya adalah bimbingan teknis ya, teknis terhadap wirausaha. Yang bergerak di bidang industri kecil menengah ada di mata saya khususnya diberikan pelatihan oleh Kementerian Kementerian Republik Indonesia. Kemudian didampingi oleh kami komisi untuk mengawasi kegiatan itu.
4: Sementara itu, Fungsional Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian Niwayan Yuni Widianti mengatakan kegiatan pelatihan tersebut mencakup 6 bidang pelatihan yaitu pembuatan furnitur bambu, perbengkelan las, pengolahan pupuk organik, percetakan atau sablon kain, servis sepeda motor, serta pembuatan paving block.
6: Harapannya diberikan dulu, nanti kita pantau lagi setelah berjalan, nanti tidak menutup kemungkinan bantuan-bantuan lain kolaborasi kami dengan Komisi 7 dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti usaha dari pelaku industri kecil.
4: Pelaksanaan BIMTEK ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus menumbuhkan wirausaha baru di sektor industri kecil. Dengan adanya pendampingan dan pelatihan sesuai bidang usaha, sehingga para peserta diharapkan dapat memanfaatkan potensi lokal untuk menghasilkan produk dan jasa yang memiliki nilai tambah serta mampu bersaing di pasar. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah secara perlahan mulai bangkit pasca bencana. Pesona Danau Lotawar kembali mengundang wisatawan untuk berkunjung ke daerah berhawa sejuk tersebut. Selengkapnya dilaporkan Nabila Putri Salwa.
1: Pesona alam Takengon, Aceh Tengah, kembali mengundang wisatawan untuk berkunjung setelah sempat terdampak bencana. Udara sejuk, panorama Danau Lotawar, hingga deretan kafe tematik di tepi danau menjadi daya tarik bagi pengunjung. Perlahan, aktivitas pariwisata mulai bangkit. Pemulihan infrastruktur yang terus dilakukan pemerintah diharapkan dapat mempermudah akses wisatawan sekaligus menghidupkan kembali destinasi yang sempat mengalami penurunan kunjungan. Salah satu destinasi yang menawarkan suasana alam khas Gayo adalah Jiva Homestay di Kecamatan Bintang, berada di tepi Danau Lotawar. Tempat ini menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan suasana yang tenang. Pengurus Jiva Homestay, Sumitra Loren, mengatakan jumlah wisatawan sempat menurun setelah bencana. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kunjungan mulai menunjukkan peningkatan secara bertahap.
2: Perubahan pastinya ada, tapi nggak terlalu signifikan sekali. Sebelum bencana itu mungkin ramenya ya meledak kayak gitu kan, tapi setelah bencana mungkin ada sedikit penurunan, tapi kita perlahan-lahan mulai bangkit. Ada peningkatan lah, bertahap. Kalau harapan ke depannya untuk wisata saja, yeah, ya semoga dinas pariwisata kita bisa mengembangkan lagi kepercayaan dari luar. Jadi kita bisa jadi nomor satu lah di Aceh Tengah, di Aceh, di Provinsi Aceh.
1: Sumitra juga berharap pemerintah maupun pihak terkait lainnya dapat terus mengembangkan sektor pariwisata serta memulihkan kepercayaan wisatawan untuk kembali berkunjung ke Aceh Tengah. Bangkitnya pariwisata diharapkan tidak hanya mengembalikan daya tarik Takengon sebagai tujuan wisata, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat lokal yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
0: Wujudkan pelayanan humanis kepada masyarakat. Kapolres Bener Meriah turun langsung atur lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
3: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha didampingi KBO Satlantas Kasih Propam serta personel Polres Bener Meriah turun langsung melaksanakan kegiatan Strong Point pagi. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres turut mengatur arus lalu lintas di sejumlah titik wilayah hukum Polres Bener Meriah guna memastikan kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolres juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat dan para pelajar agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara maupun menyeberang jalan.
4: Manapun, jarak jauh, jarak dekat, tetap menggunakan helm ya, Bung, ya. Umurnya berapa? 15. Kan itu belum sebab motor, belum boleh bawa motor. Ya kan? Pakai helm lagi. Mana dong, Pak Polisnya? Hah? Ya kan? Mau kemana nih?
5: Mau pulang.
4: Mau pulang? Dari mana?
5: Dari pondok.
4: Dari pondok. Sekolah? Berapa?
5: Sepi.
4: Bagus kan tak datang aja sama orang tua, kan? Jadi kamarnya jadi lagi. Kali ini Pak Polisi maafin ya, tapi lain kali jangan kayak gini ya, Dik ya. Coba ketemu lagi nih, cat anda ini Pak Komornya, Dik. Ya, kalau cari adik yang masih bandel, masih juga tetap gak mau aturan, hilang kan.
3: Kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus komitmen Polres Bener Meriah dalam memberikan pelayanan yang humanis demi terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Kantor Kementerian Haji dan Umrah bersama Dinas Kesehatan Kota Sabang terus memantau dan mengevaluasi kondisi kesehatan calon jemaah haji. Dari 34 calon jemaah yang telah diperiksa, 32 diantaranya sudah memiliki hasil istitah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Kantor Kementerian Haji dan Umroh bersama Dinas Kesehatan Kota Sabang terus melakukan pemantauan dan evaluasi kesehatan calon jamaah haji. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan jamaah memenuhi persyaratan istita'ah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Sebanyak 32 dari 34 calon jamaah haji Kota Sabang telah memiliki hasil istita'ah kesehatan. Sementara itu, 2 calon jamaah lain yang masih menjalani evaluasi kesehatan karena mengalami hipertensi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Sabang, Haji Ghazali, mengatakan hasil istita'ah menjadi salah satu syarat penting dalam proses pelunasan biaya haji. Kedua calon jamaah yang belum memenuhi persyaratan kesehatan masih mendapatkan pendampingan dan pengawasan tenaga kesehatan untuk memperbaiki kondisi tekanan darah.
2: Nah, jadi proses istita'ah karena memang ini ketat, tapi memang kita tetap dalam suasana bagaimana jamaah ini, bahwa kesehatan itu sesuatu yang penting. Penting artinya apa? Kalau mereka enggak sehat, di kendala pertama mereka nggak bisa melunasi. Meskipun mereka mampu dari segi uang, tapi dianggap tidak mampu dari segi fisik ataupun kesehatan. Karena istita'ah ini bukan hanya istita'ah mampu dalam uang ataupun keadaan, tapi juga fisiknya nggak mampu, ya berarti nggak mampu.
1: Ia menjelaskan calon jamaah yang belum memenuhi istita'ah pada tahap pertama masih berpeluang mengikuti pelunasan pada tahap berikutnya apabila telah dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan. Selain itu, terdapat calon jamaah yang berdomisili di luar daerah dan telah menjalani pemeriksaan di tempat masing-masing, tetapi hasilnya masih menunggu pembaruan data dalam sistem. Sementara itu, tim kesehatan Dinkes Kota Sabang Dr. Jevo Rifan Sandikta menjelaskan 2 calon jamaah yang mengalami hipertensi masih berpeluang memenuhi istita'ah melalui evaluasi dan upaya perbaikan kondisi kesehatan. Pemeriksaan lanjutan juga diperlukan untuk memastikan kesiapan fisik jamaah menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.
3: Namun juga kami mengharapkan kepada calon jamaah haji juga bisa agar menjaga kesehatannya, karena jangka waktu keberangkatan kan tidak langsung, karena butuh waktu 8 bulan setelah kami lakukan pemeriksaan fisik ini. Maka dari itu kami menghimbau untuk para calon jamaah haji agar bisa menjaga, walaupun sudah dikatakan istita'ah, tapi tetap menjaga kebugaran fisiknya. Itu yang paling utama yang kami harapkan dari tim Dinas Kesehatan Kota Sabang.
1: Kementerian Haji dan Umroh bersama Dinas Kesehatan Kota Sabang akan terus memantau kondisi calon jamaah haji hingga menjelang keberangkatan. Jamaah diharapkan menjaga kesehatan secara konsisten agar siap menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar, Koril 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Koril 17, Banda Aceh.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Masih bersama RRI Singkil untuk suasana sore hari ini. Anda juga masih ditemani saya Wahyu Setianisi. Lagu-lagu masih terus kami hadirkan ke ruang simak Anda di suasana sore hari ini.
1: Ke tempat tak terduga kau hadir.
0: Setelah tadi kita juga sudah mengikuti program Lintas 17 bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Aceh. Kami harap lagu-lagunya masih dapat terus menemani dan juga menghibur Anda di suasana sore hari ini, pendengar, khususnya untuk Anda yang saat ini sedang disibukkan dengan aktivitas

0: ataupun juga Anda yang sore hari ini sedang menikmati suasana istirahat sore Anda.
1: Itulah
0: cuaca di sore hari ini mendung ya. Walaupun mendung, tapi kami harap Anda yang ingin beraktivitas ini semangatnya tidak menurun pendengar karena cuaca yang kurang baik di sore hari ini. Kebersamaan masih akan terus kita lanjutkan untuk sore hari ini. Lagu-lagu kami hadirkan ke ruang simak Anda, dilanjutkan pada pukul 18 nanti ada lagu Nuansa Islami yang akan coba kami hadirkan sambil menantikan seruan ajian maghrib.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya.
4: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
3: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
4: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
3: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
4: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
3: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
4: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
5: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بالأم القرآن. Dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahadukum عن الصلاة أو عفلا عنها فليصليها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang tertidur dalam waktu salat atau lalai ia dari salat, maka hendaklah ia salat apabila ia ingat. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, kerjakanlah salat karena ingat kepadaku. Hadis riwayat Muslim.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda mengikuti program Warta Berita bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Kita nantikan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
5: Nanti mungkin apa yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala atau personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insiden.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
7: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andriseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
8: Ya pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran. Meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
9: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, Emedi Afrizal, mengatakan saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
10: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Polri tetap tergantung kondisi visibility jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk satgas udara. Kemudian untuk satgas darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
9: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
6: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Riau.
9: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
11: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
13: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar itu enggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar itu?
11: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Tentu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
12: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arif Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
14: Pas benar nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
15: Nanti terjawab. Mas. Hah? Nanti insya Allah terjawab, Pak.
14: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
15: Belum, Pak.
14: Tapi itu atas perintah Pak Nusron.
15: Masih proses ini, Pak.
14: Maksudnya proses gimana, Mas?
15: Masih penyidik.
14: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
15: Enggak ada.
14: Oke, makasih, Pak.
12: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Empat diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
16: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
17: Jadi yang terjadi itu bukan dari

0: 9%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
1: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Ket Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
0: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
3: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
4: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKHT di masing-masing Posyandu desa.
5: Kami selalu melakukan PKHT, kegiatan PKHT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
4: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
6: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
7: terinformasi sih per hari ini jam

0: Jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih, per dua hari ini. Kalau untuk tiga, yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
1: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibnu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
2: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang, terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
1: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Sedang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
4: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang legenda.
5: TP yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
4: Salah satu pelaku UMKM Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti, bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
6: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak. Ya.
7: Ini jualannya apa sih, Mbak?
6: Jualannya nasi cokot. Ya, ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
8: Bahkan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
4: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
9: Pertama-tama saya mau kesamakan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mem-empower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
3: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

0: berdoa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Astaghfirullahalazim. Allah yang Maha Agung, ampunilah kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias

0: anti hoax ya di rri.co.id.
1: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
2: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
1: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
2: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
1: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
2: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
1: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
2: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
3: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Single FM 92,2 MHz yang dipancar luaskan melalui jalur radio nomor 1 Single Utara. Iya. Pendengar, malam ini ya di studio menunjukkan pukul 20:45 waktu Indonesia Barat untuk edisi kerja Senin 12 Oktober 2026 kami akan menemani dan menghibur Anda dengan rangkaian program-program RRI Single sampai di penghujung malam. Ya, sebelum itu kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda terkait jalan belakang terminal Sianjuanju dipenuhi sampah, warga keluhkan bau tak sedap. Pendengar, tumpukan sampah memenuhi badan jalan di belakang terminal Sianjuanju, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Sampah didominasi sampah rumah tangga dan sampah pasar yang dibuang sembarangan hingga memakan badan jalan. Saat diwawancarai RRI, Anto menyampaikan kondisi tersebut menimbulkan bau menyengat yang mengganggu pengguna jalan. Aroma busuk bahkan tercium hingga ke permukiman warga sekitar. Saat hujan, air sampah yang mengandung minyak mengalir ke jalan sehingga membuat jalan menjadi licin dan berbahaya. Di samping itu, ia juga berharap semoga kondisi tersebut dapat segera diselesaikan dan pemerintah segera bertindak. Ia mengaku sangat terganggu dengan bau dan kondisi jalan yang membahayakan. Anto juga menambahkan pemerintah tidak cukup hanya membersihkan sampah, tetapi harus ada tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Pasalnya, sampah di lokasi tersebut baru dibersihkan setelah mendapat sorotan, namun kembali dibuang sembarangan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Cukup sekian mendengar informasi untuk malam ini. Ya, semoga kita tidak bagian dari pembuang sampah sembarangan ya. Untuk malam ini juga para pendengar ya, Anda yang berada di seputaran perbatasan Pak-Pak Barat, Subuh Salam, Dolok Sanggul, Parlilitan, Sidikalang, yang pastinya tidak dapat kami sapa satu persatu, semoga malam ini Anda masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Mungkin juga ada sebagian dari kita yang sedang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat dan kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Bagaimana cuaca di seputaran Anda pendengar untuk malam ini? Ya, apakah sama dengan seputaran Singkil Utara? Kalau untuk di Singkil Utara saat ini cuacanya cenderung mendung ya. Tadi juga sempat gerimis, namun ini sudah agak reda. Dan kami himbau juga untuk pengguna jalan, terkhusus Anda yang mengendarai kendaraan bermotor, kurangi kecepatan Anda pendengar, karena orang yang Anda sayangi, orang yang Anda cintai selalu menanti kehadiran Anda di rumah. Baik, kembali kami hadirkan tembang-tembang pop ya, ataupun lagu-lagu pop untuk menemani dan menghibur Anda. Tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik pendengar, terima kasih masih stay tune bersama kami di malam ini. Ya, semoga malam ini Anda masih semangat ya. Mungkin untuk teman-teman khusus yang bertugas di Kodim 09, Polres, Polsek, Koramil, dan juga security-security yang sedang berjaga pada malam ini, tetap semangat ya, tetap utamakan keselamatan dan kesehatan. Dan saat ini di studio pendengar menunjukkan pukul 21 lebih 22 menit waktu Indonesia bagian barat. Baik, informasi lain yang kami hadirkan yaitu terkait pelayanan program makan bergizi gratis di Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil dipastikan terhenti total. Satuan tugas ataupun Satgas Makan Bergizi Gratis Kabupaten Aceh Singkil melayangkan surat resmi ke Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, dan Badan Gizi Nasional BGN Pusat guna mencari solusi atas kendala tersebut. Kepala Sekretariat Satgas MBG Aceh Singkil, Ruli Suhaidi, mengungkapkan bahwa penghentian layanan ini dipicu oleh masalah internal pada dapur operasional yang ada di wilayah tersebut. Kemudian ia juga menyikapi kemacetan program ini, mendengar Satgas MBG Aceh Singkil langsung berkoordinasi secara tertulis dengan pihak terkait ya, termasuk mengirimkan laporan ke tingkat pusat dan surat juga ditembuskan kepada pihak Konvil, Karet, dan KPBG agar persoalan ini segera ditindaklanjuti ke BGN Pusat. Ruli juga menambahkan bahwasanya berdasarkan analisis dan telaah di lapangan, sebenarnya ada harapan besar bagi keberlanjutan program ini ya. Saat ini sudah ada satu dapur baru yang konstruksinya fisiknya telah rampung 100%, serta dapur tersebut kini hanya tinggal menunggu proses persetujuan dan penilaian ataupun appraisal ya resmi dari pihak BGN. Namun hingga saat ini, kata Rusli, pihak Satgas MBG Aceh Singkil mengaku belum menerima jawaban resmi dari pemerintah pusat terkait laporan, surat laporan yang telah dikirimkan. Ruli menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu krusial ini demi kepentingan masyarakat. Baik, tetap bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

22 lebih 18 menit waktu Indonesia bagian barat. Mendengar beberapa lagu-lagu pop Indonesia telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga Anda terhibur ya dengan rangkaian lagu-lagu tersebut. Dan kami juga akan terus yaitu menghadirkan hiburan, lagu-lagu, dan juga informasi-informasi yang ada di seputaran Subuh Salam, Aceh Singkil dan sekitarnya. Baik, informasi yang akan kami hadirkan yaitu terkait pelaku ruda paksa anak disabilitas di Subuh Salam diancam 240 bulan penjara. Pendengar, jajaran kepolisian Resort Subuh Salam memastikan proses hukum terhadap kasus pemerkosaan anak di bawah umur dengan keterbatasan berjalan tanpa kompromi ya. Pelaku berinisial SS dijerat dengan aturan hukum kanun jinayat yang memuat sanksi pidana berat. Kasus kemanusiaan ini mencuat setelah ibu korban melaporkan kejadian yang menimpa anaknya ke Polres Subuh Salam pada pertengahan Agustus tahun 2026. Berdasarkan hasil penyidikan, tindakan asusila tersebut dipicu oleh dorongan hawa nafsu tersangka saat melihat gerak-gerik korban di kawasan desa Lebersi, Kecamatan Penanggalan. Penyidik Satreskrim Polres Subuh Salam telah mengamankan berbagai barang bukti penting dari tangan korban dan tersangka guna melengkapi berkas perkara. Dan barang bukti yang disita meliputi sejumlah pakaian korban seperti kemeja, celana, pakaian dalam, hingga baju tidur milik korban. Selain pakaian korban, aparat kepolisian juga turut mengamankan barang bukti pakaian yang dikenakan oleh tersangka saat melakukan aksi bejatnya di tempat kejadian perkara ataupun TKP. Seluruh barang bukti tersebut kini disimpan di ruang penyidikan sebagai alat bukti sah di pengadilan kelak. Wakapolres Subuh Salam Kompol Iqmal menjelaskan bahwa

Penanganan perkara ini dilakukan secara serius mengingat korban merupakan anak penyandang disabilitas yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara. Langkah tegas ini sejalan dengan arahan pimpinan dalam mendukung program Asta Cita terkait perlindungan kelompok rentan. Dalam pemaparannya di hadapan awak media, pihak kepolisian menegaskan bahwa perbuatan tersangka telah memenuhi unsur pelanggaran syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh. Penegakan hukum ini diharapkan memberikan efek jera serta keadilan bagi keluarga korban. Ancaman hukuman yang menanti tersangka tergolong sangat berat mengingat spesifikasi pasal yang dikenakan mengatur hukuman berlapis ya. Pelaku terancam kurungan penjara dalam jangka waktu yang sangat panjang akibat perbuatannya. Ancaman hukum bagi pelaku paling singkat 200 bulan dan paling lama 240 bulan penjara, ujar Iqmal. Selain ancaman kurungan badan ratusan bulan ya, pelaku juga dihadapkan pada hukuman tambahan berupa hukuman cambuk publik serta denda berat. Sanksi tambahan tersebut berupa hukuman cambuk paling sedikit 200 kali hingga maksimal 240 kali atau subsidiar denda berupa emas murni seberat 2.000 hingga 2.400 gram. Baik, terima kasih pendengar. Anda masih terus bersama kami. Kami juga akan terus menghadirkan informasi-informasi serta hiburan lagu-lagu untuk menemani suasana malam Anda di penghujung malam. Ya, saatnya di studio menunjukkan pukul 22 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz. Pendengar, di penghujung malam ini, sebelum kami tutup program siaran RRI untuk hari ini, edisi Senin 12 Oktober 2026, akan kami hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ke ruang dengar Anda.
1: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk hari ini, edisi kerja Senin 12 Oktober 2026 melalui RRI Singkil FM 92,2 MHz. Dan insya Allah kami kembali bersama Anda besok pagi pada pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia bagian Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini, edisi tanggal 13 Oktober 2026. Dari Jalan Radio nomor 1 Singkil Utara, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah, kaum muslimin sidang jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, serta para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, Radio Baitur Rahman dan Radio Swasta saja anda berada. Sambil kita berdiam i'tikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qardawi SH MH. Dengan hormat kepada Ustaz, kami persilakan sebelum dan sesudahnya kepada beliau. Mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula. Allahumma rabbi syurah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah subuh yang berbahagia, sambil kita beriktikaf di dalam masjid ini, marilah kita lanjutkan pelajaran kita. Jamaah subuh yang berbahagia, iktikaf itu menurut sebuah riset yang dilakukan oleh Profesor Dr. Dadang Hawari, seorang ahli psikiater di Universitas Indonesia. Beliau menyimpulkan orang yang sering iktikaf dalam masjid dan diniatkan iktikaf itu akan menjadikan dia kebal dari penyakit. Jadi membuat dia kebal terhadap segala penyakit. Semakin sering orang beriktikaf di dalam masjid, maka semakin kuat fisiknya, sehingga penyakit akan tidak mudah untuk menyerang orang tersebut. Pada subuh yang berbahagia ini, kita lanjut pelajaran kita, khalifah yang ke-8 dari khalifah Abbasiyah. Khalifah yang ke-8 ini merupakan putra dari khalifah-khalifah sebelumnya, khalifah ternama yaitu Harun Ar-Rasyid. Anak beliau dari istri yang lain, Al-Amin, kemudian dilanjutkan dengan Al-Ma'mun, ibunya dari Persia, Al-Amin ibunya dari Arab, marga Quraisy, suku Quraisy. Kemudian yang akan kita bahas pada subuh yang berbahagia ini adalah Al-Mu'tasim Billah, ibunya orang Ethiopia atau lebih dikenal dengan Afrika. Maka pemerintahan khalifah sebelumnya yaitu Al-Ma'mun lebih condong kepada orang Persia, di mana banyak kabinet di pemerintahannya digunakan orang-orang Persia. Berbeda dengan adiknya yaitu khalifah Al-Mu'tasim Billah ini lebih banyak menggunakan pegawai negerinya, tentara dan polisinya orang-orang Turki. Bahkan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang bernama Tadiyah Khulafa, sekitar 40 ribu pegawainya di Baghdad saja, di ibu kota pemerintahan Abbasiyah, itu orang Turki. Sehingga orang-orang Arab ini resistensi, orang-orang Arab ini tidak senang, karena beliau sendiri sebenarnya orang Arab, ibunya orang Afrika atau Ethiopia. Mu'tasim Billah, walaupun orang tuanya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau sama dengan abangnya Al-Ma'mun mengakui dan meyakini, bahkan memaksa penduduk Islam pada saat itu agar mengakui Al-Quran itu makhluk. Ini menunjukkan apa? Walaupun ayahnya orang baik, orang salih, belum tentu anaknya. Harun Ar-Rasyid orang yang mencintai ilmu, dan anaknya juga orang mencintai ilmu, lebih-lebih Al-Ma'mun. Pada masa Al-Ma'mun, pada masa abang daripada khalifah Al-Mu'tasim Billah ini,
sebagaimana kita bahas sebuah yang lalu, setiap kitab atau buku yang ditulis oleh orang Islam yang berasal dari sumber Persia, Cina, India maupun Yunani akan dihargakan. Berapa berat buku tersebut, segitulah akan dihargakan dengan emas. Bahkan guru, dosen atau orang-orang ilmuwan itu justru merupakan profesi yang prestis, yang sangat dihargai. Namun demikian berbeda dengan Al-Mu'tasim Billah. Walaupun beliau anak khalifah terkenal, abangnya juga demikian, tetapi beliau sendiri tidak bisa baca tulis. Anak urang cereng, anak urang hebat. Nah, rupanya dari sejak dahulu ada yang tidak bisa baca tulis. Tetapi beliau sangat berkarisma. Jadi dari sekian banyak anak Harun Ar-Rasyid, salah satunya beliau ini berkarisma tetapi tidak bisa baca tulis. Tapi mampu juga memimpin negara pada saat itu 8 tahun, 8 bulan, 8 hari. Ini apa maksudnya? Jangan kita anggap orang yang pinter, orang yang jenius secara intelektual mampu memimpin pemerintahan. Juga sebaliknya, orang yang tidak bisa baca tulis juga bisa memimpin negara. Walaupun kualifikasi atau kriteria pemimpin dalam Islam ini cacat. Tidak boleh pemimpin dalam Islam tidak bisa membaca. Walaupun Nabi kita sendiri ummi, itu lain. Nabi lain dengan para umatnya. Zaman kita sekarang itu cukup banyak orang-orang kaya yang tidak bisa baca tulis, tapi dia bisa mengatur pemerintah. Saya punya kenalan, orang paling kaya di sebuah wilayah di Pidia, mungkin termasuk ya lima besar orang terkaya di Pidia, termasuk saya panggil paman ke beliau, tak bisa baca tulis. Kalau saya duduk sama beliau, dia mau telefon seseorang, dia panggil Yusuf. Dia kata telefon dia. Ya. Tapi begitu Aceh aman dulu, Wali Nanggro pertama begitu pulang ke Sigli, ke PD di rumah beliau di Pusijo. Semua gubernur, semua dulu petinggi-petinggi di Aceh, di rumah beliau di Pusijo. Beliau bisa mengatur politik. Begitulah. Jadi beta premeh urang hanjut tumulih atau membaca. Meopeng di kekalan ngati urnya. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Khalifah Mu'tasim Billah, beliau seorang pemimpin yang kebal senjata. Kebal. Apakah beliau mengamalkan ilmu kebal atau tidak? Yang pada dasarnya beliau tidak mempan senjata. Bahkan kalau beliau memegang orang, itu bisa dengan tangannya bisa di bahasa Aceh apa puam gemat, bisa gewit teleung. Begitu kuatnya beliau. Padahal tidak terlalu tinggi orangnya, tidak juga tidak terlalu besar. Pada masa beliau juga ini sama dengan pada masa abangnya Ahmad bin Hanbal, bukan hanya dipenjara tetapi disiksa, diperintahkan oleh khalifah ini, disiksa, dicambuk. Salah satu imam Mu'tabar, imam mazhab di masa beliau ini juga yang paling parah penyiksaan terhadap ulama besar ini. Juga abangnya pada masa Harun Ar-Rasyid, pada masa ayahnya beliau masih belum berkiprah. Pada masa itu yang paling berkiprah adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga sempat dipenjara pada masa ayah beliau, pada masa Harun Ar-Rasyid.
Menunjukkan apa? Sejak zaman dahulu memang ulama ini banyak menjadi sasaran pemerintah. Apabila ulama itu kul haqqa walau kana muran, menyampaikan kebenaran itu walaupun penuh resiko. Semua mazhab, imam mazhab ini masuk penjara, disiksa oleh penguasa pada saat itu. Jadi jangan kita berkesimpulan ketika ada ulama hari ini yang seolah-olah tidak sejalan, tidak seorientasi dengan pemerintah, sesat. Tidak, justru itu kadang ulama yang lurus. Sudah ada contoh empat mazhab kita, ulama mazhab kita. Hadirin sidang yang subuh yang berbahagia, Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dari beberapa Khalifah Abbasiyah, beliaulah yang paling berani memindahkan ibu kota. Abang-abang beliau dan Khalifah sebelumnya, sejak Khalifah Abbas, Abdullah Al-Abbas, tidak berani memindahkan ibu kota dari Baghdad ke tempat lain. Tapi beliau berani memindahkan ibu kota yang jaraknya 125 km. Kalau 125 km lebih kurang simpang Puerto Merdu, dari Banda Aceh sampai Merdu lah lebih kurang. Itu pindah dari Baghdad, pindah ke Samara. Ada sebuah provinsi Samara, di mana di Samara mungkin sampai sekarang itu banyak dihuni oleh orang-orang berdarah Turki. Maka mungkin demi keamanan juga beliau pindahkan ibu kota ke Samara. Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dari sekian banyak khalifah, beliaulah yang tergolong tua. Artinya masuk kualifikasi usia khalifah Rashidah atau Khulafaur Rashidin, di mana pada saat diangkat sebagai khalifah usianya sudah mencapai 40 tahun. Sudah masuk kualifikasi usia khalifah-khalifah Khulafaur Rashidin. Beliau pernah memimpin perang 8 kali. Bahkan pada masa khalifah sebelumnya belum mampu mengalahkan benteng Romawi yang berada di Istanbul. Tapi pada masa beliau mampu menghancurkan benteng Romawi. Sehingga pada saat itu tentara Romawi 3.000 tewas dan 30.000 ditawan. Dan cukup banyak harta ganimah yang disita oleh pasukan khalifah Mu'tasim Billah ini. Ada menarik hadirin sidang jamaah subuh, pada masa ini ada seorang, kalau bahasa kita apa, tabib apa tengku lah, sebelum khalifah ini menyerang Romawi, beliau bertanya kepada ahli nujum lah lebih tepat ya. Hai kiban ahli nujum, kami mau menyerang pulan. Kata ahli nujum, jangan kalah kalian, tetapi khalifah Mu'tasim Billah tetap menyerang Romawi, ternyata menang. Ini apa? Jangan percaya dengan ahli nujum, jangan pernah percaya dengan orang-orang yang bisa meramalkan seperti ini. Ternyata walaupun beliau seorang yang meyakini Al-Quran itu makhluk, artinya secara akidah al-sunnah wa jamaah dianggap ini berseberangan, ya saya enggak bilang sebut sesat, tetapi hanya di masa beliau mampu Romawi ditaklukkan, dihancurkan. Pada masa beliau juga beberapa wilayah itu diislamisasikan. Hari ini kita pernah dengar di Rusia ada sebuah provinsi federasi namanya Chechnya. Khalifah-khalifah baik Muawiyah maupun Abbasiyah sebelum beliau tak ada yang mampu menguasai Chechnya, karena orang-orang Chechnya orang-orang yang cukup apa gigih dalam berperang. Maka kenapa Rusia kalah dengan Chechnya pada tahun 1991, pemerintah Rusia memberikan otonomi khusus yang seluas-luasnya kepada Chechnya, di mana
walaupun masih berada di bawah Federasi Rusia, chefnya boleh mengangkat sendiri anggota tentara maupun polisi. Jadi betul-betul otonomi khususnya nyata. Tidak ada seperti di kita. Di negeri kita otonomi khusus hanya lip service, hanya nama saja. Banyak hal yang sudah tertera misalnya di dalam Memorandum of Understanding di Helsinki, kemudian menjadi lex scriptum, menjadi hukum positif kita di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Cukup banyak kewenangan yang seharusnya diberikan untuk Aceh, tapi sampai sekarang Pak Tamulha, ini apa? Tidak demikian sesnya. Apabila semua yang sudah tertulis diberikan, insyaAllah Aceh akan aman. Karena urung Acehnya, karakter urung Aceh, mereka kata begah harus cari tajau. Urung Acehnya lagi tabian anamian. Anamian, mereka kaya lakai hana tajau, sabi-sabi lakai ya. Cina mereka bak pekan untuk anami lakai balon. Hana tak perlu balon, tajau lain. Sengap siat, entri kalan balan lom, lakai lom. Maka hati-hati berhadapan dengan orang Aceh. Pelajari psikologi orang Aceh, insyaAllah aman Aceh ini. Kemudian pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini, selain Syekhnya dikuasai Kabul, Kabul juga beberapa kali pernah direbut oleh Khalifah Islam, tidak berhasil. Kabul Afghanistan sekarang, ibu kota Afghanistan. Maka sangat wajar sampai sekarang pejuang-pejuang hebat, mujahidin-mujahidin tangguh, Amerika saja aduh kuplung silau, Amerika salah, Amerika saja wabas kiras di Afghanistan, di Kabul wabas kiras, wabas kiri wabas Aceh, payah peluang hai demung cok silau. Ternyata dari dahulu memang orang-orang Afghanistan ini orang-orang petempur sejati, orang-orang hebat. Berapa banyak khalifah Muawiyah, 14 khalifah yang berkuasa 90 tahun tidak berhasil merebut Kabul. Yang menarik, saya insya Allah suatu saat ada waktu akan ke Kabul mempelajari bagaimana, kenapa. Ya tidak jauh juga dengan Aceh. Pada saat Belanda menyerang Aceh, banyak orang-orang Afghanistan datang ke Aceh, di antaranya Habib Lung yang ada di apa namanya, namanya Abdul Latif, karena beliau dari laut melalui pelabuhan yang ada di Lung dulu. Lewat itu mereka turun ke Aceh dengan membawa pasukan, membawa orang-orang Kabul, membantu Aceh untuk menyerang Belanda. Maka terkenal di daerah Lamkrak sana, ya, di kawasan kuburan beliau itu, satu kuburan, satu komplek dengan makam Tengku Fakina. Itu ada Habib Lung di situ. Itu orang Afghanistan, namanya Abdul Latif. Jadi di Aceh, maka orang Aceh kenapa? Kalau bicara berperang orang Aceh, hana takut ke? Karena darah orang Aceh ini memang darah-darah orang-orang dari sana banyak. Nah, jadi syukur kita orang Aceh ini banyak darah-darah pejuang yang datang dari Kabul, dari Persia juga banyak sekali orang-orang Aceh, apalagi dari negeri Hijaz di Arab sana. Pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini mampu merebut Azerbaijan, Takaristan, Tabaristan dan banyak sekali wilayah yang oleh khalifah-khalifah sebelumnya tak berhasil. Nyo yang ingin dah pegah adalah baik dah premeh hurung hanjir tumuli, baik dah premeh hurung hanjir pegah habar kadang. Nah, pemimpin kita punya pegah habar hanapa, tapi bak pubut luar biasa. Jadi tujuannya apa? Kita tidak saling meremehkan dalam hidup ini, karena kita ada kelebihan masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup menarik ada sebuah kata-kata mutiara yang disampaikan oleh khalifah atau petuah yang paling berharga, yang ini menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang beliau sampaikan? Yang artinya, barang siapa mencari kebenaran dengan hak dan kewajibannya, maka ia akan mencapainya.
Coba ini perlu ditadabur oleh kita, bahwa siapa saja yang tujuan mencari kebenaran dengan hak dan dengan kewajibannya, pasti Allah akan berikan. Mungkin korelasi dengan manjadda wajada. Tapi tetap berdasarkan hak dan kebenaran, apa hak kita? Jangan pernah takut kita membela hak kita. Begitulah kira-kira. InsyaAllah akan dicapai. Hadirin sidang yang masyhur yang berbahagia. Pada masa beliau ada seorang tokoh atau panglima yang sangat terkenal, namanya Afshin, yang dikenal sebagai loyalis sejati beliau. Tetapi akhirnya beliau harus mati di tangan khalifah ini juga. Apa yang oleh ahli sejarah ingin sampaikan kepada kita? Ketika kita hari ini berkuasa si A, jangan terlalu fanatik. Karena orang pemimpin yang kita fanatiki, justru dia akan membunuh kita, suatu saat akan menjadi bumerang bagi kita. Kita sudah banyak melihat terlalu loyalis sejati, ternyata dia sendiri orang yang kita yakini tadi percaya penuh, dia justru yang akan membunuh kita. Ini terjadi pada Khalifah Al-Mu'tasimillah. Kemudian beliau wafat pada tahun 227 Hijriah atau 841 Masehi. Tahun 841 Masehi ini sudah berdiri kerajaan besar Islam pertama di Asia Tenggara. Jadi pada masa khalifah ini wafat, di Aceh sudah ada berdiri secara megah kerajaan Islam pertama, yaitu Perla. Di sana pada tahun 440 Masehi dideklarasi. Jadi satu tahun setelah deklarasi, artinya kerajaan Islam Perla itu yang merupakan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara dideklarasi pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah. 840 Masehi, beliau meninggal 841 Masehi di usia yang 48 tahun, karena beliau berkuasa lebih kurang 8 tahun 8 bulan dan 8 hari. Hadirin sidang yang masyhur yang berbahagia, ada 4 kesimpulan pengajian kita subuh yang berbahagia ini. Pertama, tidak semua anak-anak orang pinter, orang hebat, orang intelek, orang jenius, anaknya juga akan jenius. Ini sebagaimana Mu'tasim Billah ini, bagaimana anak ayah beliau Harun Ar-Rasyid, orang pinter, orang soleh, orang hebat, orang jenius, Ahlussunnah wal Jamaah tulen, tetapi anaknya berseberangan dengan beliau, bahkan tidak bisa baca tulis. Yang kedua, tidak semua ahli nujum atau lebih halus apa ya, aja baur yang tak tayang tertentu tentang nasib, tentang masa depan, nyo kiban hai pulan menyamuno kiban, tidak semua ucapan mereka ini tepat. Ini pernah terjadi pada saat Khalifah Al-Mu'tasim Billah menyerang Romawi, di mana ada ahli nujum yang terkenal, bertabib atau apalah namanya, ternyata meleset. Ketiga, jangan terlalu fanatik kepada seseorang, karena justru apabila kita terlalu fanatik kepada seseorang, dialah yang akan mengorbankan kita. Ini juga dialami oleh seorang panglima perang Afshin, di mana beliau setia penuh kepada Khalifah Al-Ma'mun dan akhirnya Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dan akhirnya beliau dibunuh oleh khalifah ini. Juga pernah dengar namanya Tahir bin Husin, pada masa khalifah abang beliau juga dibunuh oleh khalifah. Bahkan Tahir bin Husin ini adalah orang yang paling berjasa pada khalifah sebelumnya, tetapi juga mati di tangan khalifah, di tangan orang yang
yang cukup disegani oleh dia. Nyopo yang tak pegah. Be urangnya pemimpin A, ketemu A be urangnya. Kecuali pemimpinnya udah mati demi Islam, yang tak tahu. Tapi ketika pemimpin ke Islam menan-menan, sembahyang luhu karena pasa, sembahyang subuh karena duha, sembahyang maghrib karena isya, kadangnya muyona, nyan hana putak mabih kurnya. Keagama hanya semikian, nyok pelajaran bagi sauronyo yang tahu dengan penguasa. Baik mentang-mentang tahu penguasa, siap menjadi, siap mati demi penguasa, nyan baik terjadi di negeri kita. Karena ini juga justru senjata nanti akan makin tuannya itu akan justru mengorbankan dia. Yang terakhir adalah terkait dengan sejarah. Oleh karena itu orang yang mempelajari sejarah insya Allah akan bijak. Siapapun, kenapa Abu Bakar seorang khalifah yang sangat bijak, tetapi beliau tegas dan berani. Dari empat khalifah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar adalah pakar sejarah yang sangat terkenal. Beliau paham ketika ditanya oleh sahabatnya, oleh teman-temannya, sejak masa Nabi Adam sampai masa Nabi Muhammad. Maka walaupun beliau sudah sangat senior, sudah sangat tua. Nah yang pegah Abu Bakar lemah. Pada zaman Abu Bakar juga, orang-orang yang tidak bayar zakat diperangi. Sau pegah Gusun Abu Bakar, sau pegah lemah lembut medih. Ketika memimpin perang, Abu Bakar lagi singa tengah dua. Jadi tidak benar empat sahabat ni hanya Sayyidina Ali yang paling berani atau Umar. Tidak, semuanya berani, cuman ada konteksnya, ada masanya. Pajan harus pakai babah, pajan harus pakai jaro, pajan harus pakai kaki. Baik sabi pakai kaki, baik sabi pakai jaro. Jadi seorang pemimpin itu ada kala sangat lembut, ada kala tegas, ada kala harus keras. Dan demikian, semoga menjadi maudzatul hasanah bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Oke, baik, sudah mendengar di manapun Anda berada, sambil kita menunggu pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat, kita akan hadirkan Warta Mukut Alam saat lagi di pukul 6 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati dulu satu lagu, satu atau dua lagu yang kami persembahkan untuk Anda di kesempatan pagi. Selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan di Pro 1 RRI Banda Aceh di frekuensi 97,7 FM.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Inilah Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Sari berita. Aceh Barat cetak rekor muri Jeep Kupi Kup pada HUT Kota Melabu. Kemudian Pemkab Aceh Besar lakukan penanganan krisis air bersih di Lepung. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil memecahkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI lewat aksi minum kopi kop sebanyak 2026 gelas. Berikut laporan Anwar Yunus.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sukses mencatat perolehan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui Jeep Kupi Kop atau Minum Kopi 2026 gelas yang disajikan dalam gelas terbalik. Giat ini menjadi bagian perayaan HUT ke-438 Kota Melabu di Lapangan Teuku Umar pada Minggu pagi. Sebanyak 2026 gelas kopi disajikan dan diminum bersama-sama dengan kondisi duduk ataupun jongkok oleh ribuan peserta dari unsur Forkopimda, ASN dan masyarakat umum. Para peserta tersebut membentuk formasi angka 438 yang melambangkan usia Kota Melabu. Direktur Operasional MURI, Awan Ruhargo, menyampaikan, Jeep Kupi merupakan identitas dan ikon pariwisata daerah yang sangat khas. Menurutnya, minum kopi bukan sekedar kegiatan mengonsumsi minuman, melainkan bagian erat dari tradisi masyarakat Indonesia sebagai sarana berkumpul, mempererat silaturahmi, dan berinteraksi sosial.
3: Ini hanya berasal dari Kota Melabu. Kopi kup tidak ada di bahkan di negara di kawasan Asia Tenggara ataupun juga di Eropa. Oleh karenanya kami yakini harusnya ini bukan rekor Indonesia atau nasional, tapi harusnya rekor dunia.
2: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMF menyampaikan bahwa jumlah peserta sebanyak 2026 orang ini disesuaikan dengan angka tahun pelaksanaan kegiatan. Ia menjelaskan kegiatan ini untuk memperkenalkan kopi kop minuman khas Aceh Barat yang disajikan dengan gelas terbalik ke tingkat nasional hingga mancanegara.
4: Kopi kop itu ikonik ya, khas Aceh Barat. Misalnya kalau di Palembang ada empek-empek. Nah, kita bukan hanya sekedar untuk mendapatkan rekor MURI, tapi yang juga lebih penting, memperkenalkan kopi kop kepada Indonesia dan dunia, sehingga orang penasaran ingin ke Aceh Barat mencari kopi kop. Dengan begitu, maka akan terjadi perputaran uang, bertambah ekonomi kepada masyarakat yang umumnya semua orang kopi menyediakan kopi kop.
2: Salah seorang peracik kopi kop, Rahmat Mauliza, menyampaikan apresiasi dalam promosi budaya minum kopi di Aceh. Menurut dia, hal ini penting sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha warung kopi di Kota Melabu.
5: Ini mengukir sejarah di Bumi Tengkumar, karena kita memang ciri khasnya kopi kop, itu terlahir dari...
6: Ya, untuk Asia ke-8 ini sudah hampir membentuk.
5: Dia tahu bahwa...
6: Asia ke-8 hampir membentuk, sedikit lagi silakan diisi ruang-ruang kosong yang ada di tengah.
7: Amat berapa menyediakan ini tadi?
2: Kopi kop telah resmi terdaftar dan mengantongi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai kekayaan komunal daerah. Diharapkan menjadi kuliner wisata di Kota Melabu. Anwar Yunus melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh melakukan penanganan terhadap krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Lepung. Selengkapnya dilaporkan rekan TC Maludia Putri.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya melakukan penanganan terkait krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Lepung Kabupaten setempat. Penanganan dilakukan untuk memulihkan distribusi air, diantaranya penyambungan kembali pipa yang terputus. Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama jajaran juga sudah meninjau langsung intake air di Alu Ijo karena sumber ini digunakan masyarakat Kecamatan Lepung. Kondisi air pada lokasi penampungan tersebut masih cukup jernih, sehingga sumber air perlu dijaga dan dioptimalkan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain penanganan jangka pendek melalui perbaikan jaringan pipa, Pemkab Aceh Besar juga merencanakan pembangunan bendungan pada 2027 mendatang. Rencana tersebut diawali dengan survei untuk menilai kondisi sumber air dan kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung.
9: Air ini selama ini dikonsumsi oleh segenap masyarakat di Kecamatan Lepung. Dan sudah 2 minggu terakhir mereka putus air. Makanya kita tinjau pertama dengan PU, kita akan mengambil langkah-langkah cepat ya, supaya air itu tidak terputus dalam masyarakat. Jadi ini merupakan penampungan intake-nya dan airnya cukup jernih. Jadi ini merupakan sumber kehidupan di Lepung. Maka kita lebih fokus nanti insya Allah, mudah-mudahan tahun 2027 ini akan dibendung Pak ya. Nah ini kita survei dulu.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap langkah penanganan dapat memulihkan pasokan air bersih sekaligus memperkuat ketersediaan air bagi masyarakat Kecamatan Lepung dalam jangka panjang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Aceh pada akhir tahun 2026, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan tanpa menghentikan upaya pemulihan pasca bencana. Hingga saat ini, TNI telah membangun 293 jembatan dan masih terlibat dalam rehabilitasi rumah serta lahan persawahan yang terdampak bencana. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
10: BMKG kembali mengingatkan bahwa Aceh berpotensi menghadapi bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2026. Untuk itu, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang melanda Aceh pada akhir tahun lalu. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Dwi Sasongko mengatakan, prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut terus bersiaga serta mendukung upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di Aceh. Di tengah kesiapsiagaan tersebut, prajurit juga masih terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk pembangunan jembatan di sejumlah wilayah terdampak.
11: Pasukan kita atau prajurit kita, Iskandar Muda, Laut, maupun yang ada di Lanut, terlibat sampai sekarang tahap rehab dan rekon. Kita ada satgas jembatan. Ada 293 jembatan yang sudah kita bangun, baik itu beli, itu perintis, maupun beton. Kita juga masih terlibat pembangunan baik yang rusak total ataupun rusak berat, SD dan SMP.
10: Selain pembangunan jembatan, TNI juga masih membantu perbaikan bangunan yang mengalami kerusakan sedang dan berat, serta rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak bencana. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan, sehingga penanganan darurat dan pemulihan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, wujudkan pelayanan humanis kepada masyarakat. Kapolres Benar Meriah turun langsung atur lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
12: Kapolres Benar Meriah AKBP Riki Nugraha didampingi Kabiu Satlantas Kasih Propam serta personel Polres Benar Meriah turun langsung melaksanakan kegiatan Strong Point pagi. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres turut mengatur arus lalu lintas di sejumlah titik wilayah hukum Polres Benar Meriah guna memastikan kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolres juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat dan para pelajar agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara maupun menyeberang jalan.
13: Manapun, jarak jauh, jarak dekat, tetap menggunakan helm ya, Bu ya. Umurnya berapa? 15. kan itu belum sebab motor, belum boleh bawa motor, ya kan? Pakai helm lagi, mana dong pak polisnya? Hah? Ya kan? Mau kemana hari ini?
14: Mau pulang.
13: Mau pulang dari mana?
14: Dari pondok.
13: Dari pondok. Sekolah. Berapa?
14: Sekolah.
13: Bagus kan tidak terlantar aja sama orang tua, kan? Jadi kamarnya jadi lagi. Kali ini Pak Polisi maafin ya, tapi lain kali jangan kayak gini ya, Dik ya. Coba ketemu lagi nih, catatnya ini Pak Pemurnya, Dik. Ya, kalau misalnya adik ini masih bandel, masih juga tetap gak mau aturan, diulang kan.
12: Kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus komitmen Polres Bandar Meriah dalam memberikan pelayanan yang humanis demi terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Satu informasi terakhir pendengar, perayaan HUT perayaan HUT ke-438 Kota Melabuh menjadi momentum bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk, memperluas jangkauan pasar, dan membuka peluang pengembangan usaha. Selengkapnya dilaporkan rekan Fauzatun Nisa.
15: Perayaan hari ulang tahun HUT ke-438 Kota Melabuh yang berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mempromosikan produk dan memperluas jangkauan pasar. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Barat Hairuz Zadi mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan usaha kepada masyarakat yang luas.
16: Kepada UMKM ini merupakan satu ajang event untuk bisa mempromosikan usaha-usaha UMKM sehingga nantinya UMKM ini bisa naik kelas. Kemudian dengan ada event-event seperti ini, kita harapkan UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Barat ini lebih dikenal ke luar dan dikenal oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Dengan adanya hadirnya UMKM ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat bisa lebih meningkat dan lebih semarak nantinya.
15: Antusiasme pengunjung juga dirasakan Farikun, seorang pelaku usaha Inona Coffee dan Takoyaki, yang mana ia mengatakan jumlah pengunjung pada perayaan tersebut lebih ramai dibandingkan acara yang biasa ia ikuti.
17: Lumayan ramai, jauh lebih ramai di sini daripada di outlet. Sekitar 85% lah. Mudah-mudahan acara kayak ini selalu ada.
15: Farikun berharap kegiatan serupa dapat lebih sering diselenggarakan agar pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih luas untuk berjualan dan mengembangkan usahanya. Melalui kegiatan tersebut, UMKM lokal diharapkan dapat semakin berkembang, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa, melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Baik, pendengar dimana pun Anda berada, saat lagi tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti Warta Berita Sentral di pagi hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, bu, penggarisku hilang, bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
2: 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
5: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
4: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
6: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
3: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan